0: Butuhkan. Apabila ditemukan faktor resiko atau indikasi tertentu, pasien dapat diarahkan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Kepala BLUD Puskesmas Teluk Lingga Sri Endrayati mengatakan bahwa screening menjadi bagian penting dalam upaya menggeser orientasi pelayanan kesehatan dari sekedar mengobati menjadi mencegah dan mendeteksi penyakit sedini mungkin. Adapun manfaat screening menjadi semakin penting karena sejumlah penyakit dapat berkembang tanpa menimbulkan gejala yang jelas pada tahap awal. Dengan pemeriksaan awal, risiko kesehatan dapat diketahui lebih cepat, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan penanganan dan edukasi lebih dini. Selain dilakukan melalui alur pelayanan di puskesmas, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan screening kesehatan melalui BPJS. Screening tersebut dapat menggali riwayat dan faktor risiko sejumlah penyakit, termasuk diabetes mellitus, hipertensi, HIV, hingga kanker serviks. Penerapan screening juga didukung penggunaan rekam medis elektronik atau RME yang telah diterapkan Puskesmas Teluk Lingga sejak akhir 2023. Hasil pemeriksaan dan kondisi kesehatan pasien dapat tercatat secara digital sehingga membantu mendukung kesinambungan pelayanan. Dan pendengar, dengan demikian, kunjungan ke puskesmas tidak hanya menjadi tempat untuk berobat ketika mengalami keluhan, akan tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan dan resiko penyakit sejak dini. Baik, bergar, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP di Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi, Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Gita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya. Yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik Bergar, kita ketemu lagi ya di program yang berbeda namun masih berada di edisi hari yang sama. Ya, untuk saat ini kita sedang berada di program Morning Show. Untuk edisi siar hari ini Kamis 23 Juli 2026. Dan seperti biasanya pendengar ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan ya hingga berakhir tuntas kebersamaan kita di program Morning Show hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi. Pastinya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menemani Anda semuanya, terutama buat para pendengar setia RPD Kutim yang masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM untuk saat ini. Oke, baik bergerak mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi hari ini. Satu persembahan lagu dari miliknya Budi Doremi, Satu Hari Yang Cerah. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial ya untuk para pendengar setia RPD Kutim yang tentunya masih tetap setia bergabung bersama kami hingga saat ini. Maupun yang saat ini juga mungkin baru saja tengah menemukan frekuensi kami di 99.4 FM. Ya, Novani ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk semuanya. Mudah-mudahan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan pastikan pendengar ya, sebelum memulai aktivitas pagi Anda, jangan lupa untuk selalu berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan kita kerjakan juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan pastikan juga untuk sarapan paginya pendengar ya, buat Anda mungkin yang saat ini belum sempat sarapan pagi namun sudah berada di tempat pekerjaannya, ada baiknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu biar lebih semangat lagi, biar lebih fokus dan pastinya juga lebih bertenaga ya ketimbang kita meninggalkan sarapan pagi ya pendengar ya untuk kesempatan pagi hari ini. Oke, baik Bergar di 99.4 FM ya, untuk pagi hari ini juga cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih disambut dengan cuaca berawan ya. Apakah dalam satu hari ini cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan juga Kota Sangatta masih didominasi dengan turunnya hujan ya, karena memang beberapa hari terakhir ini sering ya turun hujan khususnya di wilayah Kota Sangatta pendengar ya. Namun apakah dalam satu hari ini cuaca juga masih didominasi dengan turunnya hujan? Dan Novani akan memberikan informasi di ruang dengar Anda juga ya, pendengar ya, terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Kemudian di sesi selanjutnya juga akan ada informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini.

Anda tentunya di program Morning Show. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan

0: banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
1: Serem juga ya.
2: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
1: Tempat sampahnya jauh mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
0: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Jadi, gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
4: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
5: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
3: Mas, mas, jadi gimana mas?
4: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
3: Loh, kenapa mas?
4: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
6: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik pendengar, masih bersama dengan Novani di program Morning Show untuk edisi siar hari ini. Kamis pendengar ya, 23 Juli 2026 atau tepatnya kita juga bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Yang seperti yang kita ketahui bahwasanya peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 diperingati pada hari ini ya, tepat di hari Kamis 23 Juli 2026. Dan peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 tahun 2026 ini mengangkat tema resmi yakni Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Oke, baik bergar di 99.4 FM kita nantinya juga akan membahas sedikit informasi ya terkait peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 yang diperingati pada hari ini Kamis ya 23 Juli 2026. Namun sebelumnya Novani akan menghadirkan informasi di ruang dengar Anda. Ya, untuk informasi di sesi kali ini Novani akan berbagi informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur ya yang terjadwal pada hari ini Kamis 23 Juli 2026. Baik pendengar, ini ada 3 kegiatan ya yang terjadwal di agenda Bupati Kutai Timur. Dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah pagi dilaksanakan kegiatan peringatan Hari Anak Nasional Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kecamatan Sangatta Utara, di mana kegiatan ini akan berlangsung di halaman kantor Camat Sangatta Utara dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari IGTKI PGRI. Selanjutnya di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi akan dilaksanakan kegiatan pembukaan rapat pemantapan tim percepatan penanggulangan tuberkulosis Kabupaten Kutai Timur. Wah. Yang mana kegiatan ini akan berlangsung di ruang damar lantai 2 gedung Sarbaguna Bukit Pelangi Sangatta dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari Dinas Kesehatan Kutai Timur. Selanjutnya di pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah siang akan dilaksanakan kegiatan pemaparan hasil survei indeks kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi RSUD Kudungga, di mana kegiatan ini akan berlangsung di ruang Tempudau lantai 2 kantor Bupati Kutai Timur dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari RSUD Kudungga. Ya, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur pendengar ya yang terjadwal pada hari ini Kamis ya 23 Juli 2026. Dan semoga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardian Syah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi. Baik pendengar, selain agenda Bupati Kutai Timur, Novani juga akan berbagi informasi di ruang dengar Anda ya. Kita bergeser ke informasi terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan pendengar, informasi terkait perakiraan cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya. Ya, baik pendengar di 99.4 FM terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan. Ini ada beberapa kecamatan pendengar ya yang diprediksi pada hari ini Kamis 23 Juli 2026 dengan didominasi cuaca berawan, yakni diantaranya adalah Kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Bengkal, Kecamatan Sangkulirang, kemudian Kecamatan Kaliorang, kemudian Kecamatan Sangatta Selatan, Rantau Pulung, kemudian Kecamatan Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Longmesangat. Dengan suhu di rata-rata 23, ya kami lo dengar di rata-rata 23 hingga 29 derajat Celcius.
dan kelembapan udara di rata-rata 67 hingga 98% pendengar. Selanjutnya untuk wilayah yang didominasi dengan turunnya hujan ya di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, di antaranya adalah Kecamatan Muara Wahau, kemudian Sangatta Utara, kemudian Kecamatan Busang, Telen, Kombeng, Bengalon, kemudian Sandaran, selanjutnya Kecamatan Teluk Pandan, Kaubun. Diprediksi pada hari ini Rabu, Kamis ya 23 Juli 2026 didominasi dengan cuaca hujan dengan suhu di rata-rata 21 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 69 hingga 98%. Oke, baik, bergerak secara keseluruhan ya, cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur masih didominasi dengan turunnya hujan ya. Dan semoga informasi ini juga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang mungkin akan lebih beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Pastinya harus disiapkan segala sesuatunya, kelengkapan-kelengkapan Anda tentunya ya pendengar ya. Dan oke, baik pendengar, kita bergeser ke informasi terkait perkiraan cuaca khusus ya wilayah Kota Sangatta juga pada hari ini. Dalam satu hari, Kamis ya 23 Juli 2026. Dan berikut informasi selengkapnya terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 86% dan kecepatan angin 13,8 km per jam. Dan memasuki di siang hari, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah berawan dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 74% dan kecepatan angin 18,5 km per jam. Dan bergeser di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta berubah menjadi hujan ringan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 77% dan kecepatan angin 14,9 km per jam. Selamanya. Dan memasuki di sore hari, tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 88% dan kecepatan angin 8 km per jam. Dan memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah berawan dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 92% dan kecepatan angin 11,1 km per jam. Dan bergeser di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih cerah berawan dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 92% dan kecepatan angin 10,7 km per jam. Oke, baik, berkat di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca ya, khusus untuk wilayah Kota Sangatta dalam satu hari, tepat di hari Kamis ya, 23 Juli 2026. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, silakan Anda juga bisa mengunduh aplikasi Info BMKG. Pendengar ya, Anda bisa mendownload atau mengunduh aplikasi Info BMKG melalui Play Store maupun App Store ya, tentunya di handphone Anda. Dan melalui aplikasi Info BMKG, Anda bisa mendapatkan informasi juga ya mengenai perupdatean cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
Baik, pendengar di 94.4 FM, ya, dua informasi Novani hadirkan di ruang dengar Anda di sesi kali ini, dan nantikan informasi selanjutnya yang akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Sembilan sembilan empat FM, RPD Kutim.

Berikut tim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, berikan satu persembahan lagu dari miliknya Malik The Essentials dengan Kumpul Bocah ya. Nova dihadirkan lagu ini spesial ya untuk Anda semuanya dan sekaligus juga untuk Anda semuanya tentunya ya di kesempatan saat ini yang masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan pergar hari ini juga bertepatan ya dengan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Oke, tadi sudah Novani informasikan ya terkait kegiatan ya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 di Kabupaten Kutai Timur, yakni kegiatan di halaman kantor Camat Sangatta Utara terkait peringatan Hari Anak Nasional Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kecamatan Sangatta Utara. Nantinya juga pendengar ya, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 juga akan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur. Ya, pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pendengar ya, terkait kegiatan juga ya memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Kabupaten Kutai Timur yang akan berlangsung di Ruang Akasia Gedung Sarbaguna Bukit Pelangi Sangatta dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari DP3A Kabupaten Kutai Timur.

keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984, di mana peringatan ini menjadi pengingat bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dan pendengar di 99.4 FM, ya, adapun tema Hari Anak Nasional 2026 ya adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Dan adapun tema tersebut mengandung 3 pesan utama, yakni adalah sayang anak ya, mengajak seluruh orang tua, kemudian keluarga, sekolah, dan juga masyarakat untuk memberikan kasih sayang, perhatian, pengasuhan positif, serta menghormati hak-hak anak tanpa diskriminasi. Kemudian lindungi ya, di sini adalah menegaskan pentingnya melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, perundungan, penelantaran, perkawinan anak hingga ancaman di ruang digital. Kemudian bangun masa depan menekankan bahwa investasi terbaik bagi bangsa adalah memastikan anak memperoleh pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, kesempatan mengembangkan bakat, serta lingkungan yang aman untuk tumbuh menjadi generasi penerus Indonesia. Dan apa dengar di 99.4 FM, adapun logo Hari Anak Nasional 2026. Secara umum ya, logo menampilkan ilustrasi anak-anak yang melambangkan kebersamaan, semangat, kemudian kesetaraan, keberagaman, nasionalisme, serta komitmen mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak. Setiap elemen visualnya juga memiliki filosofi yang menggambarkan harapan agar seluruh anak Indonesia dapat tumbuh sehat, bahagia, dan terlindungi. Adapun ya pendengar, selain informasi terkait tema Hari Anak Nasional 2026, kemudian juga logo Hari Anak Nasional 2026. Adapun makna ya dari peringatan Hari Anak Nasional sendiri, di mana momentum ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh pihak mengenai pentingnya pemenuhan hak anak, kemudian perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pendidikan yang inklusif dan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, pengasuhan yang positif, kemudian ruang bermain dan belajar yang aman, dan partisipasi anak dalam proses pembangunan sesuai usianya. Dan adapun tujuannya adalah meningkatkan kepedulian terhadap hak anak, mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan ramah anak, mengurangi berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, mendorong kolaborasi antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, kreatif, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045. Dan apa dengar di 99.4 FM ya, adapun kita ketahui ya, logo Hari Anak Nasional 2026 pada tahun ini memiliki filosofi ya pendengar, filosofi logo Hari Anak Nasional 2026 ya, yang mungkin bisa Anda unduh ya di berbagai platform media sosial ya. Adapun 3 anak memegang bendera merah putih ya, di mana pendengar elemen utama berupa 3 anak yang memegang bendera merah putih melambangkan sebuah persatuan, keberagaman, serta kesempatan yang sama bagi seluruh anak Indonesia, termasuk anak penyandang disabilitas untuk tumbuh dan meraih cita-cita. Kemudian warna cerah ya, filosofi logo Hari Anak Nasional 2026 yang berwarna cerah adalah penggunaan warna-warna cerah menggambarkan sebuah keceriaan, optimisme, kemudian kreativitas dan harapan agar anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman dan membahagiakan. Serta bendera merah putih ya menjadi simbol nasionalisme dan harapan agar generasi muda memiliki karakter, semangat kebangsaan, serta siap membangun Indonesia di masa depan.

Oke, baik, bergerak di 99.4 FM. Ya, beberapa rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional 2026. Yang biasanya diselenggarakan, pendengar ya, yakni beberapa di antaranya adalah upacara peringatan Hari Anak Nasional ya tahun 2026. Kemudian juga ada kegiatan senam dan permainan edukatif, pentas seni anak, lomba menggambar dan mewarnai, kemudian lomba bercerita dan membaca puisi, kemudian seminar mengenai perlindungan anak, kemudian kegiatan deklarasi sekolah ramah anak, kemudian kegiatan kampanye anti perundungan atau bullying, serta kegiatan edukasi keamanan digital bagi anak dan orang tua. Di mana semua rangkaian tersebut adalah rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional 2026, pendengar ya. Dan pendengar di 99.4 FM ya, demikian informasi ya seputar peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 yang juga dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur pada hari ini ya, Kamis 23 Juli 2026. Dan nantinya juga akan dilaksanakan kegiatan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 pada hari Sabtu ya, pendengar, 25 Juli 2026, tepatnya di ruang Akasia Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta. Oke, selamat Hari Anak Nasional 2026 ya. Semoga seluruh anak-anak di Indonesia tumbuh sehat, kemudian cerdas, bahagia dan juga terlindungi lebih baik.

Dan oke, baik bergar, gak kerasa juga kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 53 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Nova diucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Buat Anda saat ini juga yang saat ini tengah berkendaraan, juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Bagi Anda pengendara roda 2 ya, pastikan untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga untuk selalu mengenakan sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan oke, baik bergara di 99.4 FM mengakhiri jumpa kita juga ya di program Morning Show untuk edisi hari ini. Ya, laporan kehilangan yang sudah masuk di studio RPDQ Team menjadi informasi terakhir ya di ruang dengar Anda pendengar. Dan sebelumnya Novani akan memberikan informasinya terkait laporan kehilangan yang sudah masuk di studio RPDQ Team pada hari ini. Adalah yang pertama berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2758RCU atas nama Ahmar Syuhaimi yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0857-2942-7322 atas nama Ahmar Syuhaimi, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya adalah masih berupa STNK motor Honda ya, dengan nomor polisi KT2467REB atas nama Nur Yahya yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0812-2849-7086 atas nama Nur Yahya, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya, pendengar ya, adalah surat. Ya, kami ulangi kembali, pendengar, adalah surat segel tanah ya dengan nomor surat keterangan B-500.12.18.1/2008/ Kecamatan Sangatta Utara /02 atas nama Carolus Sarabeo. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0812-5489091 atas nama Romanus Jaga, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya adalah surat pernyataan penyerahan tanah perwatasan dengan nomor registrasi 145.521.53/99/Romawi7/2000 atas nama Siti Harotati. Dan bagi yang menemukannya dapat menghubungi di 0823-3739-9797 atas nama Ida Mayangsari, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, demikian informasi tersebut juga berkarya sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Kamis ya, 23 Juli 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula pendengar Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Halo Kaltim.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi semua pendengar di Radio Republik Indonesia di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga di RRI Digital tentunya. Di kesempatan pagi ini senang kembali kita pada program Halo Kalimantan Timur. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana sumbang masukan masyarakat di opini publik. Selamat pagi Kalimantan Timur tentunya. Dan di pukul 9 ini nanti hingga pukul merapat pukul 10 kita akan membahas bagaimana tentunya mitigasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini karhutla di Kalimantan Timur dalam hal mitigasi, kolaborasi, bahkan tantangannya di lapangan. Di studio kami sudah ada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana BPBD Kalimantan Timur, Bapak Buyung Dodi Gunawan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Buyung.
2: Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Kaltim, pendengar RRI Pro 1.
1: Ya, terima kasih. Dan di samping beliau, ini ada Pak Sugeng Prianto, selaku PLT Kedaruratan dan Logistik ya, dari BPBD Kalimantan Timur. Assalamualaikum Pak Sugeng.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Pak, keduanya?
2: Alhamdulillah.
3: Salam tangguh.
1: Salam tangguh. Iya. Luar biasa di sementara pagi ini. Dan juga ada Bung Mur juga nih, tadi sudah secara live juga memaparkan bagaimana kebencanaan kita di Kalimantan Timur. Dan para pendengar sekalian, Anda juga bisa ikut sumbang saran di 0541743495 atau di 0541736566 tentunya. Dan tentunya pagi ini kita akan mengulas bagaimana sih kondisi terkini karhutla di Kalimantan Timur dan langkah mitigasi yang telah dilakukan dari BPBD sendiri. Artinya penting juga kolaborasi lintas sektor hingga yang tentunya ada tantangan di lapangan dalam hal petugasnya dalam memadamkan api yang penting. Dan terakhir kami dapatkan dari Pusdalop BPBD juga tentunya di kawasan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Tumbit ya, Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Nah, ini jadi kawasan juga yang sudah di terus-terusan dilaporkan dari Pusdalop di Provinsi Kalimantan Timur tentunya. Di kesempatan pagi ini kita ingin gambaran terlebih dahulu dari Pak Kaban, Pak Kalak ya. Dalam hal apa yang tengah dilakukan BPBD di tengah perubahan iklim ya tentunya saat ini, dan pencegahan gencarnya patroli pencegahan kebakaran hutan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Silakan Pak. Terima kasih.
2: Jadi saya perlu jelaskan dulu bahwa Kalimantan Timur ini berada di jalur khatulistiwa, sehingga kita ini mengalami dua musim, musim penghujan dan musim kemarau. Pada 2 bulan, 3 bulan sebelumnya kami prediksi atau diprediksi berdasarkan data dari BMKG bahwa Kaltim akan mengalami musim kemarau itu pada akhir Juni sampai dengan Juli, puncaknya di Juli Agustus. Okay. Nah, tetapi kondisi cuaca itu iklim itu bisa berubah gitu kan. Cuaca berubah, artinya sampai saat ini kita juga masih ada hujan walaupun intensitas hujannya sudah mulai lebih kecil, artinya curah hujannya juga tidak terlalu sebanyak pada musim penghujan. Tapi alhamdulillah kondisi ini menyebabkan kemarau ini sedikit bergeser mudah-mudahan, sehingga situasi kemarau ini tidak terlalu dirasakan sampai saat ini, belum ya. Mungkin diperkirakan sampai dengan Juli akhir atau ini sampai dengan Agustus, tapi nanti kita lihat perkembangannya karena kan cuaca ini berubah-berubah. Pada intinya kalau misalnya pada bulan musim penghujan kita mengalami beberapa bencana yang terkait dengan penghujan tadi, mulai banjir, longsor dan lain-lain. Kemudian untuk yang di musim kemarau, kita mulai musim kekeringan, kebakaran hutan dan termasuk permukiman bukan lainnya. Nah, ini yang mulai sudah kita terasakan. Jadi sejak bulan Juni, Juli ini sudah mulai setiap hari ada kebakaran hutan di beberapa daerah di Kalimantan Timur. Nah, tapi mungkin memang skalanya secara umum masih sedikit, di bawah 5 hektar. Dan ini mungkin lebih karena kebakaran lahan ya. Nah, ini teman-teman BPBD Kabupaten Kota, karena kita ini sebenarnya satu struktur ya, satu komando, artinya semua informasi kebencanaan ini juga bukan hanya BPBD Provinsi, tapi bersama-sama dengan BPBD Kabupaten Kota, terus kemudian unit organisasi lainnya seperti kehutanan, kemudian juga dari kementerian juga mana Agni, kemudian dari Polri dan lain-lain, kita sama-sama bahu-bahu berkoordinasi dalam rangka mitigasi dan melaksanakan penanggulangan masalah kebakaran kaulah ini. Seperti itu.
1: Tadi dikatakan Pak Buyung, trennya sedikit kecil tapi dari luasan lahan. Mungkin dari kejadian tersebut sudahkah di mapping Pak di kabupaten kota mana yang saat ini paling rawan dari mapping BBBD sendiri gitu, Pak?
2: Ya yang terakhir yang seperti Pak Mur tadi sampaikan dari Berau yang saat ini masih ada. Kemudian mungkin bisa menambahin Pak Sugeng di mana saja yang terakhir di Kubar, di mana lagi, silakan Pak.
3: Baik, terima kasih. Ya, berdasarkan kami data dari teman-teman yang piket di Pusdalop, beberapa pemetaan dari sisi data juga kami dari BPD Kabupaten Kota bahwa potensi yang tertinggi adalah di Berau ya, di Kutai Timur dan Kutai Barat dan Pasir. Data ini kami ikutin adalah data yang terbiasa bahwa daerah terutama potensi tinggi. Tapi kalau kemarin memang ada hujan ringan, kita punya data yang kita dapat itu di Pasir ada 3 titik, sementara yang di Kutim ada 1. Itu pun juga dinamis dengan cuaca hujan yang saat ini masih rendah gitu.
1: Sebenarnya faktor apa sih Pak yang memicu karhutla ini berulang terjadi? Tadi kan sempat kami off air itu Pak dengan Pak Bung Muryono. Kawasannya itu saja yang berulang kawasan yang ada di titik hotspotnya gitu Pak. Mungkin seberapa besar pengaruh di musim kemarau ini menjadi hal terjadinya karhutla di wilayah Kalimantan Timur gitu Pak.
2: Ya secara umum memang penyebab karhutla ini lebih sering ke faktor manusia. Jadi baik dengan pembakaran area untuk pertanian yang meluas tidak diawasi, kemudian juga kebakaran akibat pemakaran sampah atau ketidaksengajaan seperti puntung rokok dan bahan-bahan yang mudah terbakar. Karena kita tahu bahwa misalnya pada musim kemarau ini kan tingkat kekeringan sekitar lahan itu mudah terbakar sehingga kesalahan yang tidak terkendali menyebabkan kebakaran itu makin meluas. Pada umumnya seperti itu masih. Tapi kalau misalnya akibat alami rasanya masih belum sampai tahap itu.
1: Ya, Pak menarik. Kita ke Pak Sugeng, PLT dari kedaruratan juga dan logistik. Dari sektor kedaruratan dan logistik kan cukup menarik nih Pak. Kaitannya dengan kejadian. Dari segi di bidang bawah sendiri bagaimana Pak sejauh ini BPBD itu turun langsung ke lapangan dari meninjau dari masyarakat tentunya ini Pak. Silakan Pak Sugeng.
3: Baik, terima kasih. Dari sisi kami bahwa kaitannya dengan kedaruratan, kaitannya dengan penanganan dan beberapa hal yang kami lakukan. Pertama, rekan-rekan kami yang ada di kabupaten kota melaksanakan patroli ya. Kalau memang sudah ada pelaporan ada titik hotspot, titik kejadian oleh masyarakat, teman-teman lapangan dalam ini BPBD, patroli dan rekan-rekan juga dari kepolisian pasti dia ke titik informasi titik kejadian dan teman dari TNI demikian juga dibantu dengan dari kementerian dalam hal ini adalah Manggalakni selain secara teknis teman-teman dari kehutanan dan itu pun juga kita juga punya relawan ya, dan didukung di kami juga ada namanya Destana, Desa Tangguh Bencana. Di sana juga kita punya namanya relawan Destana. Mereka bergerak dari ujung tombak kita di lapangan. Ketika itu memang ada informasi bisa ditangani secara dini oleh teman-teman di tingkat tapak ya, yakni di desa atau kelurahan Tangguh Bencana tersebut. Dan mereka juga merapat kepada BPBD Kabupaten Kota dan kami. Ketika di provinsi ketika ada kejadian itu kita melakukan kaji cepat. Artinya apa? Sesuai dengan data yang ada kita akan validasi, kita akan koordinasikan dengan teman-teman kabupaten kota manakala itu masih mampu ditangani oleh kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya, wilayahnya mereka melakukan penanganan, tapi kami tidak lepas tetap melakukan koordinasi. Artinya bagaimana dari sisi patroli, kedua dari sisi mereka melakukan pengawasan, melakukan pendekatan-pendekatan dari informasi-informasi dan tidak kalah lainnya adalah informasi dari media.
1: Ya, tadi Pak Buyung tadi sempat berujar Pak Sugeng bahwasannya kebanyakan masyarakat itu melakukan pembukaan lahan secara masif. Mungkin kalau dari catatan BPBD sendiri di daerah mana saja ya pembukaan lahan itu secara masif dilakukan oleh dari masyarakat itu Pak?
3: Baik, terima kasih ya. Untuk pembukaan lain, sebetulnya kita ini sudah ada regulasi. Oleh kalau regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, sebetulnya kita maksimal 2 dengan catatan, 2 hektar ya, dengan catatan mereka harus ada izin. Izin itu dari sana harus kepada desa, kelurahan atau kampung, kepada polsek, dan memang harus ada SOP atau protap yang harus kita lakukan. Kenapa demikian? Di situ ada sumber air enggak ketika itu ada kebakaran, sehingga mereka ketika memang ada kejadian, mereka secara dini untuk bisa melakukan pemadaman. Nah, hal ini kita minta kesadaran daripada masyarakat ya, risiko yang terjadi. Dan yang memang dilakukan adalah pada saudara-saudara kita, masyarakat petani yang saat itu membuka lahan, dan teman-teman khususnya yang dari kehutanan yang saat ini memang ada penyuluh kehutanannya di tingkat apa, dia melakukan pendekatan untuk melakukan edukasi, melakukan penyuluhan tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan pembukaan lahan. Prinsipnya adalah bagaimana melakukan pembukaan lahan itu secara tepat dengan SOP yang ada dan mempertimbangkan dengan risiko yang ada.
2: Kita bisa menambahkan sedikit ya. Jadi pada awalnya kami kan selalu memonitoring terjadinya hotspot. Ya, jadi kami dibantu oleh sistem yang dari Kementerian Kehutanan yang memantau titik-titik panas yang ada di Kalimantan Timur, ya pada khususnya untuk Indonesia seluruhnya. Nah, jadi dari data tersebut kami pantau. Apabila memang terjadi intensitas atau durasi yang lama, lebih lama, kami akan sampaikan kepada Kabupaten Kota untuk bantu mengecek juga, walaupun teman-teman juga sudah punya datanya juga. Tapi untuk memastikan apakah titik panas itu berubah menjadi titik api. Jadi untuk itu, jadi melakukan koordinasi, validasi. Nah, apabila misalnya memang terjadi, melakukan segera tindakan nanti yang bisa dilakukan oleh lintas sektor tadi. Nah, tetapi juga halnya dengan kebakaran hutan, kebakaran permukiman. Kami juga senantiasa mengharapkan laporan dari masyarakat apabila memang terjadi kebakaran lahan, sehingga dan masyarakat bisa menghubungi call center 112 untuk segera dilakukan validasi dengan teman-teman yang menjaga sana. Jadi dua sisi ini, dari sisi satunya kita preventifnya kami melakukan monitoring terhadap terjadinya melalui sistem satelit tadi. Yang kedua, kami juga berharap ada laporan dari masyarakat apabila, karena beda dengan di kebakaran pemukiman yang relatif banyak penduduknya, sementara kalau kebakaran hutan ini kadang-kadang memang bisa jadi tidak ada tidak ada orang di sana, tapi kan tetap harus kami kendalikan kan, karena kita tahu lah dampaknya asap dan lain-lainnya juga mengganggu keragaman hayati dan hewan di situ. Nah, oleh karena itu sebagai tindak preventifnya lagi, kami memang dari awal sudah melakukan secara regulasi, kami membuat status kesiagaan bencana kekeringan ya, walaupun statusnya status siaga. Nah, itu juga
1: statusnya siaga,
2: siaga karena intensitasnya masih masih ada tapi masih kategori rendah. Nah, oleh karena itu kami juga mendorong teman-teman kabupaten kota juga melakukan status yang sama. Bahkan di IKN pun juga sudah melakukan simulasi terhadap kebakaran lahan kauta ini. Nah, oleh karena itu dengan status tersebut ditindaklanjuti dengan apel kesiapsiagaan untuk mengecek kesiapan peralatan yang dimiliki oleh masing-masing sektor dan daerah termasuk kabupaten kota. Nah, setelah itu sehingga ya kami mudah berharap memang cuaca juga masih mendukung, artinya masih ada hujan. Karena semakin kita juga memantau dari namanya hari tanpa hujan yang dilaporkan oleh teman-teman BMKG, mana pada saat ini di dasar itu dipantaunya sebulan 3 kali, yaitu 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga, namanya dasarian. Nah, di dasarian yang pertama itu memang ada dua daerah yang mengalami musim atau mengalami hari tanpa hujan paling lama 16 hari, yang lainnya di bawah 5 hari. Nah, secara ini yang di daerah Sambuja sama di daerah satu lagi di mana Pak? Ada dua daerah. Nah, saat ini di dasaran pertama di bulan Juli, kedua bulan Juli ini sampai dengan tanggal 21 kemarin, daerah terpanjang tidak mengalami hujan itu ada di daerah Kubar. daerah Kuban. Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena apabila suatu daerah tidak mendapatkan hujan, artinya tutupan lahan itu yang biasanya daun-daun itu menjadi lebih mudah terbakar dengan adanya karena penguapan dan lain-lainnya, potensinya tinggi.
1: Okay.
2: Kita tahu bahwa sekarang panasnya sudah mulai intensnya lumayan tinggi ya, gitu ya, di beberapa atau walaupun secara umumnya kadang-kadang suhunya di 34 ya. Tapi kan dengan intensi lebih panjang pagi-pagi 7.30 udah lumayan kerasa ya di sini.
1: Iya, betul. Menyengat sekali.
2: Ya, menyengat sekali. Iya, iya.
1: Apalagi yang pakai motor ini.
2: Ya, makanya kita nanti juga membuat himbauan-himbauan kepada masyarakat gitu ya. Dan termasuk bencana-bencana lainnya termasuk potensi ada angin selatan dan angin utara itu yang menyebabkan adanya potensi gelombang untuk pengguna transportasi laut gitu kan. Terus yang untuk mencari ikan ini atau masyarakat yang hidup di sekitar pesisir seperti kemarin Balikpapan kan sempat roboh juga gitu ya. Kami melakukan himbauan ya salah satunya dengan kerjasama dengan terima kasih kepada RR ini ya dengan memberikan waktu
3: juga untuk bencana Pak ya tentunya.
2: Betul betul ya, artinya kami senang sekali
1: kita, Pak, soalnya.
2: Ya. Ya betul ya, ya diharapkan masyarakat tadi kita merekam juga kerjasamanya sama masyarakat sehingga kita bisa kejadian tersebut bisa kita antisipasi dan kita kendalikan atau dikurangi gitu ya,
1: ya. Gitu. Pak Buyung dan juga Pak Sugeng Tan Sinak kita ingin mendengarkan mungkin semua saran masukan karena ini masyarakat dari Kabupaten Paser ya yang sempat juga ada peristiwa kebakaran di Kecamatan Long Ikis ya Kabupaten Paser mungkin ada apa semua saran masukan di kesempatan pagi ini ada Bung Ridwan dari Tanah Gerukut Paser. Selamat pagi.
0: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam komersial.
2: Salam tangguh.
3: Salam tangguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, saya baru dengar ini luar biasa suaranya renyah dan enak didengar kalau jadi host ini.
1: Iya.
0: Enak ini.
1: Pak Buyung ya.
2: Iya. Masih panjang biasanya nih.
1: Pertama kalinya soalnya beliau nih sebenarnya.
0: Iya, kalau Pak siapa?
1: Pak Sugeng.
3: Pak Sugeng. Sudah biasa Pak ya.
0: Salam Pak, saya sudah pensiun juga dari penanggulan bencana.
1: Oh,
0: tapi
1: iya.
0: ada catatan saya, seperti yang disampaikan tadi, kalau Undang-Undang 14 itu kan kalau kita
3: Undang-Undang 24,
0: iya, kalau melanggar membakar lahan itu kalau melanggar kan kena 7 tahun. Tapi saya tidak berbicara itu,
1: okay.
0: Jadi tentang undang-undangnya gitu. Saya bermimpi seperti ini, kalau seperti dulu. Orang-orang terdahulu seperti Nabi Nuh, maaf ya saya gambarkan itu, dia menyiapkan 40 tahun perahu, artinya kan itu yang masyarakatnya yang impossible gak percaya gitu, beliau diberi mimpi. Begitu juga di musim kemarau Nabi Yusuf menyiapkan 7 tahun lumbung padi karena waktu itu musim kemarau. Dan pertanyaan saya bermimpi apakah juga itu akan terjadi, kan pasti terjadi, ini udah tidak ada hujan di Paser ini gitu. Ini saya hanya menggambarkan saja, maaf. Nanti saya dibilang mengajari seperti kemarin itu saya menggambarkan. Nah, pertanyaan saya, kita semua punya regulasinya termasuk di pagi hari ini adalah preventif pencegahan, penyuluhan. Nah, represif dan rehabilitas dan rekonstruksinya itu kan yang sulit yang kita harus lakukan, gitu kan? Nah, pertanyaan saya seperti itu. Ketika kita sudah lahan-lahan kita sudah mulai terbakar kering, apa yang harus kita siapkan? Itu jadi catatan saya ketika saya kebakaran, ketika itu banjir, longsor ataupun gempa, pasti orang mengungsinya kemana? Ke sekolahan, ke masjid atau ke gereja. Nah kita belum menyiapkan itu base campnya itu gitu loh. Nah kalau kemarin dijawabkan, oh Samarinda siap sudah gitu, saya percaya itu apa yang dijelaskan kemarin gitu. Mohon maaf saya tidak mengutip yang kemarin tuh. Kalaupun saya ke sana, artinya kan saya walaupun masyarakat bukan masyarakat Samarinda, artinya kan saya bisa minta tolong juga gitu. Apakah di kabupaten kota desa itu juga siap seperti itu gitu loh. Sedangkan kita punya regulasi sama.
2: Penanggulangan
0: bencana nasional itu gitu. Nah tapi implementasi wilayah manajemen kerjanya itu tidak semua mengolah data seperti itu. Iya kan?
2: Betul, Pak, betul.
0: Catatan saya Pak Will gitu. Catatan saya selama saya masih kerja 20 tahun itu. Nah edukasi lewat RR ini sudah luar biasa gitu. Tadi kita gambarkan ada kebakaran sudah ada. Nah inti substansi yang ingin saya sampaikan di sini, coba sebagai polisi kebijakan itu gubernur, wali kotanya, atau bupatinya, atau yang pengambil kebijaksanaan. Karena penanggulangan bencana dan kebakarannya pelaksananya ketika ada bencana itu. Tapi regulasi-regulasi yang ingin saya sampaikan itu basecampnya itu loh. Kita siap, saya yakin kita siap kalau ada bencana apa aja. Kita sudah teredukasi, sudah memang jiwa kita itu penolong gitu loh. Tapi pada saat bencana itu terjadi, kita sibuk, kita ada psikologis itu, ada macam-macam sudah datang. Tapi hari itu gitu loh, nanti bencana akan datang terus. Dan bencana itu kan kita tidak harapkan ya, gitu.
2: Betul.
0: Nah coba catatan saya, kita berbicara secara nasional, kita contoh kemarin kayak di Sumatera, di Aceh yang terjadi itu kan bingung kita kan anggaran. Mas Riki juga pernah ngangkat itu, anggarannya dari mana, ya kan, ongkolnya, ongkos lelahnya itu kan. Nah, itu kan jadi bicara, kan jadi masalah gitu loh. Ya, coba, terakhir, coba DPR, pemangku kepentingan yang memberi kebijakan, regulasi kebijakan dan lain sebagainya, itu memberikan dana itu gitu loh, ke masyarakat juga, dan sebagai pelaksana DPD dan penanggulangan bencana itu. Mungkin itu yang bisa saya
1: sampaikan. Baik, makasih Pak.
0: Ya, makasih.
1: Makasih. Pak Ridwan dari Grogot, Kabupaten Paser ya, di kesempatan pagi ini. Beliau juga sempat jadi ASN di BPBD Paser ini ya, Pak Buyung dan juga Pak Sugeng. Mungkin ada tanggapannya ya, nih
2: Pak. Terima kasih Pak Ridwan. Ini bukti bahwa relawan tangguh ini tidak mengenal usia dan masa kerja ya. Artinya selama kita semua jadi tanggung jawab kita bersama, inilah memang mengalami ini. Di kami sendiri memang terkait dengan tindakan preventif ini bukan hanya kita lakukan dengan cara koordinasi, juga kami juga menyusun beberapa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebencanaan ini sebagai langkah-langkah menyusun mitigasinya dan rencana penanggulangannya, juga termasuk dengan rencana konjinasinya. Nah, di beberapa kami juga terkait dengan kehurunan juga sedang menyusun pergub ya, dengan kartu tadi turunan dari Perda Kebencanaan yang salah satunya mengatur tentang regulasi bagaimana daerah nanti kawan kota bisa mengatur terkait dengan terutama pembakaran lahan yang untuk lahan pertanian. Nanti mungkin lagi kami bahas, mudah-mudahan juga ini kan supaya selaras dengan kebijakan nasional tapi juga tetap memperhatikan dengan kearifan lokalnya. Okay. Berbeda cara bertani teman-teman yang mungkin di Kubar dengan cara di kawan yang di Berau atau yang lain. Nah, ini kami akan coba bisa mengakomodir bagaimana itu bisa berjalan tetap dengan memperhatikan bahwa jangan sampai ada bencana kebakaran lahan, tapi juga tetap mengakomodir kepentingan-kepentingan teman-teman yang di pertanian seperti itu. Nah, kemudian juga kami seperti yang Bapak bilang tadi betul, penyiapan lahan, oleh karena itu kami juga sudah mencoba untuk melakukan sosialisasi tentang peduli kebencanaan, cara menghadapinya bagi siswa-siswa sekolah. Nah, untuk hal ini karena kami wilayah di provinsi, mungkin kami ke SMA. Nah, memang belum semuanya kita melakukan dan orangnya kan terus berganti-ganti juga SMA ini kan. Nah, kami mulai kami rutinkan untuk sekolah-sekolah ini, kami sosialisasikan minimal bagaimana cara menghadapi beberapa bencana yang sering. Jadi bagaimana misalnya terjadi bencana, apa yang dilakukan, tindakan-tindakan apa saja, itu yang kami sampaikan kepada adik-adik kita yang di sekolah. Nah, kemudian juga kami juga mencoba menambah unit organisasi juga di desa dengan namanya tadi Pak Sugeng sampaikan Desana. Nah, juga minimal dengan memetakan semua potensi-potensi desa di sana, dan nanti kemudian pembentukan Desana ini yang mungkin saat ini hanya baru sekitar 2% Pak Sugeng ya.
3: 50-an Pak.
2: 50-an saja dari total
3: yang sebetulnya ini menjadi prioritas di kita.
2: Ya, di kita ya.
3: Didukung oleh kabupaten kota. Sehingga akan berkesinambungan sebagai manajemen di tingkat
2: paling bawah gitu ya. Ya, tapi memang walaupun kita juga tahu bahwa sekarang ini ada proses efisiensi dan lain-lain yang membatasi ya, tapi juga kami menguranginya volumenya paling enggak seperti itu. Tapi terakhir kami kolaborasi juga dengan pemerintahan desa ya, Dinas Pemberdayaan Desa, dengan universitas juga untuk meminta bantuan dari adik-adik kita mahasiswa yang lagi KKN untuk mengambil tematik salah satunya terkait dengan data kebencanaan tersebut. Okay. Jadi dasarnya kita memberikan, kan ada kemarin sekitar 3.400 sekian mahasiswa KKN kolaborasi kemarin disampaikan dari 9 rasanya perguruan tinggi. Nah itu juga kami memasukkan tema kebencanaan sebagai salah satu tema untuk dilakukannya searah sasarnya di KKN mahasiswa yang ada di sana. Jadi kita juga bisa lebih dapat menampung menampung data-data yang bisa kita olah untuk kemudian kita kaji dan kita mitigasi penanganannya seperti itu.
1: Okay. Terima kasih. Terima kasih Pak Buyung dan juga Pak Sugeng, menarik di kesempatan pagi hari ini dari juga pendengar kami. Dari kita ke Paser, kita ke Kutai Barat nih Pak Buyung dan juga Pak Sugeng, ada Bung Hanye ya dari Kabupaten Kutai Barat. Selamat pagi Bung Hanye.
4: Selamat pagi Bapak-bapak narasumber Amai Rizky. Ya. Itu bagi kami di Kutai Barat ini kemarau ini adalah merupakan berkah yang luar biasa.
2: Betul Pak. Saya setuju juga Pak.
4: Merupakan berkah yang luar biasa. Itu ramai orang-orang cari ikan di rawa-rawa di daerah Muara Beloan. Nah, kalau di daerah Kecamatan Jempang itu kalau memang panjang kemaraunya itu mereka tanam padi di danau tersebut. Nah, jadi ada manfaat. Jadi ada merupakan berkah itu. Kalau kami orang lokal, nenek moyang kami itu buka ladang itu, mereka tidak perlu lapor polisi, Bapak. Nah, tetapi cukup lapor dengan tetangga kiri kanan yang berbatas dengan ladang supaya sama-sama saling menjaga. Nah, kita menjaga itu kita bikin ada jalur api, Pak.
2: Betul. Wah, bagus sekali Pak sudah Pak.
4: Jalur api itu. Kalau kami ini Pak, kami orang Dayak itu kemampuan bikin ladang itu enggak juga terlalu besar-besar betul Pak. Nah, yang lebih
1: skalanya sekarang, kecil Pak ya.
4: Ya, yang lebih ngeri sekarang ini korporasi itu Pak. Mereka buka lahan pakai traktor Pak. Kalau kami hanya pakai beliung Pak dengan parang. Nah, jadi terbataslah kemampuan kami itu. Kalau kami ini memang merusak hutan, bikin ladang, nah sudah sampai ke istana negara. Itu kami kan hanya untuk cari makan, cari
2: betul hidup, betul ya. Itu ya karifan lokal Pak namanya Pak di situ Pak ya.
4: Iya Bapak. Nah, yang sekarang yang lebih berbahaya lagi itu perusahaan. Nah, sekarang ini Bapak, itu tiap malam truk-truk dari luar pulau sana bawa kayu log lewat depan rumah saya Pak, mereka bawa ke pulau. Itu lebih berbahaya lagi Bapak. Nah, ada sekarang ini pembukaan apa orang buka pabrik batu. Nah, kalau kemarau begini kering, tapi kalau sudah hujan, ngeri. Airnya
2: ya Pak ya.
4: Susu. Nah, itu kan bencana juga.
2: Terus ya, Bapak. Iya.
4: Ini kan dari Badan Penanggulangan Bencana ya?
2: Iya, betul Pak. BPD.
4: Ya. Sudah tidak Bapak berpikir, itu kan ada dam namuk Pak ya?
2: Betul.
4: Dam namuk. Sudah tidak kita berbikin simulasi jika terjadi dam namuk itu jebol. Kita jangan terlena Pak, jangan terlena. Nah, tidak ada yang sempurna Pak, kata orang sih.
2: Nah, itu memang namanya slogan kita Pak, jadi nggak bisa menyepelekan Pak, betul Pak?
4: Nah, jadi kita harus bikin simulasi bagaimana warga-warga di bantaran sungai apa Nyuatan sampai ke Sungai Kedengpahu sampai ke Samarinda sana. Itu harus bikin simulasi. Mohon maaf Pak, bukan saya menggurui buaya berenang, tetapi tolong ini juga dipikirkan. Nah, itu bah. Itu santai kawan. Selamat pagi.
2: Terima kasih banyak Pak.
1: Hanya ya dari Kutai Barat kesempatan pagi ini tadi Bung Hanya bahwasanya masyarakat Kubar tuh skala untuk buka lahannya kecil saja Pak dalam hal pertanian. Dan mungkin dari BPBD sendiri ada tidak berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terhadap pelaku pembakaran yang skalanya korporasi nih dalam pembukaan lahan dan dalam lahan pembakaran lahan lah pembakaran
2: misalkan Pak. Jadi memang terkait dengan pembakaran lahan khususnya di Kubar ini teman-teman DPRD Kubar juga sudah datang ke kami dan berkoordinasi. Nah, untuk itu kami makanya nanti akan diregulasi di level provinsi juga seperti dengan
1: pergubnya
2: seperti apa, nanti mungkin tindak lanjutnya di level kabupaten kota seperti apa.
1: Okay.
2: Artinya tapi memang ada larangan untuk pembakar lahan itu ada di tingkat di undang-undang juga ada. Nah, ini kan bagaimana kita memandang kesepahaman ini bersama-sama gitu ya, baik dari pihak dari kepolisian, TNI gitu ya, sehingga jangan sampai misalnya kebakaran itu juga apalagi untuk pertanian juga terhambat arahnya seperti itu. Tapi memang di satu sisi juga kita juga nggak mau terjadinya kebencanaan itu tadi gitu ya, baik dari korporasi maupun dari masyarakat atau perorangan. Nah oleh karena itu nanti kita juga berharap juga misalnya dari masyarakat bisa memberikan laporan apabila terjadi kebakaran nanti. Tapi terkait dengan penyidikan, terkait apakah penyebabnya, nah ini memang bukan di ranah kami. Kami tidak boleh apa offset ya, karena ini ada kewenangannya dari polisi sendiri. Nah, maksud tadi nanti, tapi karena penanganan masalah bencana ini adalah multisektor dan melintas dan lain-lain macam-macam, terkait dengan yang sampaikan nanti kami koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup di sini, lingkungan hidup, bagaimana bila terjadi kerusakan yang tadi dasarnya termasuk dengan PU ya, sehingga nanti kita bisa bersama-sama memperkirakan potensi bahaya tersebut, ya itu termasuk kegagalan teknologi ya, kalau misalnya terjadi bendungan misalnya bocor atau atau apa namanya itu bangunan-bangunan itu masih teknologi ya, nanti kita teknologi, lihat di situ ya. Tapi kaji potensi pasti harusnya dikaji juga seperti itu.
1: Ada tambahan Pak Sugeng, bahwasanya kan kita ketahui bersama ada tidaknya evaluasi dari BPBD sendiri dalam hal penanganan karhutla dari tahun ke tahun dari sebelumnya gitu Pak, berkaca dari sebelumnya gitu.
3: Baik, terima kasih. Kalau namanya evaluasi tetap kita ya, kita juga tetap melakukan evaluasi. Masalah di dalam penanganan bencana itu kan urusan kita bersama ya, itu tidak bisa kita berdiri sendiri, sehingga tujuan adalah bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, bahkan penanganan. Tadi disampaikan juga agar Prekon juga bisa tertanganin, dan ini kita sinergi kepada semua pihak, jadi urusan bersama, sinergi semua pihak. Dan untuk beberapa masukan dikaitkan dengan upaya-upaya ya, di tadi sampaikan regulasinya ya, penguatan kaitannya saprasnya ya, peralatan, penguatan tentang logistiknya, SDM-nya juga kita.
1: Sekarang ideal tidak Pak sejauh ini dari personel kita dalam hal peralatan tadi?
3: Jadi kalau dari sisi peralatan kami masih perlu ada penambahan. Kenapa demikian? Medan yang dilalui, kita ambil contoh yang di Kutai Barat tadi ya, jika ada kejadian kebakaran hutan dan lahan, akses yang ditempuh itu sulit, peralatan kita tidak tercapai. Dan kadang-kadang teknologi yang dipakai adalah waterbombing atau kita pengumpulan tadi ya, dengan teknologi kita menggunakan pesawat. Nah, itu juga salah satu alternatif. Tapi peralatan yang kita di tingkat masyarakat atau tingkat petugasnya memang perlu ada penambahan lagi, apalagi dari sisi logistik.
1: Ya.
3: Ketika kita sudah ada masyarakat ataupun penduduk terdampak, kita juga harus bisa sebut tentang ke logistik, sumber daya logistik, dan SDM juga kita harus kita tingkatkan. Dari sisi penanganan juga kita harus bisa sinergi dari semua pihak, mungkin itu.
1: Ya.
2: Bisa saya tambahkan sedikit maksudnya tentang terkait dengan kebakaran hutan atau kebakaran lahan ini. Pertama kita tidak kita tidak bisa memilih nanti kebakaran itu ada di mana titiknya ya. Ya kalau di jalan, di pinggir jalan akses kita masih mudah ya. Tapi kalau misalnya lokasinya itu 500 meter di dalam, setelah jalan 1 kilo, kendaraan yang kita punya itu kendaraan yang terutama dengan tangki ya, itu kan juga terbatas ya. Kalau misalnya apalagi ada curang yang cekukan segala macam, nggak bisa dilalui itu seperti itu. Jadi memang akhirnya kami teman-teman di BPBD provinsi dan teman-teman lain juga membatasi diri, dan kami juga dalam melakukan penanganan itu juga pertama juga memperhatikan unsur keselamatan
1: juga.
2: Jadi jangan sampai nanti kita yang menyelamatkan menjadi korban gitu. Emang makanya perlunya analisis dan lain-lain. Nah sehingga ada beberapa alternatif, kalau terlalu dalam kami nggak bisa, atau membuat titik apa namanya jalan api salah satunya, sehingga untuk mengurangi luasan seperti itu ya. Nah terkait juga dengan misalnya dengan waterbombing itu memang masih belum, karena juga biayanya tidak murah ya kita, makanya dilihat dulu apakah lahan seperti apa. Nah oleh karena itu kami lebih mendorong ke arah preventifnya memang. Dan alhamdulillah untuk kebakaran alam itu hampir-hampir jarang ya kita di sini ya. Kita di dari gesekan-gesekan itu bisa jadi, tapi kan gesekan-gesekan antar kayu itu tapi hampir jarang terjadi lah. Apalagi kalau misalnya kita masih mendapatkan hari tanpa hujan, sehingga lahan-lahan tersebut yang di bawah itu masih lebih cenderung kering dan basah, jadi artinya susah lah terbakarnya. Tapi kalau memang terlalu panjang, hal itu memungkinkan juga. Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kami dalam melakukan analisisnya dan persiapannya juga.
1: Kalau di target nih Pak, BPBD sendiri dalam hal mendali karhutlah di tahun ini seperti apa nih Pak?
2: Kalau targetnya nggak ada kan nggak bisa macam rencana atau kita nggak bisa.
1: Penanganannya.
2: Ya, penanganannya kami pertama informasinya kami target kami semuanya harus dituntaskan. Pasti begitu ya.
1: Iya.
2: Ya, tuntaskan. Kemudian juga kami target untuk misalnya kesiapan masing-masing kabupaten kota karena yang melaksanakan terangkan di kabupaten kota. Fox, ya. Jadi kami mempersiapkan, memastikan bahwa teman kabupaten kota ini memang sudah siap seperti itu.
1: Untuk keperluan sarana dari dikatakan Pak Sugeng tadi, apa yang untuk memperkuat penanganan karhutlah di lapangan yang paling dibutuhkan Pak?
2: Ya, jadi kami juga sudah alhamdulillah juga dengan dukungan Pak Pangdam gitu ya pada saat kemarin beberapa waktu lalu untuk mendorong kabupaten kota untuk mengusulkan beberapa kekurangan ini ke BNPB. Dan alhamdulillah itu sudah dilakukan, kemudian kami lagi meneruskan proses itu ke ke BNPB untuk mendapatkan attention lah terhadap kekurangan-kekurangan ini tadi. Tapi bukan hanya kita berpangku tangan. Yakin juga berharap nanti misalnya itu pendataan terkait dengan peralatan itu juga tetap masih ada dalam data kami sehingga apabila kita memiliki kecukupan dana itu juga sifatnya melengkapi dari yang sudah ada ini seperti itu jadinya.
1: Oke. Kita tahan sejenak Pak Buyung dan juga Pak Sugeng kita guna mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.
5: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
6: Juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal. Dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Halo Kaltim.
2: Masih di Halo Kalimantan Timur, edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026 bersama saya yang bertugas Rizky Mulyanata, Bung Gesta Dinata, dan juga Bung Ferdi. Ya, di kesempatan pagi ini masih ada luar biasa sekali dua narasumber kami, Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur, Bapak Buyung Dodi Gunawan, dan juga PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Kalimantan Timur, Pak Sugeng Prianto di kesempatan pagi ini. Tadi kita juga mengulas dari masyarakat juga, dari dua pendengar kita yang ada di juga Paser dan juga di Kutai Barat. Kalau di tilik benang merahnya ke depannya, mungkin dari segi tantangan tadi sudah diutarakan Pak Buyung, hal-hal anggaran tentunya di juga terkendala. Namun kalau nyongsongnya IKN nih Pak, mungkin juga kolaborasi seperti apa yang dari hal otorita untuk mengamankan kawasan pusat inti pemerintahan kita, karena kita Kalimantan Timur kan dekat juga dari kawasan IKN gitu Pak Buyung. Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih Mas Rizky, warga Kalimantan Timur. Kita katakan bahwa IKN sudah menjadi bagian dari pemerintah Kalimantan, dari bagian dari Kalimantan Timur dan mempunyai sekarang sudah wilayah sendiri. Nah, tapi walaupun sudah bukan wilayah Kalimantan Timur, tetapi warganya ini sekarang masih ngikut warga Kalimantan Timur, diketahui ya jadinya. Nah, memang kami dengan OIKN sudah melakukan beberapa kali pertemuan gitu ya, saling sharing kita di sana, dan terakhir kita juga menghadiri acara simulasi kebakaran yang dilakukan oleh OIKN tentunya dengan beberapa supporting dari kabupaten kota yang terdekat dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Kami melakukan simulasi. Nah, ini bukan saja hanya bentuk show up ya, artinya menunjukkan kesiapsiagaan kita juga, tapi komitmen kita untuk bersama untuk menanggulangi kebakaran hutan sebagai sesuatu yang harus kita tangani bersama, bukan hanya oleh negara, oleh pemerintah, tapi juga dengan sektor masyarakat, dunia usaha, dan sektor-sektor lainnya, dan termasuk dengan TNI dan Polri. Nah, dari situ juga nanti kami akan melakukan kerjasama untuk apabila ada penanganan selalu berkoordinasi, sehingga pada intinya kalau kami di penanggulangan bencana ini dengan teman-teman kaum kota

0: pertahanan sekitaran delineasi apa
1: ya, kawasan itu. Jadi sama dengan halnya di kabupaten kota, kalau di provinsi kan memang nanti tim leadernya siapa. Jadi misalnya kita masuk ada di ini masih kebencanaan kabupaten kota atau masuk di KKN, berarti tim leadernya ada di kabupaten kota atau di OIKN sendiri. Kami akan supporting dan akan tunduk pada komandonya yang ada di OIKN. Tetapi bukan berarti kami diam aja nonton aja, enggak. Kami insya Allah akan aktif gitu ya. Tapi dalam koordinasi dari OIKN atau dari kabupaten kota. Nah, jadi kami juga seperti yang Pak Sugeng sampaikan tadi, apabila misalnya kita konfirmasi ke kota, apakah mereka masih bisa menangani sendiri atau perlu bantuan. Nah, ini nanti apabila mereka sudah menyatakan bantuan, kami harus turun di situ seperti itu. Karena mereka wilayah atau kewenangannya mereka. Ada beberapa hal seperti itu juga. Kadang-kadang juga kami aktif gitu, misalnya ada beberapa banjir dulu yang sudah menjadi perhatian nasional, kami support, kami datang, kami data juga supaya apa? Supaya kita bisa memberikan informasi dan laporan ya, bagaimana penanganan di sana. Seperti itu.
0: Ya.
1: Jadi artinya tetap ada kolaborasi kita dengan sana ya.
2: Biar kami bisa nambah.
0: Ya, silakan Pak.
2: Kaitannya dengan OIKN bahwa di dalam bencana ini tidak mengenal batas. Selama ini pernah terjadi Pak kejadian di wilayah Kecamatan Sepaku, jadi ada banjir, ada kahutla. Jadi kami juga memfasilitasin bahwa di sana adalah ada BPBD Kabupaten PBU untuk bisa membackup teman-teman yang ada di KN, sebaliknya juga yang ada di KUKAK. Demikian juga kami akan memfasilitasi menghubungkan bahwa di dalam menanggulang bencana tidak mengenal batas. Kedua, pada saat beberapa kegiatan dan mereka juga minta dukungan untuk BIMTEK. Jadi kami provinsi membackup teman-teman yang ada di UKN kaitannya dengan BIMTEK kahutla, peralatan-peralatan kahutla dan lain sebagainya, bersinergi dalam sisi pengembangan SDM-nya. Di sisi lain juga bahwa selama ini ketika memang mereka perlu logistik dan logistik ada di Kabupaten PPU, juga dia bisa diberikan kepada yang terdampak di Kabupaten PPU, dan kami juga membackup pada saat itu.
1: Kami juga menganggarkan untuk logistik tadi kan, kami nggak punya wilayah yang punya
2: anggota.
1: Jadi artinya tapi dengan menyesuaikan dengan kondisi anggaran saat ini ya. Tapi tetap mengadakan untuk logistik untuk saya support apabila mereka sebagai cadangan apabila terjadi bencana di sana.
2: Dan di sisi ini juga untuk informasi kebencanaan kami dengan Pusdalop ya, untuk kita saling sinergi untuk data dan informasi, sehingga tindakan-tindakan apa kita juga bisa tindak lanjutin.
1: Kita abang-abangan lah dengan kawan kota lah.
0: Itu ya menariknya. Kalau dari segi kesiapan logistiknya Pak Sugeng, kalau menghadapi karhutla dalam tanda kutip, kita tidak menginginkan lah karhutla untuk skala besar ini seperti apa kalau kesiapannya logistik Pak Sugeng ini?
2: Ya, walaupun kita saat efisiensi, tapi tetap kita membangun komunikasi dengan teman-teman kabupaten kota untuk bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga bukan di kita aja, lembaga dunia usaha juga bisa kita libatkan dengan kemampuan
1: anggaran. Ya, kalau logistik juga ya. Logistik itu kan jadi gini, bencana itu bisa menghambat atau menghambat penghidupan dan kehidupan. Jadi artinya orang nggak bisa terganggu kehidupannya atau dia terganggu penghidupannya, artinya mencari kerja sehingga mereka tidak punya akses untuk bekerja. Tidak, misalnya tempat tinggalnya nggak ada, kehidupannya. Nah, ini yang disupport dari situ. Nah, kemungkinan untuk yang terganggu, masyarakat terbantu, kami berusaha ya untuk selalu menyiapkan logistik tersebut. Misalnya misalnya ada penampungannya tapi nggak ada selimutnya. Ini kan bahan-bahan logistik kami seperti itu. Bisa jadi dari mulai dari mulai sampai pampers, pembalut dan lain itu juga kami coba untuk karena sudah mereka terganggu kehidupannya. Nah, untuk penghidupannya karena nggak kerja mungkin bisa jadi nggak ada uang atau nggak bisa mencari belanja ya. Kami juga menyediakan bahan-bahan makanan seperti itu. Nah, dan hal ini biasanya juga kami koordinasi ada kerjasama dengan unit kerja lain seperti dari dinas kesehatan untuk ke penanggulangan kesehatan, dengan langsung juga dengan dinas sosial untuk membuat dapur dapur umumnya ya. Dan dapur umum ini juga untuk dinas sosial ya, bisa diinformasikan bahwa apabila memang terjadi dampak cukup luas, sering ya, walaupun misalnya kayak kebakaran ini, walaupun bukan wilayah langsung dari BPBD karena ada kebakaran ya, tapi juga turun juga teman-teman dari dinas sosial untuk misalnya membantu warga yang memang waktu saat itu, contohnya di Pasir kemarin terkait dengan juga di mana, di Bekapan ya. Nah, seperti itu untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan.

0: Jadi untuk logistik nih yang ini bukan hanya BPBD aja, semua pihak ya bisa terlibat termasuk OPD terkait. Tadi sampaikan dinas sosial, dinas kesehatan, dinas kehutanan dan lintas sektor ya. Kita welcome untuk logistik sehingga meringankan beban masyarakat yang mengganggu kehidupan dan penghidupan tadi.
1: Oke, kami ingin juga bacakan para pendengar kami yang ada di WA nih 08225030 sekian-sekian bahwasanya uang izin Pak Kalalak, Pak Kaban dan juga Pak Sugeng bahwasanya dana on call yang sempat dipergunakan kala peristiwa longsor di depan Korem itu apakah masih ada nih Pak dana on call enggak bisa di
2: ya. Baik, dana on call itu mungkin dana siap pakai ya, bebas pakai ya. Dalam pengaturan di APBD itu kalau di APBN namanya DSP dana siap pakai, tapi tentu yang bisa melakukan adalah dari apa namanya dari BNPB. Jadi Badan Penanggulangan Nasional Bencana Air. Kalau misalnya kita di BPBD atau di kita masuk itu namanya masuk dalam dana tidak terduga, gitu ya. Jadi dana terduga tapi sifatnya agak berbeda dengan dana DSP. Dana terduga itu dana yang digunakan apabila darurat, termasuk salah satunya satu darurat yang mengganggu penghidupan atau kelancaran ketertiban umum.
1: Okay.
2: Contoh misalnya jalan longsor yang kayak berkapan segala macam. Cuma penggunaannya berbeda bukan di kami.
1: Okay.
2: Itu dengan seizin gubernur tapi juga penganggarannya adalah di dinas.
1: Kalau di bencanaan bisa tuh Pak ya.
2: Salah satunya bisa. Yang jelas kita harus punya status dulu ada beberapa tahapan.
1: Statusnya.
0: Yang paling utama adalah pernyataan status ya. Kita ambil contoh begini yang terjadi longsor di depan laminitan waktu Korem itu
1: ya.
0: Memang dulu BNPB membantu itu Pak.
2: Oh BNPB membantu ya. Dengan ya. DSP berarti ya.
0: Ya dan DSP.
2: Ya.
0: Dana saya pakai tapi dengan ada pernyataan status. Kedua yang waktu jalan putus longsor itu,
1: ya.
0: Itu dari wali kota ada surat pernyataan dibangunkan oleh badan jalan dengan dana alokasi memang ada peruntukannya. Sama juga yang di Lujanan itu yang ada longsor
1: ya,
0: di Batuah
1: ya,
0: itu, itu juga. Yang penting alokasi itu sepanjang ada pernyataan status, apakah pernyataan status itu tanggap darurat atau siaga, mereka ada regulasi yang memang ini. Tapi kalau untuk APBD dengan dana BTT tadi Pak.
2: Ya, BTT.
1: Nah itulah pendengarnya yang bisa
2: ya jadi tapi memang juga tadi mungkin ya DSP bisa yang dari pusat mungkin karena itu jalan nasional statusnya
1: jalan nasional tuh
2: yang kayak ya. Di depan kata gubernur kan jalan nasional itu ya terus kalau yang arah di ke jalan bersama berapa itu atau itu Betua, itu ya. Jalan provinsi gitu ya atau jalan nasional juga
1: nasional
2: gitu ya
1: itu,
2: ya nasional juga seperti itu.
1: Oke, tidak terasa di penghujung acara kita nih Bapak-bapak sekalian. Ini menarik perbincangan kita. Mungkinnya kalau pembahasannya 2 jam nih dengan para audiens tentunya.
2: Yeah.
1: Nanti kita akan agendakan di kantor BPBD lah.
2: Boleh. Terima kasih. Kenang senang hati, Pak.
1: Iya. Mungkin di penghujung kita mungkin dari closing statement dari Bapak-bapak sekalian, mungkin harapannya mungkin boleh disampaikan satu pesan kepada masyarakat apa yang ingin disampaikan dalam hal mitigasi pengendalian karhutlah di wilayah Kalimantan Timur dari Pak Buyung terlebih dahulu. Silakan,
2: Pak. Terima kasih ya. Sisi kita tahu bahwa bencana sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan kita bisa kejadian yang dianggap namanya alam ini tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu kita lakukan adalah paling tidak mengurangi dampaknya terhadap kehidupan dan penghidupan kita tadi. Nah, oleh itu mari kita bersama-sama dan kami berharap masyarakat juga sudah membiasakan diri berkoordinasi melaporkan apabila melihat terjadi sesuatu yang membahayakan bukan hanya diri sendiri tapi juga masyarakat lainnya. Kemudian juga di tengah dengan cuaca yang sekarang ini makin ekstrim ini disarankan masyarakat juga memantau prediksi cuaca terutama yang melakukan perjalanan jauh ya. Melakukan mantau dari situs-situsnya yang terkait cuaca terutama BMKG apalagi yang misalnya berjalan di laut gitu ya mempersiapkan diri dan mempertimbangkan memang untuk menunda atau tidak apabila memang terjadi cuaca ekstrim terutama untuk yang di laut mempersiapkan alat keamanannya baik kendaraan darat maupun laut kemudian alat komunikasi memberitahukan berapa lama perjalanan sehingga kita bisa saling kontrol-mengontrol terhadap itu. Yang terakhir ya juga kita sama-sama berdoa ya tentunya ya untuk kita juga terhindar dari masalah bencana.
1: Itu dia.
2: Ya, mari bersama-sama menanggulangi bencana, alam jaga kita. Kita jaga alam juga kita.
1: Ah itu dari kosong saya dari Pak Buyung ya. Pak Sugeng silakan Pak.
2: Itu pernyataan Pak Doni.
1: Mantan
2: KPMPD.
0: Silakan Pak. Terima kasih ya. Yang jelas upaya-upaya pengurangan risiko bencana ketika itu sesuatu akan berisiko, tolong diantisipasi. Kedua, ketika kita lakukan penanganan, tolong APD jangan ditinggalkan sebagai upaya keselamatan kita. Dan juga ketika bertindak, bagi mereka-mereka yang melakukan, kalau bukan ahlinya, jangan menjadi
1: pahlawan
0: kesiangan itu. Kita sepakat bahwa bencana urusan bersama yang tadi sampaikan, kita jaga alam-alam jagung kita. Sehingga kalau risiko terjadi, paling banyak adalah pola manusia, mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Pak Kepala Pelaksana Badan BPBD Provinsi Jawa Timur, Pak Buyung
2: Dodi Gunawan, selamat
1: pagi hadir di studio kami, dan juga Pak Sugeng Prianto selaku Kepala RT, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalimantan Timur. Awasannya kita mendapatkan wawasan bersama ya para pendengar, dari dua narasumber kami. Kita mengharapkan semua yang lebih peduli terhadap lingkungan tentunya, sebab dimanapun kita berada, kita harus menjaga ya tentunya dari hal kondisi apapun. Dan tadi sudah dipaparkan semuanya, potensi kebakaran itu ada saja, namun kita harus siap dalam hal untuk menjaga ya tentunya dari kesadaran tiap masing-masing. Dan akhir kata, saya mewakili kerabat kami berjaga, saya Rizky Mutanyata, Bung Gesta dan juga Bung Ferdi, dan berjumpa lagi pada Halo Kalimantan Timur yang dengan topik berbeda. Dan salam tangguh, salam kemanusiaan di kesempatan pagi ini.
2: Salam tangguh.
1: Salam tangguh. Salam tangguh.
3: Terima kasih. Halo Kaltim. You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Oh, yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: RBD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.
2: Tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.
3: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Ini nggak dapat ASI eksklusif atau MPASI-nya kurang protein kayak ikan dan telur.
1: Oh,
2: stasiun informasi terbaikmu.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, terima kasih. Salam
2: jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Iqbal Santosa dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026, merangkum berbagai berita teraktual dari skala penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh
1: berkarakter
2: Indonesia
1: Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa. Untuk dalam prosesi tersebut, para pengurus mengucapkan ikrar putra Indonesia sebagai komitmen menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
2: Negara Kesatuan Republik Indonesia,
1: dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketua DPP Ibu Nikidul dijabat Parsida Kesya Putri Arhman bersama jajaran pengurus lainnya. Ketua Umum DPP Ibu Pusat Yusri Hayanti menyampaikan bahwa DPPI merupakan organisasi binaan negara berdasarkan peraturan Presiden nomor 51
3: LPPL Indonesia. Pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Magelang tahun 2025 terrealisasi sebesar 713,53 miliar atau 110,02% dari target sebesar 648,53 miliar. Meski demikian, DPRD menilai masih terdapat potensi PAD yang belum tergarap secara optimal. Anggota Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kabupaten Magelang Budi Suprianto saat menyampaikan laporan, saran, dan pendapat Banggar terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 di gedung DPRD Kabupaten Magelang mengatakan bahwa pemerintah daerah didorong melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan melalui berbagai inovasi agar penerimaan daerah dapat terus meningkat. Dalam kesempatan itu, Banggar juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Magelang yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI sebanyak 10 kali secara berturut-turut sejak tahun 2016. Badan Anggaran juga mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai 2,77 triliun, sedangkan belanja dan transfer sebesar 2,69 triliun, sehingga menghasilkan surplus anggaran sebesar 82,49 miliar. Dengan pembiayaan neto sebesar 100,69 miliar, pemerintah daerah mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 183,18 miliar rupiah. Badan Anggaran juga menekankan pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi agenda rutin menghitung realisasi anggaran, tapi harus menjadi sarana mengevaluasi transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Magelang Sakir dengan dihadiri Bupati Magelang Grengseng Pamuji, unsur Forkopimda, jajaran Kepala OPD, Direksi BUMD, serta anggota sebanyak 38 dari 50 anggota DPRD hadir sehingga forum dinyatakan terpenuhi. Demikian saya Diki LPPL Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, reporter Diki Darmawan, terima kasih atas laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar RTPL seluruh Indonesia, Bupati Gunung
2: Kidul.
1: Untuk
2: berita yang kedua, kita akan bergabung bersama dengan Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan informasinya mengenai Wali Kota Mataram meraih dua tropi dari IPSEA 2026. Selengkapnya bersama dengan reporter Sulhan, silakan.
4: Wali Kota Mataram meraih dua tropi dari IPSEA 2026. Dari Mataram, Wali Kota Mataram Haji Muharrol Iskana menerima Indonesian Public Service Excellence Award atau IPSEA 2026 yang diselenggarakan Seven Media Asia di Platinum Hotel Jimbaran Beach, Bali, Jumat 17 Juli 2026. Pada ajang ini, Wali Kota Mataram meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Best Regional Leader for Public Service Excellence, Creative Finance, and Cultural Advancement, serta Excellence in Creative Fiscal Management, Cultural Advancement, and Integrated Public Service. Penghargaan ini bukan diberikan karena satu program yang populer atau satu inovasi yang viral. Dewan juri melakukan penilaian secara menyeluruh melalui rekam jejak kepemimpinan, inovasi pelayanan publik, transformasi digital, pengelolaan fiskal, pemberitaan media massa hingga persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah. Bagi Kota Mataram, penghargaan ini memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar prestise. Pengakuan ini menjadi indikator bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan selama beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan hasil. Pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, transparan, dan berbasis digital tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga membangun kredibilitas pemerintah daerah. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
5: Baik, terima kasih.
2: Baik, terima kasih dari Suara Kota Mataram FM Bupati Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, ada reporter Sulhan.
5: Resmi mengukuhkan pelaksana dan sekretariat Bina Pangkas Bina Indonesia atau BPPI Kabupaten Gunung Kidul masa bakti.
2: Berita selanjutnya ada mengenai Pemkab Pesisir Selatan gelar pameran perumahan subsidi, buka peluang ASN, TNI, Polri, dan juga MBR miliki rumah layak. Selengkapnya bersama dengan reporter Adil Febri.
5: Menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda.
6: Baik, seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup atau Perkimtan LH bersama Forum Developer Pesisir Selatan dan Bank Nagari menggelar pameran perumahan subsidi sebagai upaya mendukung program kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP. Kepala Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan Roli Bucari menyatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan kemudahan akses informasi sekaligus memperluas kesempatan bagi ASN, TNI, Polri, maupun masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni dengan skema pembiayaan bersubsidi dari pemerintah. Menurutnya, agar pelaksanaan pameran berjalan optimal, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sesuai dengan jangkauan masing-masing. Melalui sistem pemerintahan, Bupati menginstruksikan untuk meneruskan informasi kepada seluruh camat, Dinas Pendidikan kepada sekolah-sekolah, Dinas Kesehatan dan PPKB kepada RSUD, Puskesmas dan juga Puskesri, Dinas Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat luas melalui berbagai media informasi, serta bagian protokol dan komunikasi pimpinan kepada instansi vertikal, BUMN dan juga BUMD. Kolaborasi lintas perangkat daerah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat program KPR FLPP sekaligus mendorong peningkatan kepemilikan rumah bagi kelompok sasaran. Ia juga menambahkan pendengar bahwa pameran ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai persyaratan, mekanisme pengajuan KPR, pilihan lokasi perumahan subsidi hingga fasilitas pembiayaan yang disediakan Bank Nagari bersama para pengembang yang tergabung dalam Forum Developer Pesisir Selatan. Dengan adanya kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap semakin banyak masyarakat yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah sendiri, sekaligus mendukung program nasional penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Baik, mendengar itu informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Kisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
5: Baik, terima kasih.
2: Baik, terima kasih reporter Adil Febri dari Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.
5: Resmi mengukuhkan pelaksana dan sekretariat Bina Pangkas Bina Indonesia atau BPPI Kabupaten Gunung Kidul. Masa
2: baik, selanjutnya kita akan mendengarkan ada sesi Persada ID Talk bersama dengan reporter Fazal Lutfia dengan informasinya mengenai rangkaian hari jadi ke-201 Kabupaten Wonosobo.
5: Silahkan Fazal. Ini menjadi langkah strategis dan
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
7: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saat ini saya Fazal Lutfia sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, di mana kita akan berbicara tentang beberapa rangkaian yang nanti menjadi rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Wonosobo yang ke-201, di mana puncak peringatan akan dilaksanakan dua hari lagi, yakni di hari Jumat tanggal 24 Juli 2024. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Fahmi. Selamat siang Pak Fahmi.
8: Selamat siang Fazan, selamat siang seluruh pendengar ya LBPL Pesona yang berbahagia.
7: Baik, Pak Fahmi, ini kan sudah dua hari menuju puncak peringatan hari jadi Kabupaten Wonosobo yang ke-201. Dan di mana ini merupakan acara yang banyak ditunggu oleh seluruh masyarakat Wonosobo, Bapak, karena rangkaiannya begitu menarik dan memang untuk disaksikan masyarakat Wonosobo itu menjadi ikon yang luar biasa. Nah, bagaimana Bapak mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 24, apa saja rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, Pak?
8: Oke. Ya, jadi kita tahu puncak acara hari jadi kan nanti hari Jumat ya, tanggal 24 Juli. Tapi sebetulnya Faza, rangkaian-rangkaiannya itu sudah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu ya. Kita tahu ada pengambilan air dari beberapa mata air suci kayak gitu. Sudah ada ziarah ke pendiri Kabupaten Wonosobo. Dan yang sifatnya prosesi dan ritual ini, hari Rabu nanti ada ini jamasan ruwat rambut gimbal. Nah, karena pada tanggal 24 kan ada apa ruwat rambut gimbal. Nah, yang mau dicukur gimbal itu ya ada prosesi pendahuluan ya, namanya jamasan ruwat rambut gimbal hari ini di kompleks Taman Rekreasi Kalianget. Nah, terus besok hari Kamis ya 23 Juli itu ada pengambilan air dan bedol kedaton di Pelubangan ya. Jadi mungkin sekaligus menyegarkan ingatan para pesona inspira ya Pak Zaya, bahwa prosesi hari jadi itu kan sebenarnya kan merekonstruksi dulu ya proses kesejarahan dan terbentuknya Wonosobo, ada pindah keraton dan sebagainya. Makanya bedol kedaton di Pelubangan Slomerto sebenarnya kan merepresentasikan prosesnya. Nah, dimulai dari pengambilan air suci di Lubangan ya. Ini dihadiri juga oleh Bupati dan Forkopimda ya. Pengambilan air di Tuk Sampang ya. Itu sudah pagi saja jam 6.30. Nah, maka pesona inspira yang pengin nonton, pengin konten meliput silakan datang mulai jam 6 sudah datang di sana. Habis itu terus ada ziarah ya ke makam Ki Ageng Wonosobo, makamnya ada di sana. Kalau kemarin yang beberapa makam pendiri lainnya kan ada di berbagai tempat, termasuk Payaman, ada Ketinggring, ada Sepuran dan lain-lain. Nah, terus besok itu kan pagi. Nah, yeah. Besok sore itu ada prosesi tapa bisu, topo bisu. Nah, topo bisu itu kayak semacam iring-iringan kayak gitu ya. Nanti dimulai dari ini biasanya apa kompleks
7: Jalan Ayani.
8: Ya, Jalan Ayani yang Angkot Terpo itu ya. Nah, iring-iringan itu dimulai dari jam 18.30 nanti sampai ke pendopo ya, terus kemudian ada prosesi. Ya, makanya sekaligus menyampaikan kepada masyarakat ya, mohon maaf mungkin yang dilalui oleh prosesi itu kan listriknya memang dimatikan ya. Ini sekali lagi mohon maaf ya, paling sebentar ya. Ini kan semacam ingin menampilkan kembali ya apa ya memang prosesinya itu memang seperti itu. Memang seperti itu. Nah, terus lanjut malamnya ada doa ya, doa bersama Hastungkoro kayak gitu di pendopo. Masih dilanjut lagi malamnya itu ada Birat Sengkolo. Birat Sengkolo itu lokasinya ada di Paseban. Ya, jadi ini besok hari Kamis itu sejak pagi, siang, sore, malam sampai malam banget. Nah, ini silahkan yang Pesona Inspira, pemerhati budaya dan apa berminat terhadap aktivitas seperti itu, silahkan datang nonton di konten ya gitu ya, diviralkan. Nah, puncaknya apa, pada hari Jumat lah, ini tantangannya ya. 24 Juli itu Pisowanan Agung itu jatuh pada hari Jumat ya. Maka rundown-nya ini apa namanya sangat tertata. Ini hari ini kan sedang digeladi bersih itu. Okay. Jadi geladi bersih prosesi Pisowanan Agung lengkap tuh dihadiri dari Forkopimda atau yang mewakili ya, yang nanti akan berperan sebagai Forkopimda, dari camat, dari seluruh ini, dari duta wisata, dari Kodim, dari Polres, termasuk jangan lupa bahwa di dalam Pisowanan Agung itu nanti ada banyak atraksi, ada atraksi. Nah, kalau Pisowanan Agungnya itu sendiri ya, ada prosesi Pisowanan Agung, terus nanti juga ada prosesi rambut gimbal di acara Pisowanan Agung tersebut ya. Dan ini kalau dari segi urut-urutan acaranya itu banyak ya, jam 7 itu sudah mulai, sudah ada keramaian di sekitar pendopo itu, pagar betis sudah membuat barisan di dekat apa gerbang candi, terus sudah mulai akan diatur upacaranya. Pada saat yang bersamaan juga Pak Bupati beserta Forkopimda beserta Ibu itu sudah siap-siap. Nah, iring-iringannya nanti mungkin barisan menuju alun-alun itu jam 7.45 ya. Okay. Jadi masyarakat yang ingin nonton jangan sampai ketinggalan, datang sejak pagi. Nah, terus itu sudah diatur, seluruh tamu sudah duduk sesuai di ini, peserta upacaranya iring-iringannya sudah sampai ya. Biasa acaranya nanti dimulai ada pembacaan sejarah Wonosobo oleh ketua DPRD atau yang mewakili, ada sambutan atau pamedar sabdo dari Pak Bupati, ada pasrah tampi panji-panji lah. Ini pasrah tampi panji-panji itu kan ibaratnya kan dari kecamatan-kecamatan memberikan panji-panji itu kepada pimpinan daerah. Dulu kan panji-panjinya itu sudah diserahkan pada waktu prosesi awal ya, yang pada awal bulan Juni itu, dan sebagainya dan sebagainya. Dan masih ada beberapa pertunjukan ya, ini ya kami berusaha, panitia berusaha mengatur lah agar pertunjukan-pertunjukan itu kan juga mumpung hari jadi gitu ya. Pisowanan Agung ada pertunjukan Sparko ya, double stick dan pencak silat dan PSHT, ini melibatkan juga teman-teman dari ini dari batalion dan dari Kodim. Terus ada juga apa prosesi ritual syukur rambut gimbal ya, ada 7 anak gimbal itu jam 10. Jadi kalah katakanlah berangkat iring-iringan jam 7.15, upacara mulai jam 8, terus nanti ada gerbek tenong dan sebagainya, ada foto bersama, ada rebutan gunungan lah. Rebutan gunungan ini salah satu yang dinanti masyarakat. Itu selesai 9.50. Nah, jam 10 mulai prosesi rambut gimbal, dan ada peges tumpeng dari Bupati kepada Ketua DPRD, dan dilanjutkan dengan Kembul Bujono. Masih ada penampilan dari kesenian guru MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Seni Budaya SMP, penampilan dari teman-teman Jaksaan Negeri, penampilan sendratari Sri Mudarahayu ini dari Pagerutan Pagerutan jam 10.50 sampai jam 11. Nah, terus ditutup pada jam 11.10 itu ada kesenian tradisional di alun-alun Faza ya. Ada dua kelompok kesenian, itu Mitra Budaya Garung ya di sebelah timur, di timur Seda, dan Bangkit Wahyu Samudro atau Keseneng dari Keseneng Mojo Tengah di sebelah barat. Kira-kira seperti itu. Jadi memang sangat meriah, randomnya sangat tirik-tirik, tapi silahkan mari kita nikmati bersama dan masyarakat bisa ikut nonton.
7: Oke, berarti kan memang rangkaiannya banyak sekali ya Bapak ya. Nah, ini mungkin seluruh rangkaian ini kan bisa dilihat oleh masyarakat. Nah, kalau di tanggal 24 itu untuk masyarakat yang pengen lihat di alun-alun, apakah harus menggunakan kebaya Bapak, atau untuk masyarakat bebas saja Pak?
8: Ya bebas-bebas saja, tapi kalau masyarakat ingin menggunakan dress code seperti itu ya lebih baik ya. Okay. pakai apa, ada yang pakai beskap, ada yang pakai apa namanya, kalau yang laki-laki pakai itu, yang itu malah lebih baik ya, bisa sekaligus sebagai apa itu sekarang apa namanya diviralkan. Wah, hari ini menikmati hari jadi sekaligus pakai pakaian tradisional Jawa itu malah lebih baik. Jadi enggak sekedar nonton tapi experiencing themselves ya gitu.
7: Oke, terakhir Pak Fahmi, menuju rangkaian hari jadi yang ke-201 ini, apa harapan yang mungkin dari Pak Fahmi sendiri secara pribadi dan juga mungkin harapan secara kedinasan gitu terkait dengan pariwisata di Kabupaten Wonosobo, Pak? Silahkan.
8: Ya, kita kan tahu temanya apa, coba atau Pak Zat tahu, Nyawiji Makarti, Wonosobo, Loh Cina. Mudah-mudahan ya, ini tidak sekedar prosesi atau peringatan, tapi bisa apa namanya merengkuhlah segala macam potensi stakeholder, segala macam cipta rasa dan karsa masyarakat namanya Nyawiji Makarti, sehingga bisa meneruskan upaya untuk membuat Wonosobo itu Loh Jinawi. Loh Jinawi itu kan ya alam semestanya, ya cipta rasa dan karsanya, pembangunannya, kesejahteraannya, kira-kira seperti itu. Dan satu lagi, mudah-mudahan prosesi-prosesi seperti ini di hari jadi tahun depan itu bisa kita kemas lebih menarik lagi untuk dijual ke siapa? Ke wisatawan sebagai paket wisata. Orang-orang datang ke Wonosobo, yuk staycation ke Wonosobo tanggal 21 sampai 26 Juli 2027. Nah, kita lagi persiapkan ya. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan adanya hari jadi ini kelak ya tidak sekedar sejarah dan budaya saja yang kita rayakan ulang tahunnya, tetapi juga manfaat ekonomi dari datangnya wisatawan-wisatawan yang menyaksikan event tersebut.
7: Oke, baik, terima kasih Pak Fahmi untuk waktunya dan juga kesempatannya. Demikian pendengar LPPL seluruh Indonesia, wawancara saya dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo terkait dengan rangkaian Hari Jadi Wonosobo yang ke-201. Terima kasih, saya kembalikan ke studio.
5: Baik, terima kasih
1: Faza atas laporannya dalam segmen Bupati Persada ID Talk dan selamat bertugas kembali.
5: Resmi menjadi Pancasila dan Sekretariat Bina Pancasila Pasukan Indonesia atau DPPI.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih akan ada banyak berita dalam sesi yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Persada ID.
5: Pengukuhan berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 25 tahun 2020 ini menjadi langkah strategis.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik
5: sebagai komitmen menjaga Pancasila.
1: Baik pendengar, undang-undang dasar di sesi yang kedua kita akan mengawali dengan informasi dari Sasarena FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dengan informasinya, Kejari Mentawai tanamkan semangat anti korupsi sejak dini kepada siswa
5: Ketua
1: baru
5: Umum
1: SMP Negeri 2 Sipora dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya bersama dengan reporter Dedi Samoloisa
5: yang bertugas meningkatkan kompetensi.
9: Baik,
5: purna
9: terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai menanamkan nilai-nilai integritas dan budaya anti korupsi kepada peserta didik baru SMP Negeri 2 Sipora, Kecamatan Sipora Utara dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Melalui penyuluhan hukum bertema Integritas di Bumi Sikerei, Anti Korupsi Sejak Dini, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejari Mentawai, Gerry Samuel Hutagaul, mengajak para siswa membiasakan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta taat terhadap hukum sejak usia dini. Dalam kegiatan tersebut, siswa juga dikenalkan kepada tugas dan fungsi kejaksaan, pengertian tindak pidana korupsi, serta 9 nilai integritas, dan menjadi dasar pembentukan karakter pelajar. Menurut Gerry Samuel Hutagaul, penyuluhan hukum di lingkungan sekolah merupakan bentuk sinergi kejaksaan dan dunia pendidikan dalam membangun kesadaran hukum, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mencetak generasi muda Mentawai yang berintegritas, cinta tanah air, dan berkomitmen mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dedi Samalosya, LPPL Radio Sasarena Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia
5: Baik,
9: Live.
5: Baik,
1: terima kasih reporter Dedi Samalosya dan selamat bertugas kembali.
5: Seperti Kuntari Ningsih, resmi mengumumkan pelaksanaan dan sekretariat di Kepulauan Mentawai Indonesia atau DPPI.
2: Berita yang kedua ada dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dengan informasi mengenai Brigade Pangan Setia Tani Kembangkan Pertanian Modern. Selengkapnya bersama dengan reporter Aryo.
5: Ini menjadi langkah strategis.
10: Ya, terima kasih dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Generasi petani di Kabupaten Rembang mulai memperlihatkan perkembangan yang positif. Salah satunya terlihat di Kecamatan Sedan, di mana sejumlah petani muda yang tergabung dalam Brigade Pangan Satya Tani aktif mengembangkan pertanian berbasis teknologi dengan memanfaatkan alat dan mesin pertanian atau alsintan. Mereka juga membudidayakan berbagai komoditas baik tanaman pangan maupun hortikultura. Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Kecamatan Sedan, Abu Bakar, menjelaskan bahwa Brigade Pangan Satya Tani dibentuk sebagai wadah bagi petani milenial untuk belajar, berkolaborasi, serta mempercepat penerapan pertanian modern. Saat ini Brigade Pangan Satya Tani di Kecamatan Sedan beranggotakan sekitar 10 petani muda. Mereka mengelola beragam komoditas mulai dari tanaman pangan seperti padi dan jagung hingga komoditas hortikultura antara lain cabai, tomat, semangka, dan melon. Selain memperoleh bantuan alsintan, para anggota juga mendapat pendampingan intensif dari penyuluh pertanian. Pendampingan tersebut mencakup penguasaan kelembagaan penyusunan visi dan misi organisasi hingga perencanaan program kerja agar kelompok mampu berkembang secara berkelanjutan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Agus Iwan Haswanto mengatakan, kehadiran petani milenial diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga mampu mendorong semakin banyak generasi muda untuk menekuni sektor tersebut. Pemerintah Kabupaten Rembang akan terus melibatkan petani milenial dalam berbagai kegiatan termasuk Rembang Expo. Sektor hortikultura menjadi salah satu bidang yang banyak diminati petani milenial di Kecamatan Sedan, terutama budidaya cabai dan berbagai jenis sayuran. Demikian dari LPPL Radio Citra Bahari FM Rembang. Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
5: LPPL seluruh Indonesia.
2: Baik, terima kasih reporter Aryo atas beritanya dan selamat bertugas kembali.
5: Resmi mengukuhkan pelaksanaan dan sekretariat Citra Indonesia atau DPPI Kabupaten Gunung Kidul.
2: Berita ketiga di sesi yang kedua ada dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan informasinya mengenai Sekda Banjar apresiasi kesiapan Polres amankan pilkada serentak tahun 2026.
5: Selengkapnya bersama dengan reporter Pepen berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa.
11: Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak tahun 2026, Polres Banjar menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan di halaman Mapolres Polres Banjar kemarin pagi. Kegiatan ini menjadi bentuk kesiapan aparat keamanan sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan seluruh tahapan pilkades berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Apel dipimpin Kapolres Banjar AKBP Fadli dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Yudi Andrea, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Hafiz Ansari, unsur Forkopimda, serta jajaran personil pengamanan. Kapolres Banjar menjelaskan pengamanan akan difokuskan pada 32 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 17 desa pada 9 kecamatan. Pengamanan melibatkan 75 personil Polres Banjar, 9 perwira pengendali, 32 personil BKO Polda Kalimantan Selatan, serta didukung 64 personil Linmas. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea menyampaikan apresiasi atas kesiapan Polres Banjar beserta seluruh unsur pengamanan dalam mengawasi pesta demokrasi di tingkat desa. Menurutnya, Pilkades merupakan momentum penting untuk melahirkan pemimpin desa yang berkualitas sehingga seluruh prosesnya harus dijaga agar berlangsung aman, damai, dan demokratis. Pemerintah Kabupaten Banjar mengapresiasi kesiapan Polres Banjar beserta seluruh unsur pengamanan. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, penyelenggara, dan masyarakat menjadi kunci terciptanya situasi yang kondusif. Demikian saya Pepen Effendi, LPPL Radio Suara Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih reporter Pepen Effendi dan selamat Indonesia, bertugas kembali.
5: Bupati Gunung Kidul Endah resmi mengucapkan pelaksana dan kesempatan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia.
2: Selanjutnya kita akan memasuki berita terakhir di sesi Kabupaten yang Gunung Kidul, kedua. Ada laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live di mana akan membawakan berita Kepala Badan Kepegawaian Negara menguatkan kualitas aparatur sipil negara atau ASN menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi ekonomi
5: dalam
2: daerah.
5: Selengkapnya bersama dengan redaktur berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa.
12: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Sudan Arif Fakrullah mengatakan penguatan kualitas aparatur sipil negara atau ASN menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi ekonomi daerah untuk mencapai kemandirian fiskal daerah. Hal ini dikatakan Zudan berdasarkan keterangan pers diterima di Jakarta pada minggu lalu. Pernyataan Kepala BKN ini dikemukakan dalam dialog ekonomi daerah yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis 2 Juli lalu. Forum APKASI yang bertajuk mendorong kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah itu mempertemukan kepala daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas strategi menjaga pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal. Menurut dia bahwa BKN terus untuk memperkuat kualitas aparatur melalui percepatan layanan mutasi ASN serta penyediaan layanan profiling kompetensi secara gratis. Penguatan kapasitas aparatur dinilai penting karena pemerintah daerah membutuhkan birokrasi yang mampu membaca potensi ekonomi wilayah, membangun kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang efisien. Dalam forum yang sama, ekonomi senior sekaligus pendiri Core Indonesia, Hendri Saparini menilai bahwa pemerintah daerah perlu menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD agar tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Laporan khusus redaksi.
5: Baik, terima kasih.
12: Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasianto atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
5: Bupati Gunung Kidul Endah seperti kemarin ini resmi mengumumkan pelaksana dan sekretariat Duta Pancasila Paskibraka Indonesia.
2: Demikian untuk sesi kedua Indonesia Persada ID untuk yang kali ini. Kita akan segera kembali pada sesi yang ketiga. Jadi jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.
5: Pengukuhan berdasarkan.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
5: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL,
2: baik, pendengar
5: seluruh,
2: LPPL
5: Indonesia,
2: seluruh Indonesia, masih bersama saya Iqbal Santosa dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah sebagai radio host. Pada sesi ketiga kali ini kita akan mengawali berita dari Gemba Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi dengan informasi berkaitan tentang Pemkab Bungo resmi cabut pembatasan peserta pawai pembangunan BUT RI ke-85 tahun 2020
5: menjadi langkah strategis.
13: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bungo resmi memutuskan bahwa seluruh sekolah mulai dari jenjang SD, MI, SMP, SMA, SMK hingga perguruan tinggi dapat mengikuti pawai pembangunan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tanpa adanya pembatasan jumlah peserta dari masing-masing kecamatan. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat evaluasi yang digelar di Aula Kantor Bapeda Kabupaten Bungo. Rapat itu dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, unsur organisasi perangkat daerah, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, para camat se-Kabupaten Bungo, Koordinator Wilayah Pendidikan, Pengawas Sekolah, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah, serta instansi terkait yang tergabung dalam Panitia Pelaksanaan HUT Republik Indonesia. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Bungo melalui surat keputusan yang diterbitkan pada 14 Juli 2026 menetapkan adanya pembatasan peserta pawai dari setiap kecamatan. Dalam surat tersebut, masing-masing kecamatan hanya diperbolehkan mengirimkan satu peleton untuk jenjang SD, SMP, SMA, serta satu peleton drum band SD, SMP, SMA, dan SMK. Kebijakan tersebut kemudian menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Beragam tanggapan datang dari pihak sekolah, para orang tua siswa, hingga tokoh masyarakat yang menilai pembatasan tersebut dapat mengurangi kesempatan peserta didik untuk ikut memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan. Polemik itu bahkan menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat Kabupaten Bungo. Menindaklanjuti berbagai masukan tersebut, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar rapat ulang untuk mengevaluasi pelaksanaan pawai pembangunan HUT Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan dari hasil rapat tersebut diputuskan bahwa seluruh sekolah di Kabupaten Bungo tidak lagi dibatasi dalam mengikuti pawai pembangunan. Setiap sekolah yang ingin berpartisipasi diberikan kesempatan untuk ikut memeriahkan kegiatan tanpa harus melalui sistem perwakilan dari masing-masing kecamatan. Selain itu, Sekda Bungo juga menyampaikan keputusan Bupati Bungo bahwa seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo pada tahun 2026 tidak diikutsertakan sebagai peserta dalam barisan pawai pembangunan. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi melaporkan. Baik, terima kasih. Untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima Bupati kasih Gunung reporter Kidul Nindi atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
5: Resmi melakukan pelaksana dari Sekretariat Kepala Kabupaten Kepala Indonesia atau DPPI Kabupaten Gunung Kidul.
2: Berita selanjutnya ada dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dengan informasi mengenai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen sosialisasikan pembatasan penggunaan gawai di sekolah.
5: Selama menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa.
14: Terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah mulai memperketat penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen akan segera mensosialisasikannya kepada seluruh satuan pendidikan, khususnya jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kabupaten Sragen, Muhammad Farid Wajedi menjelaskan, kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan yang baru diterbitkan. Surat edaran tersebut diterbitkan sebagai respon atas berbagai masukan dari daerah terkait tingginya intensitas penggunaan telepon genggam atau handphone oleh anak-anak yang dinilai mengurangi interaksi sosial mereka. Melalui kebijakan tersebut, sekolah diminta membatasi penggunaan gawai selama berada di lingkungan sekolah. Apabila tidak digunakan untuk kegiatan pembelajaran, gawai harus disimpan di tempat yang aman. Namun, apabila dibutuhkan untuk proses belajar mengajar, siswa tetap diperbolehkan menggunakannya. Menurut Muhammad Farid Wajedi, kebiasaan siswa membawa telepon genggam ke sekolah mulai meningkat sejak masa pandemi COVID-19. Ketika pembelajaran daring mengharuskan siswa menggunakan perangkat tersebut, Disdikbud Kabupaten Sragen berharap melalui penerapan surat edaran tersebut, penggunaan gawai oleh peserta didik dapat lebih bijak dan benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan pembelajaran, bukan untuk aktivitas yang mengganggu proses pendidikan.
15: Itu waktu sambutan ada surat edaran yang membatasi penggunaan gawai.
16: Iya. Itu surat edaran dari kementerian baru saja keluar, nomor 18 tahun 2026 ini. Kemungkinan itu juga masukan dari berbagai daerah bahwa anak-anak sekarang ini lebih cenderung kesehariannya bermain HP daripada berinteraksi sosial. Oleh karena itu, dengan adanya surat itu, lebih menekankan kepada kita untuk dapat segera diinformasikan ke sekolah-sekolah agar anak-anak yang menggunakan gawai atau gadget tersebut lebih dibatasi di lingkungan sekolah. Apabila tidak dibutuhkan dalam pembelajaran, harus istilahnya disimpan di tempat yang aman. Dan apabila itu nanti dibutuhkan dalam pembelajaran, bisa dipakai untuk kegiatan tersebut. Itu dimulai pada saat waktu dulu COVID, sehingga dalam pembelajaran mereka menggunakan HP untuk daring tersebut. Harapan kami, gadget itu, gawai tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhannya.
14: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan. Baik, untuk
5: kasih.
14: Berita Indonesia Live.
5: Seluruh Indonesia.
2: Terima kasih Bupati reporter Dewi Ratih dan selamat bertugas kembali.
5: Resmi mengukuhkan pelaksana dari Sekretariat Pancasila Gibran Indonesia atau DPPI Kabupaten
2: informasi Kudus, terakhir di sesi terakhir dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini ada dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur, dengan informasinya mengenai Bupati Ardiansyah dorong mahasiswa KKL stiper berkontribusi nyata
5: menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon
17: pemimpin. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman membuka pembekalan Santiaji Kuliah Kerja Lapangan Angkatan ke-22 Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur di Aula Stiper Jalan Soekarno-Hatta, Sangatta Utara pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari mulai 21 hingga 22 Juli 2026 tersebut diikuti sebanyak 53 mahasiswa yang akan diterjunkan untuk melaksanakan pengabdian di tengah masyarakat, tepatnya di Kecamatan Kaubun selama 45 hari. Bupati Ardiansa mendorong peserta KKL untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan desa, mulai dari persoalan infrastruktur, ekonomi maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Menurut Ardiansa, kehadiran mahasiswa KKL di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat serta solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa. Ia juga berharap para peserta KKL mampu beradaptasi, membangun komunikasi yang baik.

0: dalam mengoptimalkan potensi tersebut, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk
1: Baik,
0: Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia.
2: Baik, terima kasih reporter Esther Pakabu dan selamat bertugas kembali.
1: Resmi mengukuhkan pelaksana dan sekretarnya di Kabupaten Kutai Indonesia atau CPPI. Kabupaten Gunung Kidul masa bakti 2026.
2: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 22 Juli 2020
1: berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 825
2: serentak oleh lembaga penyiaran publik lokal
1: menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa dalam prosesi tersebut.
2: Selamat menempuh usia yang ke-201 tahun dengan tema
1: Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, Ketua DPPI Gunung Kidul dijabat Parsida Kesia Putri.
3: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: tahu berapa mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
0: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
0: Kan nyamuk bisa terbang.
4: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
5: RPD Kutim FM.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan saat ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Kamis 23 Juli 2026. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah siang nanti, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan berita di antaranya, APBD Kalimantan Timur 2027 diproyeksi 12,1 triliun. Sri Wahyuni pastikan bantuan UKT gratis tetap berlanjut. Bangkal Timtara raih penghargaan di TTG ke-12 Kaltim 2026 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat apresiasi dukungan untuk UMKM. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara, Gubernur Kalimantan Utara tawarkan proyek bandara hingga PLTS kepada investor Singapura. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 6 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang edisi Kamis 23 Juli 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM, sebelumnya kami informasikan untuk siaran program berita RPD Kutim bisa Anda simak dan saksikan melalui platform media YouTube dan TikTok RPD Kutim. Dan pendengar, saatnya kita memasuki berita pertama dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan sebelum memasuki berita-berita dari kabupaten dan kota, kami hadirkan berita terkait APBD Kalimantan Timur 2027 diproyeksi 12,1 triliun. Sri Wahyuni pastikan bantuan UKT gratis tetap berlanjut. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Pendengar, proyeksi postur keuangan Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun anggaran 2027 resmi mulai dibahas. Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kalimantan Timur bersama dengan Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat kerja maraton untuk membahas kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara atau KUA PPAS 2027 di Gedung DPRD Kalimantan Timur. Dalam pertemuan awal, pembahasan dimulai pada Senin 20 Juli 2026 malam, di mana TPAD menyampaikan gambaran umum kapasitas APBD Kalimantan Timur 2027 yang diproyeksi mencapai sekitar 12,1 triliun rupiah. Di mana angka ini sejalan dengan dokumen rencana kerja pemerintah daerah 2027 yang sebelumnya dirancang pada Mei lalu. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa rapat kerja ini menjadi langkah awal untuk menyelaraskan persepsi antara eksekutif dan legislatif mengenai arah kebijakan fiskal daerah. Berdasarkan hitung-hitungan awal TAPD, total pendapatan daerah tahun 2027 diperkirakan menembus angka 11,7 triliun rupiah. Kemudian pendapatan daerah atau PAD kini menjadi tulang punggung utama dengan porsi dominan mencapai sekitar 9 triliun hingga 10 triliun rupiah. Sementara itu, alokasi transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat diproyeksikan hanya berkisar di angka 2 triliun rupiah.
Adapun untuk menutup celah pembiayaan akan didukung dari skema Silpa serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp363 miliar rupiah. Sri Wahyuni menjelaskan bahwa langkah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mematok target TKD secara hati-hati ini diambil bukan tanpa alasan. Faktor dinamika fiskal di tingkat nasional serta tren penurunan transfer menjadi pertimbangan utama. Pendengar, menyusutnya proporsi TKD berimbas langsung pada semakin ketatnya ruang gerak anggaran daerah. Di mana konsekuensinya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipaksa untuk lebih selektif dalam menyusun skala prioritas pembangunan di tahun 2027. Meski sejumlah kegiatan unggulan berpotensi mengalami pemangkasan volume, Sri Wahyuni memberikan jaminan untuk sektor pendidikan, khususnya program bantuan UKT gratis bagi mahasiswa Kalimantan Timur. Namun untuk program-program pembangunan lainnya yang sifatnya pendukung, pemerintah daerah terpaksa melakukan penyesuaian volume kegiatan agar tetap seimbang dengan kemampuan kas daerah. Baik, pendengar di 99.4 FM di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 11 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini. Saatnya kita memasuki berita-berita dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan dari Kabupaten Kutai Timur terkait Kodim 0909 Kutai Timur kawal pembangunan koperasi Desa Merah Putih di 141 desa. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kutai Timur terus dipacu. Lahan yang belum memenuhi kriteria administrasi serta ketersediaan status aset kini menjadi fokus evaluasi bersama pemerintah desa demi kelancaran proyek strategis tersebut. Kendala utama pengerjaan fisik di lapangan memang berpusat pada penentuan lokasi fisik bangunan. Syarat mutlak lokasi berdiri harus berada di atas aset desa atau pemerintah daerah yang siap dihibahkan secara resmi. Pemerintah pusat pun sudah turun tangan mengevaluasi pemetaan lokasi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Dan target ke depan, bangunan koperasi wajib menempati titik-titik strategis agar mudah dijangkau warga dan efektif menjadi pusat urat nadi perekonomian desa. Demikian hal tersebut dijelaskan oleh Dandim 0909 Kutai Timur Letkol CZI Zainal Abidin pada Rabu 22 Juli 2026. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dari total 141 desa di Kutai Timur, sebanyak 116 desa sudah memasuki tahap pengerjaan fisik dengan rata-rata progres melampaui 60%. Bahkan, 22 unit bangunan koperasi desa dilaporkan telah rampung 100% secara struktur. Operasional penuh gedung-gedung tersebut kini tinggal menunggu perampungan instalasi sarana pendukung vital seperti jaringan air bersih dan penyambungan arus listrik. Kemudian urusan pemenuhan sarana pendukung operasional nantinya disokong langsung oleh pemerintah pusat. Vendor yang ditunjuk bakal menyuplai berbagai kebutuhan toko mulai dari etalase, barang dagangan hingga unit kendaraan operasional. Sinergi ketat terus dibangun antara jajaran Kodim 0909 Kutai Timur dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Pengawalan melekat dilakukan dari hulu administrasi hingga hilir operasional demi menjamin keterbukaan serta ketepatan sasaran program.

0: Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar dari seputar wilayah Kota Bontang terkait pertahankan jaminan kesehatan warga Bontang. Pemerintah kota gelontorkan 25 miliar rupiah untuk iuran BPJS. Berita kami kutip dari media Klik Kaltim. Pendengar, pemerintah Kota Bontang merogoh kocek lebih untuk membiayai sebanyak 71.786 warganya mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan tahun 2026 ini. Wali Kota Bontang Neni Murnaini mencatat anggaran yang digelontorkan sebesar 25 miliar rupiah, terbagi menjadi dua kriteria untuk PBI pemerintah Kota Bontang sebanyak 56.786 warga dibayar full dan 15.000 penduduk lainnya dibayarkan separuh. Penambahan biaya sebesar 1,3 miliar ini dikarenakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur memutus secara sepihak tanggung jawab mereka dalam memberikan jaminan kesehatan dengan alasan efisiensi anggaran. Neni memberikan garansi warga Bontang bisa berobat secara gratis ke rumah sakit tanpa harus khawatir pembayaran BPJS-nya tertunggak. Karena nantinya pemerintah Kota Bontanglah yang akan menyelesaikan persoalan tersebut. Kriteria pemberian jaminan BPJS gratis ini diprioritaskan bagi pekerja bukan penerima upah atau PBPU. Mereka yang tergolong pada desil 1 hingga 5 atau kategori miskin ekstrim, miskin, dan rentan miskin. Menurut Neni, BPJS saat ini telah memberikan kelonggaran terkait penanganan. Hal itu didapat karena Bontang presensi Universal Health Coverage atau UHC di atas 100%. Di mana pendengar sebelumnya diberitakan bahwasanya pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur memutus pembayaran penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan karena alasan efisiensi anggaran. Dan imbasnya 15.000 warga Bontang terancam tidak lagi mendapatkan layanan berobat gratis. Wali Kota Bontang Neni Murnaini menjelaskan bahwa pusat dan pemerintah provinsi tidak lagi menanggung iuran warga yang masuk di desil 1 hingga 5 terhitung sejak bulan Agustus 2026. Ironisnya, masyarakat yang masuk dalam kategori tersebut diklasifikasikan sangat miskin hingga lapisan bawah kelas menengah, di mana rata-rata mereka bekerja sebagai pedagang keliling, tukang bangunan, hingga pekerja harian lepas yang masuk dalam kriteria pekerja bukan penerima upah atau PBPU. Baik, pendengar di 99.4 FM, ya demikian berita dari seputar wilayah Kota Bontang. Dan nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, serta Kota Samarinda. Dan informasi atau berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar doh.
5: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
6: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
7: apa
6: itu?
7: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
8: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
9: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
10: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
11: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
12: Belum lagi pertanggungjawabannya.
13: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
14: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
15: Tahu berapa, Mas?
16: 4.000 aja.
17: Siapa yang sakit?
18: Mas Fajar.
17: Sakit apa?
18: DBD. Padahal saya sudah melakukan

0: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
0: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
0: Kan nyamuk bisa terbang.
2: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
3: RPD Kutim FM.

PD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik, berdengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Baik, berdengar di 99.4 FM untuk sesi kali ini, berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan untuk selanjutnya kami hadirkan berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat. Ya, berita selengkapnya kami hadirkan di mana Bank Kaltim Tara raih penghargaan di TTG ke-12 Kaltim 2026. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat apresiasi dukungan untuk UMKM. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, kehadiran Bank Kaltim Tara Cabang Sendawar dalam gelar teknologi tepat guna atau TTG ke-12 tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2026 mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Melalui stan pameran yang berada di kawasan Taman Budaya Sendawar, Kecamatan Barong Tongko, Bank Kaltim Tara dinilai turut mendukung pengembangan inovasi teknologi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta percepatan digitalisasi layanan perbankan di daerah. Apresiasi tersebut terlihat saat Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyempatkan diri mengunjungi stan Bank Kaltim Tara. Dalam kunjungan itu, Bupati melihat secara langsung berbagai layanan dan inovasi perbankan digital yang diperkenalkan kepada masyarakat maupun peserta gelar TTG dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Tidak hanya berpartisipasi sebagai peserta pameran, Bank Kaltim Tara Cabang Sendawar juga menerima piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur sebagai bentuk apresiasi atas dukungan terhadap suksesnya penyelenggaraan gelar TTG ke-12 Kaltim 2026. Di mana pendengar, penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan daerah. Menurutnya, kehadiran Bank Kaltim Tara tidak hanya menghadirkan layanan keuangan, akan tapi juga menjadi mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui inovasi dan digitalisasi. Ia juga menambahkan bahwa gelar TTG bukan sekedar ajang memamerkan hasil inovasi teknologi tepat guna, melainkan juga menjadi wadah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, pelaku UMKM, dan masyarakat dalam menghadirkan solusi yang bermanfaat bagi pembangunan daerah. Sementara itu, pimpinan cabang Bank Kaltim Tara Kutai Barat Said Muhammad Hasan mengaku bangga dapat menjadi bagian dari gelar TTG ke-12 Kaltim yang untuk pertama kalinya digelar di Kabupaten Kutai Barat. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat atas keberhasilannya menjadi tuan rumah ajang tingkat provinsi tersebut. Said juga menegaskan bahwa Bank Kaltim Tara akan terus berkomitmen mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan layanan perbankan, penguatan sektor UMKM,

digitalisasi transaksi keuangan, serta berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui stand pameran digelar TTG ke-12, Bank Kaltim Tara juga memperkenalkan berbagai layanan perbankan digital, produk tabungan, hingga sistem transaksi yang lebih mudah, cepat, aman, dan efisien bagi masyarakat.

Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Kemarau tak ganggu distribusi logistik, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dorong akses jalan ke wilayah hulu. Berita kami kutip dari media Koran Kaltim. Pendengar, musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu tidak berdampak signifikan terhadap distribusi logistik maupun ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah daerah memastikan pasokan barang ke wilayah hulu Sungai Mahakam tetap aman karena periode kemarau berlangsung relatif singkat dan segera diikuti turunnya hujan. Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Suhuk mengatakan bahwa pemerintah daerah terus memantau kondisi di lapangan melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan, khususnya di Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari yang masih mengandalkan jalur sungai sebagai akses utama distribusi barang. Menurut Suhuk, hujan yang mulai turun di sejumlah wilayah membuat aktivitas transportasi kembali normal sehingga distribusi kebutuhan masyarakat tidak mengalami gangguan berarti. Meski demikian, Suhuk menilai peningkatan infrastruktur transportasi tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Akses jalan yang lebih baik dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk memperlancar distribusi logistik sekaligus membuka keterisolasian wilayah pedalaman. Ia mengakui pembangunan jalan menuju wilayah hulu masih menghadapi keterbatasan anggaran sehingga pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penyelesaian akses di kawasan ibu kota kabupaten. Namun, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tetap mendorong dukungan pendanaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah pusat agar pembangunan dapat menjangkau Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari. Menurutnya, pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan akan memperkuat ketahanan distribusi barang, meningkatkan mobilitas masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedalaman Mahakam Ulu. Pemerintah daerah juga berharap konektivitas yang semakin baik mampu menekan biaya logistik dan mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke kawasan paling hulu.

Baik, bergeser dari Kabupaten Mahakam Ulu, kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda. Dengan berita terkait pemerintah Kota Samarinda perkuat sinergi untuk tangani TB HIV. Baik, mendengar berita kami kutip dari media Setda Samarinda Kota. Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat sinergi lintas OPD dalam mendukung percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TB dan HIV. Kolaborasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperluas deteksi dini, serta memastikan penderita mendapatkan pengobatan secara tepat dan berkelanjutan. Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat sinergitas OPD penanggulangan TB HIV yang digelar Dinas Kesehatan Kota Samarinda di Kantor Dinas Kesehatan pada Rabu 22 Juli 2026. Rapat tersebut dihadiri dan dipimpin Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dr. Nata Suswanto dan dihadiri perwakilan OPD di lingkup pemerintah Kota Samarinda. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut rapat koordinasi sebelumnya yang dilaksanakan di Hotel Fugo Samarinda. Fokus utama pembahasan adalah memperkuat peran setiap perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya dalam mendukung pengendalian TB dan HIV secara terpadu. Dalam paparannya, Dr. Nata Suswanto menyampaikan bahwa jumlah kasus TB dan HIV yang tercatat di Kota Samarinda masih cukup tinggi. Namun kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan penyebaran penyakit, melainkan dipengaruhi semakin luasnya cakupan screening dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan bersama jejaring pelayanan kesehatan. Ia juga mengakui stigma masih menjadi tantangan besar dalam penanggulangan TB dan HIV. Sebagian masyarakat masih enggan memeriksakan diri karena menganggap penyakit tersebut sebagai aib. Padahal deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah penularan sekaligus meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan. Dan perkara ia juga mengingatkan bahwa TB merupakan penyakit yang mudah menular. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap orang-orang yang melakukan kontak erat dengan pasien, baik di lingkungan keluarga maupun tempat kerja, menjadi bagian penting dalam memutus rantai penularan. Melalui forum tersebut, seluruh OPD diajak memperkuat kolaborasi dalam membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi dan komunikasi publik yang berkelanjutan. Dan dalam rapat tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda mendapat peran strategis untuk mengoptimalkan penyebarluasan informasi melalui berbagai kanal komunikasi pemerintah. Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi, mengurangi stigma terhadap penderita, serta mendorong masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan dan pengobatan yang tersedia.

Baik, pendengar di 99.4 FM, berita dari seputar wilayah Kota Samarinda, kami hadirkan berita selanjutnya.

0: Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, berita terkait tak punya payung hukum, guru dan kepala sekolah swasta di Kutai Kartanegara diminta untuk kembalikan dana insentif. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, Komisi 4 DPRD Kutai Kartanegara menggelar rapat dengar pendapat atau RDP untuk membahas tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait pengembalian uang insentif atau honor guru dan kepala sekolah swasta. Dalam rapat tersebut terungkap pemberian tunjangan perbaikan penghasilan kepada para penerima dilakukan tanpa memiliki payung hukum yang jelas. Akibat tidak adanya dasar hukum tersebut, guru dan kepala sekolah swasta yang telah menerima insentif kini diminta untuk mengembalikan dana yang sebelumnya telah disalurkan. Padahal sebagian besar dana tersebut telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing penerima. Selain membahas tindak lanjut atas temuan BPK, RDP juga mengungkap adanya perbedaan masa penerimaan insentif di kalangan guru dan kepala sekolah swasta. Ada yang menerima selama 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan, 1 tahun, bahkan lebih dari 1 tahun. Ketua Komisi 4 DPRD Kutai Kartanegara Andi Faisal pada Rabu 22 Juli 2026 menilai perbedaan tersebut harus ditelusuri karena mengindikasikan adanya pihak yang diduga memainkan proses penyaluran insentif. Ia mengungkapkan bahwa sejak Inspektorat melakukan pemeriksaan sebagai tindak lanjut atas temuan BPK, sejumlah kepala sekolah menyampaikan keresahan kepada DPRD. Mereka khawatir harus mengembalikan seluruh dana insentif yang pernah diterima. Menurutnya, guru maupun kepala sekolah bukan pihak yang menentukan ada atau tidaknya dasar hukum dalam pemberian insentif. Mereka hanya menerima dana yang telah diproses dan disalurkan. Karena itu, ia menilai tidak tepat apabila seluruh konsekuensi administrasi dibebankan kepada para penerima. Dalam rapat tersebut juga terungkap sebagian besar insentif yang diterima kepala sekolah swasta tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan pengakuan para kepala sekolah, sebagian dana justru dipakai membantu membayar honor guru lain serta memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Fakta itu menjadi salah satu pertimbangan DPRD agar penyelesaian persoalan dilakukan secara proporsional dan tidak semata-mata melihat aspek administrasi. Di sisi lain, Komisi 4 meminta pemerintah daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Inspektorat serta BPK segera mencari solusi atas temuan BPK tersebut. DPRD juga meminta Inspektorat menuntaskan verifikasi terkait perbedaan masa penerimaan insentif yang ditemukan agar penyebabnya dapat diketahui secara jelas. Komisi 4 DPRD Kutai Kartanegara juga memastikan akan terus mengawal proses verifikasi yang dilakukan Inspektorat hingga batas waktu penugasan pada 31 Juli. Dan hasil verifikasi tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan agar penyelesaian temuan BPK dapat dilakukan secara adil tanpa mengorbankan guru dan kepala sekolah swasta sebagai penerima insentif. Demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar dari seputar wilayah Kabupaten Palser, Penajam Pasir Utara, Balikpapan dan Kabupaten Berau. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
4: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
6: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
5: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
6: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
5: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
6: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, gak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Baik pendengar, untuk sesi kali ini berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan berita selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Paser. Terkait hari ulang tahun ke-75 IBI Paser, Bupati Fahmi Fadli ajak bidan tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, Bupati Paser Fahmi Fadli bersama istri Sinta Rosmayenti yang juga menjabat sebagai wakil ketua Komite 4 DPD RI menghadiri peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kabupaten Paser. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta keluarga besar IBI yang berlangsung di Pendopo Low Bepekat Kabupaten Paser pada Rabu 22 Juli 2026. Bupati Paser Fahmi Fadli menekankan bahwa momentum hari ulang tahun ke-75 harus dijadikan refleksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di mana bidan dinilai memiliki peran vital dalam mendukung program prioritas Paser yang tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera atau tuntas, khususnya pada misi anak desa harus sehat dan cerdas. Menurutnya, keberadaan bidan yang profesional menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, dan bayi di wilayah perdesaan. Selain menyoroti peran bidan, Fahmi juga menyinggung tantangan efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa meski ada keterbatasan, komitmen pembangunan tetap dijalankan, termasuk penyelesaian infrastruktur jalan dan jembatan melalui skema multi-years. Dan peringatan HUT IBI kali ini mengangkat tema Dunia Membutuhkan Lebih dari Sejuta Bidan. Bidan Indonesia memperkuat kepemimpinan bidan dalam pelayanan kebidanan berbasis hak, berpusat pada perempuan dan anak, serta siap mengawal generasi emas 2045. Fahmi mengapresiasi seluruh bidan di Kabupaten Paser atas dedikasi dan komitmen mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, cegah konflik sejak dini, Penajam Paser Utara siapkan dua desa jadi percontohan kampung redam. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mulai menyiapkan pembentukan kampung rekonsiliasi dan perdamaian atau redam sebagai upaya mencegah konflik sosial di tingkat desa Penajam Paser Utara. Dua desa yakni Babulu Laut dan Pantai Elango diusulkan menjadi lokasi percontohan program tersebut di Penajam Paser Utara. Rencana itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara Tohar pada Rabu 22 Juli 2026. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pedoman Kementerian Hak Asasi Manusia terkait pembentukan kampung redam. Menurut Tohar, pendekatan penyelesaian persoalan di masyarakat tidak cukup dilakukan ketika konflik sudah terjadi. Karena itu, pemerintah ingin membangun mekanisme pencegahan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat. Filosofi kampung redam adalah lebih baik mencegah daripada mengadili. Program ini menjadi wadah untuk mengantisipasi berbagai persoalan di masyarakat, baik konflik horizontal, persoalan sosial, maupun perbedaan keyakinan. Ia menilai potensi gesekan sosial dapat muncul dalam berbagai bentuk sehingga perlu diantisipasi sejak dini melalui ruang dialog dan rekonsiliasi di tingkat desa. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, Umi Laili, menjelaskan bahwa Kampung Redam merupakan program yang membawa penguatan nilai-nilai hak asasi manusia hingga ke tingkat desa. Adapun sasaran utamanya adalah wilayah yang memiliki potensi maupun riwayat konflik, sehingga pembinaan dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui gugus tugas yang dibentuk.
Dalam rapat tersebut, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mengusulkan Desa Babulu Laut dan Desa Pantai Lango sebagai desa percontohan. Keduanya dinilai memiliki karakteristik yang sesuai untuk mengembangkan model penyelesaian konflik berbasis rekonsiliasi sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan. Dan pemerintah berharap tim ini dapat segera terbentuk agar program tidak berhenti pada tahap perencanaan, akan tapi dapat diterapkan langsung di desa-desa yang telah diusulkan. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar dari Kota Balikpapan, program balapan Goals to School. Batas Balikpapan edukasi hukum ratusan siswa SMK Negeri 1 Balikpapan. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim pendengar, Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kelas 1 Balikpapan menggelar program balapan Goals to School, bimbingan kemandirian Griya Abi Praya Baru Sila dan aksi bakti pemasyarakatan di SMK Negeri 1 Balikpapan pada Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan yang mengusung konsep edukasi, kolaborasi dan aksi nyata ini digelar dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi BAPAS kelas 1 Balikpapan bersama SMK Negeri 1 Balikpapan, Universitas Mulia dan AFT Sepinggan Group. Ratusan siswa dari berbagai

0: para siswa. Selain mengenalkan dunia pendidikan kedinasan, kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini kepada para pelajar. Materi yang disampaikan menyoroti berbagai perilaku yang berpotensi melanggar hukum, termasuk perundungan atau bullying, serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Dedi juga memperkenalkan peran Balai Pemasyarakatan yang selama ini masih kurang dikenal masyarakat dibandingkan lembaga pemasyarakatan atau lapas maupun rumah tahanan. Ia juga menambahkan bahwa program balapan Ghost to School akan menjadi agenda rutin setiap bulan dan menyasar sekolah-sekolah yang dinilai membutuhkan edukasi hukum. Pelaksanaannya juga akan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian agar materi yang diberikan semakin komprehensif. Di mana SMK Negeri 1 Balikpapan dipilih sebagai lokasi perdana karena memiliki jumlah siswa yang besar, yakni mencapai sekitar 2.400 orang, sehingga dinilai strategis untuk menyebarluaskan edukasi hukum kepada kalangan pelajar. Berita selanjutnya kami hadirkan dari Kabupaten Berau terkait pemerintah Kabupaten Berau ajak kampung terapkan STBM untuk hindari penyakit menular. Berita kami kutip dari media Antara Kaltim, pemerintah Kabupaten Berau mengajak semua kampung dan kelurahan menerapkan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM sebagai usaha menghindari penyakit menular seperti diare sekaligus untuk memutus rantai penyakit berbasis lingkungan. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Asisten 3 Sekda Kabupaten Berau Maulidiah pada Rabu 22 Juli 2026. Pendengar, 5 pilar STBM itu yakni stop buang air besar sembarangan dengan memastikan seluruh anggota masyarakat membuang air besar hanya di jamban yang sehat, cuci tangan memakai sabun, yakni membiasakan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun pada saat-saat penting seperti akan makan dan setelah dari toilet guna memutus rantai kuman. Selain itu, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga dengan mengolah, menyimpan, menyajikan air minum atau makanan secara aman agar bebas dari kontaminasi, pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilah dan membuang sampah secara benar agar tidak menjadi sarang penyakit dan mencemari lingkungan. Selain itu, pengelolaan limbah cair rumah tangga yakni mengelola air limbah baik bekas cucian atau mandi dan lainnya melalui saluran aman agar tidak menggenang dan mencemari sumber air. Ia bersyukur karena Berau kini memiliki percontohan penerapan 5 pilar STBM tersebut yakni Kampung Inaran, Kecamatan Sambaliung, sehingga diharapkan diikuti oleh kampung-kampung lain di Berau. Kampung tersebut bahkan telah mendeklarasikan 5 pilar STBM yakni deklarasi yang digelar dalam rangkaian Festival Budaya Nepapade dan memperingati hari ulang tahun ke-258 Kampung Inaran pada Selasa 21 Juli 2026. Keberhasilan Kampung Inaran ini diharapkan menjadi motivasi bagi kampung dan kelurahan lainnya dalam menerapkan 5 pilar STBM sehingga mulai kabupaten hingga kampung bisa bersama mewujudkan peningkatan kesehatan dan peningkatan derajat hidup masyarakat. Demikian berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kalimantan Utara. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari

0: Clayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM, baik pendengar di kebersamaan kita yang saat ini sudah memasuki di menit 53 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Ya, berita pertama kami hadirkan terkait BNPP matangkan pembangunan PLBN Semanggari sebagai gerbang baru ekonomi Kalimantan Utara menuju kawasan BIM Peaga. Baik pendengar, berita kami kutip dari media Pusaran Media. Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN Semanggaris di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Tidak sekedar menjadi pintu keluar masuk resmi antar negara, kehadiran PLBN tersebut diproyeksikan sebagai motor penggerak ekonomi baru yang menghubungkan Kalimantan Utara dan jaringan perdagangan regional di kawasan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP Republik Indonesia Nurdin mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan langsung terhadap dua titik calon lokasi pembangunan PLBN Semanggaris. Salah satu lokasi berada tepat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, sedangkan satu titik lainnya menjadi alternatif yang tengah dikaji sebagai lokasi pembangunan. Meski lokasi awal telah diidentifikasi, BNPP menegaskan bahwa penetapan titik pembangunan belum dapat diputuskan secara final. Hal tersebut karena posisi entry exit point atau titik resmi perlintasan harus disepakati bersama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia agar kedua negara memiliki pintu masuk yang saling terhubung. Menurutnya, komunikasi dengan otoritas Malaysia terus dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian red lines kriteria atau kriteria kesiapan pembangunan PLBN. Semakin cepat seluruh persyaratan tersebut dipenuhi, semakin cepat pula proses pembangunan dapat memasuki tahap perencanaan teknis hingga konstruksi. Dan pendengar, selain koordinasi bilateral, BNPP juga meminta dukungan pemerintah daerah agar pembahasan mengenai PLBN Semanggaris menjadi salah satu agenda utama dalam Forum Pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia atau SOSEK Malindo. Forum kerjasama tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mempercepat kesepakatan mengenai penetapan titik perlintasan antar negara. Dan pendengar, ia juga menjelaskan bahwa keberadaan PLBN harus mampu membuka peluang ekonomi baru, mulai dari perdagangan lintas batas, distribusi logistik, hingga peningkatan daya saing produk unggulan daerah. Karena itu, pembangunan PLBN selalu diarahkan agar terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Dan Nurdin menilai selama ini cara pandang terhadap perdagangan lintas batas masih terlalu sempit karena hanya berfokus pada hubungan Nunukan dengan Tawau Sabah. Padahal Kalimantan Utara memiliki peluang jauh lebih besar melalui kerjasama ekonomi subregional Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines as ASEAN Growth Area atau BIM Peaga. Menurutnya kawasan tersebut membuka akses pasar yang jauh lebih luas bagi produk-produk asal Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar di 99.4 FM mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini. Kami hadirkan berita selanjutnya terkait Gubernur Kalimantan Utara tawarkan proyek bandara hingga PLTS kepada investor Singapura. Berita kami kutip dari media benuanta.co.id, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara membuka peluang investasi bagi perusahaan asal Singapura, Joan Group, di mana sejumlah sektor strategis ditawarkan mulai dari infrastruktur, energi, kemudian energi terbarukan hingga industri berbasis sumber daya alam. Penawaran tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang saat bertemu Presiden Joan Group Peter Tan Chong Yeo beserta jajaran manajemen dan tim teknis. Saat dikonfirmasi, Gubernur Zainal mengatakan bahwa potensi investasi di Provinsi Kalimantan Utara adalah antara lain pembangunan infrastruktur, rumah sakit, sektor perikanan, peternakan, perkebunan, serta pariwisata alam. Dan salah satu proyek yang ditawarkan adalah pembangunan bandara di kawasan Tanah Kuning Mangkupadi. Bandara tersebut diproyeksikan mendukung aktivitas logistik dan mobilitas pekerja menuju kawasan industri hijau Indonesia atau KIHI. Dan apa dengar, bandara ini juga diproyeksikan untuk memasok logistik dan angkutan orang bagi proyek KIHI di Tanah Kuning Mangkupadi. Tidak hanya itu, Gubernur Zainal juga menyebutkan bahwa selain bandara, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menawarkan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Menurutnya, listrik yang dihasilkan berpotensi dipasarkan hingga ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Ia menjelaskan bahwa Joan Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bahan bakar, minyak dan gas, mineral, jasa kontraktor, serta penyedia peralatan industri. Usai pertemuan, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Joan Group sepakat melakukan pembahasan teknis, terutama terkait rencana pembangunan bandara dan PLTS. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap penjajakan tersebut menjadi pintu masuk investasi baru yang dapat memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan ketahanan energi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: kitabnya yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala berulang kali berwasiat kepada para hambanya yang beriman agar berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah amal salih yang sangat dicintai Allah dan berpahala besar. Berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika mereka berdua masih hidup saja, tetapi tetap berlanjut meskipun keduanya telah meninggal dunia. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu datang seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, masih adakah amal baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat?"
1: Faqala na'am. As-salatu alaihima wal istighfaru lahumā wa infādhu 'ahdihimā وصله الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام صديقهما.
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم menjawab, ya ada, yaitu mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, menyambung silaturahim dengan kakak atau adik keduanya, dan memuliakan teman baik keduanya.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
4: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip.

0: prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, bersama kita cerdas. Jumpa lagi bersama saya Ulfa di Weekday untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Baik pendengar, di weekday hari ini ya, seperti biasa Ulfa menemani aktivitas Anda dan selama satu jam ke depan hingga pukul 1 siang ya. Di weekday hari ini Ulfa akan membagikan informasi ringan mengenai seputar informasi yang ada di Kutai Timur dan sekitarnya, yaitu mengenai kuliner, olahraga, wisata, dan juga perakiraan cuaca di Kutai Timur ya pendengar. Dan masih banyak lagi loh informasi yang ada di sini. Baik pendengar yang sedang melakukan aktivitasnya, Ulfa ucapkan selamat beraktivitas saja ya, dan tetaplah semangat selalu. Dan pendengar, tetaplah menjaga kesehatannya, itu penting banget ya pendengar. Oke, yang berada di luar nih, hati-hati selalu ya, khususnya yang sedang membawa kendaraan, tetaplah mengikuti rambu lalu lintas yang ada. Baik pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ya, Ulfa memberikan informasi mengenai perakiraan di cuaca ya di Kutai Timur pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026.

Baik pendengar, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 di mana dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memberikan informasi untuk kelurahan desa ya Singagewe ya. Diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar 25 sampai 28 derajat Celcius, di mana kelembabannya mencapai 73 sampai 90%. Kita tinggalkan Singagewe dan kita beralih dengan Desa Sangatta Selatan, pendengar. Di mana Desa Sangatta Selatan berawan juga ya dengan suhu udara berkisar 23 sampai 29 derajat Celcius, di mana kelembabannya mencapai 74 sampai 97%. Dan kemudian di Desa Sangkima cerah berawan ya pendengar dengan suhu udara berkisar 23 sampai 28 derajat Celcius, di mana kelembabannya mencapai 73 sampai 97%. Kita tinggalkan Sangkima dan kita beralih ke Teluk Singkama, yaitu berawan pendengar dengan suhu udara berkisar 23 sampai 28 derajat Celcius, di mana kelembabannya dari 75 sampai mencapai 97%.

di wilayah Kutai Timur ya, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026, di mana didominasi oleh kondisi berawan dengan potensi hujan ringan sehingga badai petir ya pendengar. Dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 83% ya. Di mana angin diperkirakan bertiup dari arah barat barat daya ya dengan kecepatan mencapai 8 km per jam. Pendengar, detail perkiraan cuaca untuk kawasan Kutai Timur, khususnya wilayah Sangatta dan sekitarnya sepanjang hari, meliputi pagi hari umumnya berawan tebal ya pendengar, dan di siang hari hingga sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga badai petir ya, dengan suhu udara memuncak hingga 29 derajat Celcius. Di mana pada malam hari kondisi cuaca kembali berawan ya hingga berawan tebal dan potensi hujan berangsur reda. Pendengar, bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan Kutai Timur ya, tinggi gelombang secara umum berada dalam kategori sedang. Sekitar 1,3 meter dengan kecepatan angin yang dapat mencapai 14 knot. Sehingga disarankan untuk tetap waspada ya pendengar. Oke pendengar, untuk memantau pembaharuan data secara real time atau peringatan dini dari pihak berwenang, Anda dapat mengakses situs web di BMKG ya, atau mengunduh aplikasi resmi info BMKG di perangkat Anda ya. Baik pendengar, itulah tadi informasi mengenai perakiraan di Kutai Timur pada hari ini dan juga semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya pendengar, dan tentunya tetaplah waspada ya. Oke, sebelum Ulfa memberikan informasi selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu dari Celine Dion.

Okay. Ini lagu dari Celine Dion ya, To Love You More. Semoga lagu ini bisa menghibur para pendengar semua yang sudah setia menemani saya di sore hari ini. Dan menikmati hari-hari jam-jam istirahat ya. Dan jam bersantai bersama keluarga dan juga teman-teman yang ada di kantor tentunya ya. Baik pendengar, inilah lagu persembahan dari Celine Dion, To Love You More. Dan tentunya masih bersama kami di 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

Oke, pendengar masih di 99.4 FM. Senang sekali masih barengan Ulfa ya di weekday siang ini. Dan di siang ini juga Ulfa mau membagikan informasi mengenai kesehatan pendengar. Oke, sebelum Ulfa bagikan informasi, Ulfa mau sapa-sapa dulu dong buat Bupati Kutai Timur, Bapak Ardiansa Sulaiman, dan juga Wakil Bupati Kutai Timur, Bapak Mahyunadi, dan juga Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik, Bapak

kesehatan jantung dan tips memulainya. Baik pendengar, olahraga untuk kesehatan jantung memang bukan sekedar rutinitas ya, tetapi melainkan investasi penting ya untuk jaga fungsi jantung tetap optimal. Dan pendengar, aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat memperkuat otot jantung dan juga meningkatkan sirkulasi darah ya, serta menjaga tekanan darah dan kadar kolesterol tetap stabil. Pendengar, jantung merupakan organ vital yang berperan mengalirkan darah kaya oksigen dan juga nutrisi ke seluruh organ tubuh. Ketika fungsi jantung menurun, suplai zat penting ke jaringan tubuh pun ikut terhambat. Jadi kita hati-hati sekali ya. Hati-hati sekali mengenai penyakit jantung ini ya pendengar ya. Di mana kesehatan jantung sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor gaya hidup. Salah satunya tingkat aktivitas fisik nih pendengar. Berbagai penelitian memang menunjukkan bahwa olahraga yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan daya tahan jantung ya, untuk membantu menstabilkan tekanan darah serta menurunkan resiko penyakit jantung. Nah, pendengar, kita olahraga juga nggak sembarang ya, pendengar, untuk penyakit jantung nih. Olahraga untuk kesehatan jantung yaitu harus ringan ya, nggak boleh yang berat-berat ya. Dan dilakukan juga secara rutin ya, pendengar. Karena apabila kita melakukan aktivitas kita dengan olahraga yang berat, sehingga resiko memperberat kondisi jantung atau memicu komplikasi ya. Apa saja nih olahraga yang harus dilakukan untuk penyakit jantung ya? Tentunya pendengar ada nih salah satu yang belum tahu ya. Sebagian yang belum tahu nih olahraga yang harus dilakukan oleh penyakit jantung ya. Nah, salah satunya adalah jalan cepat ya pendengar. Mengapa jalan cepat dianjurkan oleh yang menderita penyakit jantung? Karena jalan cepat dapat membantu ya meningkatkan detak jantung secara bertahap ya, sekaligus memperkuat otot-otot tubuh yang bagian bawah dan melancarkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Selain itu juga memberikan manfaat tersebut, yaitu jalan cepat juga relatif aman ya untuk berbagai kelompok usia serta memiliki resiko cedera yang rendah. Dan sehingga cocok dijadikan rutinitas harian ya pendengar. Sebagai contoh, berjalan kaki di sekitar rumah atau taman atau juga di sekitar gedung olahraga ya, kita ambil aja 30 menit setiap hari ya. Jadi jangan berlama-lama berjam-jam ya, nggak perlu. Jadi kita harus melakukannya 30 menit setiap hari aja ya. Itu aja sudah cukup ya pendengar. Dan selanjutnya pendengar, lari pagi. Nah, mengapa? Karena merupakan lari pagi ini merupakan aktivitas kardio yang efektif untuk melatih daya tahan jantung juga ya. Saat berlari, kebutuhan tubuh akan oksigen meningkat sehingga jantung terdorong bekerja lebih efisien dalam memompa darah ke seluruh tubuh.
di mana proses ini membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, ya pendengar, dan juga menurunkan tekanan darah serta meningkatkan

kapasitas paru-paru. Selain itu juga rutin lari pagi juga berperan dalam menjaga berat badan tetap ideal dan menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Yang kedua merupakan faktor penting dalam mencegah penyakit jantung. Dan banyak sekali manfaatnya ya. Dan yaitu yang selanjutnya adalah bersepeda. Nah, mungkin bersepeda ini banyak sudah yang tahu ya, olahraga jantung ya, yaitu melakukan bersepeda ya, baik di luar ruangan maupun menggunakan sepeda statis ya, yang ada di dalam ruangan ya. Termasuk olahraga yang dapat memperkuat otot jantung ya pendengar. Gerakan mengayuh memicu meningkatkan detak jantung dan juga memperbaiki kelancaran aliran darah serta membantu pembakaran lemak dan glukosa dalam tubuh. Dan pendengar, selain itu bersepeda tergolong olahraga yang tidak memberikan tekanan berlebih pada persendian sehingga relatif aman dilakukan, sekaligus membantu meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Dan selanjutnya berenang nih pendengar. Nah, berenang ini banyak yang senang ya melakukannya. Mengapa berenang juga? Karena berenang merupakan olahraga yang melibatkan hampir seluruh kelompok otot tubuh ya, tanpa memberikan beban ya. Selama berenang, detak jantung juga meningkat dan paru-paru bekerja lebih optimal dalam mengatur pernapasan. Di mana kombinasi ini membantu meningkatkan ketahanan jantung dan paru-paru, memperkuat otot-otot inti, serta menurunkan tekanan darah. Karena itu memberikan beban berlebih pada persendian. Dan juga berenang menjadi pilihan yang aman bagi kesehatan jantung juga ya pendengar. Terutama bagi individu dengan masalah sendi atau kelebihan berat badan. Aku selalu memilih juga nih yoga ya. Di sela-sela hari libur ya, kita bisa nih meluangkan waktu untuk berolahraga yoga ya pendengar. Enak banget nih kalau olahraga yoga nih ya. Kalau pendengar ingin tahu ya, pasti nih memberikan rileks pada tubuh kita, pikiran dan ketenangan kita juga ya. Selain meningkatkan kelenturan tubuh, juga yoga memiliki peran dalam menjaga kesehatan jantung, di mana melalui rangkaian gerakan yang dipadukan dengan teknik pernapasan terkontrol juga, yoga dapat membantu menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung juga, dan sekaligus menenangkan pikiran yang tadi saya bilang ya. Enak sekali ya kalau kita berolahraga yoga nih. Coba pendengar bisa nih mencoba ya olahraga yoga, biar rileks gitu ya. Kita misalnya kita agak stres nih, bisa untuk menghilangkan stres juga ya. Dan selain itu juga memberikan efek kardio ya, yang turut mendukung kesehatan jantung. Selain itu juga yoga secara rutin efektif dalam mengurangi faktor resiko ya, pemicu tidak tenang, stres. Nah, itu semua yang bikin penyakit jantung kita kambuh ya. Maka dari itu kita mencoba untuk olahraga yoga ya, untuk menghilangkan stres juga nih. Karena jantung itu dimulai dari stres ya. Stres akhirnya makan tidak teratur, asam lambung kumat, akhirnya timbullah penyakit jantung ya. Tekanan darah tinggi, nah itu semua pemicu dari stres tadi ya. Dan masih banyak lagi nih pendengar.
Baik, pendengar, itulah tadi informasi mengenai kesehatan ya, olahraga untuk kesehatan jantung ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan semoga bisa dicoba nih, pendengar, dengan olahraga yoga dulu. Apabila belum ada, bisa dengan olahraga ringan aja, jalan santai ya. Tapi untuk menenangkan pikiran ya bisa untuk olahraga yoga ya, pendengar. Oke, pendengar. Baik, masih di 99.4 FM, itulah tadi informasi mengenai kesehatan ya, pendengar. Selanjutnya, sebelum Ulfa memberikan informasi, kita dengarkan dulu nih satu buah lagu. Kita tinggalkan ya lagu dari Alan Walker ya, Not You. Kita beralih ke lagu Michael Ren, I Am Gonna Be Around. Oke, pendengar, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Oke, pendengar, itulah tadi lagu dari McLaren ya. Baik pendengar, sebelum Ulfa. Baik pendengar, masih di 99.4 FM. Selanjutnya Ulfa memberikan informasi mengenai berita kehilangan pendengar. Oke, diterima berita kehilangan dari Kasmiati ya, yang hilang berupa akte lahir, ijazah SD dan juga rapor SMP IT dan juga KK ya. Atas nama Nova Raihan Ramadan. Bagi pendengar yang menemukannya dapat menghubungi di nomor kontak 0852-5546-747 atas nama Kasmiati. Atau bisa datang langsung ke studio pemerintah pendengar beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8, datangnya pada saat jam kerja. Dan selanjutnya berita kehilangan dari Haji Ida Mayangsari yang hilang berupa surat pernyataan penyerahan tanah perwatasan dengan nomor surat 145.521.53/99/7/2000 atas nama Haji Siti Hartati. Diperkirakan hilang pendengar di Sangatta ya. Bagi pendengar yang menemukannya dapat menghubungi di nomor kontak 0823-3729-9797 atas nama Haji Ida Mayangsari. Dan selanjutnya berita kehilangan dari Ahmad Suhaimi yang hilang berupa STNK motor Honda ya pendengar dengan nomor polisi KT 2758 RCU atas nama Ahmar Suhaimi. Bagi pendengar yang menemukannya dapat menghubungi di nomor kontak 057-2942-7322 atas nama Ahmar Suhaimi. Dan selanjutnya berita kehilangan dari Nur Yahya yang hilang berupa STNK motor Honda juga nih pendengar. Dengan nomor polisi KT 2467REB atas nama Nur Yahya. Bagi pendengar yang menemukannya dapat menghubungi di nomor kontak 0812-2849-7086 atas nama Nur Yahya. Atau bisa datang langsung ke studio pemerintah pendengar beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8, datangnya pada saat jam kerja. Baik pendengar, kan kita sudah berada di menit ke-7 ya, lepas dari jam 13. Maka informasi tadi menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih banyak buat para pendengar yang sudah bergabung bersama kami di 99.4 FM. Ulfa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes!
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Ya, kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Tak sampai hati. Ya, sudah ada satu lagu dari Aku Tanpa Kamu, Tanpa Aku, Budi Doremi feature Anggi Marito. Untuk Sapa Kutim edisi hari ini 23 Juli 2026. Ada Esther yang bakal setia untuk temani ruang dengar Anda hingga berakhir di pukul 15 alias jam 3 sore hari nanti. Kebersamaan kita hampir membawa kita di 19 menit terlepas dari jam 1 siang hari ini. But it's okay ya. Tapi it's okay lah ya buat teman-teman semuanya. Dan senang banget kalau sampai saat ini teman-teman sekalian masih terus pantengin RPD Kutim di 99.4 FM. Ataupun juga buat Anda yang mungkin saat ini masih terus setia menyimak RPD Kutim di live streaming rpd.kutatimurkap.go.id.

Ya, baiklah pendengar RPD Kutim. Wah, nampaknya monitor saya, apa monitor saya aja yang seperti gempa bumi. Ya, saya tidak terlalu bisa memfilter apa yang saya dengarkan siang hari ini, tapi masih bisa lah ya untuk membacakan pesan-pesan teman-teman semua yang sepertinya sudah nggak asing lagi di Sapa Kutim, di mana salah satu syaratnya adalah kirimkan pesan teman-teman sekalian. Request lagu dan juga salam-salam di nomor yang sudah nggak asing juga di 0811-5811-683. Sekali lagi di 0811-5811-683. Yuk, ramaikan Sapa Kutim kali ini dengan teman-teman yang ingin berbagi informasi, mungkin juga boleh banget. Atau apa aja deh yang mungkin bisa Anda bagi di kesempatan siang hari ini. Anyway, by the way, best way, sebelumnya juga mengucapin selamat Hari Anak Nasional untuk hari ini 23 Juli 2026, di mana baru saja diperingati khususnya di Kabupaten Kutai Timur, yang juga dirangkaikan dengan gerakan minum susu ya untuk seluruh anak-anak sekolah, baik dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP di SMP enggak ya? Di Kabupaten Kutai Timur yang tadi dipusatkan di BPU Sangatta Utara. Di mana kali ini Hari Anak Nasional atau hari peringatan Hari Anak Nasional mengangkat tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Oke, semoga tema ini juga terus terpatri di dalam kehidupan setiap orang tua. Walaupun tadi sempat berbincang-bincang ya dengan salah satu kawan. Ya, Bapak Bupati baru saja menyampaikan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tapi gak bisa dipungkiri, di lapangan banyak banget ibu-ibu yang mungkin lagi mencubit anak-anak karena sungguh tidak bisa diam. Gak bisa berhenti menangis dan gak bisa berhenti dari segala hal-hal yang menurut mereka mungkin itu yang terbaik, tapi cukup mengganggu juga bagi sekitarnya. Tapi hanya mama-mama yang paham akan hal ini, tapi mudah-mudahan juga anak-anak hebat sekalian juga mengerti. Dan semoga mulai hari ini ya, berawal dari hari ini dan hari-hari selanjutnya, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang hebat dan juga menjadi ibu-ibu yang hebat untuk terus mendampingi mereka dalam setiap kegiatan, dalam setiap waktu, dalam setiap apapun yang akan mereka lakukan untuk waktu-waktu kedepannya. So once again, selamat Hari Anak Nasional. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. So, waktunya aku mau bacain pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp-nya RPD Kutim untuk siang hari ini. Yeah.

Okay. WhatsApp yang pertama datangnya dari si siapa nih? Sinar. Selamat siang RPD Kutim. Mau ikut bergabung request lagu Pak Esther. Yes, silakan. Lagunya Wish Baker Rindu Rumah. Lagunya buat semua aja yang lagi dengerin RPD Kutim, buat Mbak Esternya selamat bertugas. Oke, okay, thank you untuk Sinar ya. Ini menjadi requestan perdana di Sapa Kutim untuk siang hari ini. Next kita ke 287. Selamat siang Sapa Kutim. Mau request lagunya dong. Kalau boleh lagunya Roni Parulian yang judulnya Waltz Akhir Zaman atau Was ya. Itu singkatannya Was, Waltz gitu. Akhir Zaman. Lagunya untuk siapa ini? Oh, lagunya untuk semua teman-teman yang lagi di bengkel RR aja. RR itu apa ya? Bukan Roni Parulian kan? Ucapannya selamat beraktivitas aja, tetap semangat, jangan lupa ngopi. Untuk RPD Kutimnya TKB. Oke, TKB juga untuk 287. Ya, untuk sementara hanya ada dua pesan WhatsApp yang Esther bacain di Sapa Kutim kali ini, dan hanya ada dua lagu yang bakal hadir untuk saat sekarang. Nanti Esther bakal kembali hadir lagi untuk membacakan pesan-pesan selanjutnya dan juga lagu-lagu yang bakal kita puterin selanjutnya. Oke, dan langsung saja kita puterin lagu yang pertama dari Wish Baker tadi dengan Rindu Rumah.

RPD Kutim 99.4 FM kembali di Sapa Kutim untuk 33 menit lepas dari jam 1. Dan masih bersama Esther di siang hari ini. Oke, dan tugas saya kayaknya saat ini membacakan pesan-pesan teman-teman semua supaya gak terlewat dan bisa langsung didengerin ya untuk lagu-lagu yang sudah di request. Sebelumnya selamat bergabung bagi teman-teman semua yang mungkin baru saja juga bergabung di Sapa Kutim atau mungkin yang masih berada di satu tempat ya dari pagi hingga saat sekarang. Waduh, kalau masih di tempat yang sama berarti misalnya lagi di tempat tidur belum bangun dong sampai hari ini. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak yang lagi bekerja boleh banget, tapi kalau misalkan dari pagi sampai sekarang juga gak beranjak ya susah juga deh. Oke, apapun itu intinya mau bacain WhatsApp-nya. Yang pertama kita bacain dari Sapa Kutim, selamat siang menjelang sore. Salam kenal Kak. Salam kenal juga aku Ida di seputaran Kampung Tator. Mau request lagunya Liodra, pilihkan saja lagunya yang mana aja. Yang penting lagunya Liodra buat Esternya selamat bertugas. Oke, nanti kita carikan dari Liodra. Ini Liodra banyak banget ya, mau yang featuring atau yang sendiri saja. Gimana kalau kita kasih dari Liodra yang ini nih, tak dianggap ya. Untuk Mbak Putri saja yang ada di seputaran Kampung Tator dan sekitarnya.

Oke, dari Putri yang ada di seputaran Kampung Tator. Kita ke Indra yang ada di, wah ini kayaknya masih seputaran Kampung Tator ya, karena di Sangatta Baru. Selamat siang Pak Esther, siang juga. Apa kabarnya siang hari ini? Kabar aku baik-baik aja. Dari Lala Mbak di Sangatta Baru, seputaran Sangatta Baru, mau request lagunya Senen, Sana Sana Senen, yang judulnya Menunggumu Sampai Akhir, Sampai Akhir Hidup. Buat mbaknya semangat aja deng. Semangat siarannya. Oke, sama-sama terima kasih untuk Lala yang ada di seputaran Sangatta Baru dan sekitarnya.

Pesan yang ketiga datangnya masih dari Sangatta pastinya ya. Karena kayaknya yang dengerin ini untuk Sapa Kutim ini kayaknya seputaran Sangatta dan sekitarnya aja deh. Belum bisa dijangkau untuk yang lainnya. Bisa dijangkau tapi maksudnya yang lagi ikutan di Sapa Kutim Sangatta dan sekitarnya. Sapa Kutim mau ikutan request lagu dong. Aku email di kantor aja. Lagunya Raisa dong kak. Yang lagu yang baru. Wah ini lagu Raisa ini ada beberapa yang lagu yang baru nih. Tapi kalau disuruh yang baru ya udah aku kasih Raisa yang Love Love and Let Go. Oke, jadi untuk email yang lagi di kantor aja, lagunya Raisa yang terbaru Esther kasih dari yang judulnya Love and Let Go. Ini juga lagu yang apa ya, yang cukup, bukan cukup bagus, memang bagus banget gitu ya, dari seorang Raisa Andriani. Oke, karena lagu kita juga sudah ada tiga, jadi kayaknya langsung saja Esther puterin. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan untuk season kedua kali ini. Terima kasih untuk email yang ada di kantor aja. Salam-salam untuk semua teman-temannya juga. Selamat beraktivitas. Dan buat teman-teman semua yang lagi di mana aja berada, yang mungkin lagi dengerin RPD tapi belum sempat mungkin untuk kirim-kirim salam atau mungkin kirim pesannya untuk saat sekarang, boleh banget. Caranya gampang banget, tinggal ketik aja ya, mau sapa-sapanya mau seperti apapun boleh, halo hey atau apa gitu, mau request lagu, mau salam-salam atau cukup request lagu juga boleh banget ya, pasti bakal dianggap ya. Bukan tadi anggap seperti yang dikatakan Liodra ini dia.

99.4 FM. Gak terasa kebersamaan kita sudah membawa kita di 50 menit lepas dari jam 1 siang hari ini untuk Sapa Kutim kali ini. Dan selamat bergabung kembali untuk teman-teman semuanya. Dan kita langsung saja ke pesan WhatsApp di 0811-5811-683 untuk membacakan pesan-pesan yang sudah masuk di siang hari ini. Dan sekaligus juga kita mau kebut nih ya, bisa puterin 2 atau 3 lagu hingga menuju jam 2, karena tepat di jam 2 kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dari mbaknya atau masnya nih, siang Kak Esther, siang juga dari Mumun di Sangatta Utara, request ya Kak lagunya Aku Yang Jatuh Cinta dari Dudi Oris. Oh ini toh lagunya. Terus kayaknya ada yang request nih Dudi, saya pikir Dedi Dores gitu. Ketinggalan lagi deh. Salam semangat aja untuk semuanya. Makasih. Sama-sama terima kasih untuk Mumun. Ditunggu lagunya dari Aku Yang Jatuh Cinta dari Dudi Oris. Bukan Dedi Dores ya guys ya. Ya, selanjutnya kita bacain dari pesan selanjutnya hadir dari Kak Esther, aku R yang lagi santai aja nih. Wah. Mantap juga ya. Mau request lagunya Geisha yang Karena Kamu. Ya kalau enggak salah sih gitu liriknya. Karena Kamu. Sukses selalu untuk RPD Kuti, makasih. Oke, terima kasih untuk R ya. Saya kira tadi ini siapa tuh? Mbak, saya juga lupa juga namanya. Intinya dari R aja deh gitu ya. Di yang lagi santai aja untuk siang hari ini. Oke, untuk Mbak R ditunggu lagunya Karena Kamu dari Geisha. Next, halo RPD Kutim, halo juga. Mau request lagunya It Gitaf yang judulnya Mendung. Untuk aku yang lagi di APT Pranoto aja dari Sela. Buat mbaknya semangat terus ya sharannya. Oke, sama-sama terima kasih untuk Sela yang ada di seputaran APT Pranoto saja. Selamat siang untuk yang ada di seputaran Yesner seberapa ya kalau APT Pranoto ya. Ya pokoknya yang sedar sepaling ujung aja deh kayaknya ya. Dan juga untuk semua yang ada di seputaran Bukit Pelangi juga ya, untuk teman-teman di siang hari ini yang ada di masing-masing meja kerjanya, bahkan apapun yang menjadi aktivitas Anda untuk siang hari ini, selamat beraktivitas aja. And now kita mau puterin lagunya seperti yang sudah kita bacain tadi. Yang pertama dari Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta, disusul Karena Kamu, dan juga Mendung dari It Gitaf. Kalau misalkan lagu-lagunya kebetulan mungkin gak bisa diputerin sampai di jam 2 ya, nanti setelah Pro 3 RRI Jakarta, nanti Esther bakal puterin lagi.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Tentu kita juga sudah menghitung karena kebutuhan MBM untuk bahan baku pakan ini tidak begitu besar sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan MBM sebagai bahan tambahan untuk bahan baku pakan.
1: Bahwa ada 126 miliar dana dari Tebo Indah yang mengalir pada PT AIS dan sebagian digunakan tidak sesuai peruntukan dan untuk kepentingan pribadi.
2: Pemerintah memastikan bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Arab Saudi dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian energi nuklir untuk perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kementerian Pertanian memastikan pasokan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Meski pemerintah memusnahkan ratusan ton MBM asal Brasil yang mengandung porsin untuk memperkuat pengawasan terhadap produk impor. Alfred Suter melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah memastikan pemusnahan 312 ton meat bone meal atau MBM asal Brazil yang mengandung porsin tidak akan mengganggu kebutuhan bahan baku pakan ternak di dalam negeri. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Kementan Agung Suganda saat konferensi pers usai pemusnahan MBM di fasilitas PT Prasada Pamuna Limbah Industri atau PPLI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Agung, kebutuhan MBM nasional masih dapat dipenuhi karena Indonesia memiliki negara pemasok maupun unit usaha lain yang tetap memenuhi persyaratan ekspor ke Indonesia.
0: Tentu kita juga sudah menghitung karena kebutuhan MBM untuk bahan baku pakan ini tidak begitu besar sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan MBM sebagai bahan tambahan untuk bahan baku pakan. Jadi kami pastikan.
3: Usai memastikan ketersediaan pasokan, Agung juga menjelaskan Kementerian Pertanian telah memperketat pengawasan impor MBM dengan mencabut persetujuan satu unit usaha asal Brazil, membekukan sementara 4 unit usaha lainnya, serta meminta seluruh 11 negara pemasok menyertakan hasil uji PCR selain health certificate. Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Qadir Kardi, menegaskan pemusnahan dilakukan agar produk yang tidak memenuhi persyaratan tidak beredar di masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan pemasokan produk ke Indonesia.
4: Ya, ini kan saya baru ngecek data ini, ditemukan ini. Saya berharap setelah ini, terutama eksportir, kita saling menjaga, nah, jangan paksa kami untuk tidak tegas, intinya gitu kan. Mari kita saling menjaga, kami menjalankan aturan, teman-teman eksportir ataupun importir ya, importir ya taat aturan aja. Kan jelas MBM ini kesepakatan dua negara, Brasil dan Indonesia tidak boleh ada korupsi. Jelas diaturan dalam negeri juga diatur tidak boleh ada korupsi. Karena diatur.
3: Sebelumnya Badan Karantina Indonesia memusnahkan 312 ton MBM asal Brazil senilai sekitar 2,4 miliar rupiah setelah hasil pengujian laboratorium menunjukkan produk tersebut mengandung porsin meski negatif terhadap penyakit mulut dan kuku maupun salmonella. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri, di antaranya terkait koperasi Desa Merah Putih dan juga hilirisasi. Selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi. Sugandi?
5: Ya, Safira dan pendengar, saat ini saya berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih telah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta Para menteri sudah datang sejak pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Para menteri selanjutnya akan mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan ratas diantaranya membahas koperasi Desa Merah Putih, kemudian perkembangan ekonomi dan juga hilirisasi. Adapun Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan Presiden Prabowo Subianto selalu melakukan evaluasi untuk program strategi seperti makan bergizi gratis atau MBG, koperasi Desa Merah Putih. Salah satu evaluasi diantaranya adalah melalui rapat terbatas yang diikuti oleh para menteri. Dan berikut berikut apa yang disampaikan Aris kepada wartawan di Jakarta berikut ini.
6: Presiden itu selalu menunjukkan program-program strategi. Dan tentunya banyak hambatan-hambatan, gangguan-gangguan teknis, yaitu selalu dievaluasi. Hanya beliau ya, setiap saat mengevaluasi MBG, ya, BDN, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, bagaimana program strategis Bapak Presiden itu bisa sampai ya langsung dirasakan ke seluruh masyarakat Indonesia, pemerataan pembangunan seperti itu. Dan ini tentunya setiap saat ya, evaluasi ini melibatkan berbagai macam kementerian dan lembaga terkait.
5: Ya, benar. Adapun untuk rapat sendiri tengah berlangsung dan para menteri tentunya menyampaikan hasil rapat tersebut. Adapun menteri yang tiba diantaranya adalah Menteri Hukum HAM Impas Yusril Issa Mahendra, kemudian Menko Polhukam Jamari Chanego, Menteri Muhaimin Iskandar, kemudian Menko PMK Pratikno, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koperasi Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Seri Juliantono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko, dan Kepala Bapisus Aris Marsudianto. Demikian laporan sementara dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan sejumlah saksi. Muhammad Isnin Suhanda menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Para saksi mengetahui bahwa sebagian dari dana di rekening AIS ini digunakan.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah tahun 2024 hingga kini dan Teguh selaku tim legal PT Tebo Indah. Dalam persidangan, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho menanyakan kepada saksi Dadang dan Teguh terkait adanya aliran dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya.
7: Bahwa ada 126 miliar dana dari Tebo Indah yang mengalir pada PT AIS dan sebagian digunakan tidak sesuai peruntukan dan untuk kepentingan pribadi. Mohon izin yang mulia agar dipertimbangkan karena ini pemulihan aset, kalau ada kerugian negara dan uang pengganti agar dipertimbangkan untuk dilakukan penyitaan.
8: Kedua saksi mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana Tebo Indah yang digunakan pemilik PT Tebo Indah yang baru. Sementara itu saksi Dadang Mulyana menyatakan manajemen baru PT Tebo Indah justru menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya alias fiktif yang digunakan manajemen PT Tebo Indah yang lama.
9: Pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Gitu ada juga.
10: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
8: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Handoko Limaho dan Liu Raymond telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat LPEI. Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan pasal 603 atau pasal 604 junto pasal 20 huruf C KUHP Nasional junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tantangan perlindungan hak cipta di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan menjadi fokus pembahasan dalam Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU Intellectual Property and Legal Committee Conference yang berlangsung di kantor pusat RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
11: Radio Republik Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan ABU Intellectual Property and Legal Committee Conference ke-32 pada hari ini. Konferensi internasional yang diikuti oleh para perwakilan lembaga penyiaran dari kawasan Asia Pasifik ini mengangkat tema AI, Copyright, and Royalties in the Digital Content Economy. ABU Director of News Indra Singh menilai bahwa integrasi AI dalam industri media bukan lagi sekedar proyeksi masa depan, melainkan telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, mulai dari ruang redaksi otomatis, produksi konten berbasis AI, hingga media sintetis.
12: So, as a trust media, we are expected to deliver unfair and
13: Kepercayaan publik tidak akan dapat dipertahankan apabila kita mengabaikan hak kekayaan intelektual pihak lain. Karena itu, pemahaman hak cipta, aspek hukum, dan etika menjadi penting bagi organisasi penyiaran.
12: Not only for work, but also for, meeting the request.
11: Sementara itu, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital telah membuat produksi dan distribusi konten semakin beragam, baik melalui penyiaran konvensional maupun platform internet. Namun, kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum yang baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
12: We are supposed to...
14: Sebagai lembaga penyiaran dan profesional media, kita berada di persimpangan yang sangat penting. Kita harus terus berinovasi, tetapi pada saat yang sama juga harus melindungi integritas konten, hak para kreator, serta keberlanjutan organisasi media kita.
11: Konferensi ini diharapkan menghasilkan pemahaman dan kerjasama yang lebih kuat di antara lembaga penyiaran anggota ABU dalam menghadapi perubahan lanskap media digital sekaligus memperkuat perlindungan terhadap konten siaran sebagai aset penting industri penyiaran. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Sulawesi Selatan tengah mendalami selisih data dan juga penyebab atas tenggelamnya kapal muatan atau KM Nurul Salsa. Herudin Borahim menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Perkembangan terbaru penanganan kasus tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar pada kompresi pers bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sulsel di Makassar Rabu kemarin dipimpin langsung Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Polisi Didik Supranoto menyampaikan data penting terkait jumlah penumpang kapal yang berlayar dari Jampea menuju Benteng sebelum mengalami musibah. Dikatakan dari data Basarnas jumlah penumpang dalam kapal tersebut ada 76 orang, tetapi yang masuk dalam manifest hanya ada 45 orang sehingga sebagian tidak tercatat dalam dokumen resmi. Saat ini tercatat 59 orang berhasil ditemukan selamat, 1 orang meninggal dunia, sementara 17 orang masih terus dicari. Proses identifikasi berjalan termasuk pengambilan sampel DNA keluarga korban dan sampel DNA yang sudah diambil ada 15. 2 lainnya masih dalam proses. Polda menegaskan belum menetapkan tersangka namun mendalami dugaan kelalaian hingga pemalsuan dokumen sesuai pasal yang berlaku.
16: Terkait dengan tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa, ini pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan 21 orang saksi. Jadi ada dari nakoda, kemudian ABK, pihak agen pelayaran, dan juga pihak sah bandar. Ini masih dalam proses penyelidikan, jadi belum ditentukan siapa tersangkanya. Kemudian dari hal tersebut, perkiraan pasal, pasal yang akan diterapkan, pasal 474 ayat 2 KUHP, kemudian pasal 551 huruf A KUHP, kemudian pasal 20 KUHP ini yang akan kita terapkan sesuai dengan porsi mereka atau kesalahan mereka pada terjadinya tenggelamnya kapal Nurul Salsa.
15: Sementara itu Kabid Bidokes Dr. Muhammad Haris menyampaikan pihaknya menerima dua jenazah dari Basarnas yang sudah diberi label khusus dan dibawa ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa tim gabungan. Kepolisian juga mendalami faktor penyebab kecelakaan yakni cuaca buruk yang diperparah dugaan kelebihan muatan jauh melebihi data manifest.
17: Jadi setiap jenazah kami identifikasi dari tim gabungan. Kami sudah disupport oleh tim dari Fakultas Kedokteran Forensik Unhas. Kemudian nanti akan datang tim DVI Pusdokes Polri dibantu oleh tim identifikasi di Reskrimum Polda Sulsel.
15: Polda Sulsel berjanji akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan menyampaikan perkembangan selanjutnya secara bertahap kepada publik.
2: Program revitalisasi dinilai sangat berdampak meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan pendidikan karena memberikan keamanan akses dan kesejahteraan, serta memastikan masyarakat mendapatkan fasilitas layanan dasar yang lebih layak dan mudah diakses. Alotani melaporkan selengkapnya.
18: Menurut saya, ini sangat berdampak untuk siswa karena membuat siswa lebih rajin belajar karena semua ini sudah terbangun dan fasilitas sudah mulai tercukupi.
19: Ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi.
20: Siswa kelas 6C SD Impres Nemata, Kota Kupang, Adiba Sakila Ramadhani kepada RRI Selasa 21 Juli 2026 merasa bangga dan senang dengan program revitalisasi sekolah yang dilaksanakan pemerintah Presiden Wakil Presiden Prabowo Gibran. Menurutnya, program tersebut sangat berdampak. Ia mengaku saat ini para siswa sangat menikmati program revitalisasi pendidikan. Ia menjelaskan, lazimnya mereka harus bergantian jam sekolah pagi dan siang. Akan tetapi, setelah penambahan 17 ruang rombongan belajar, proses belajar mengajar hanya berjalan satu shift saja, yakni pagi hingga siang.
18: Rasanya ya, memasuki 3 shift itu sangat terasa capek dan alhamdulillahnya sekarang kita sudah dibangun sekolahnya dan kita sangat senang. Dulu kita itu masuk siang dan pulangnya sore dan kadang-kadang juga hampir jam 6. Dan itu kan banyak anak-anak juga yang mengikuti les, mengaji semua yang di jam-jam sore. Jadi anak-anak itu semua tidak mendapatkan istirahat.
21: Kalau sekarang bagaimana?
18: Sekarang karena sudah memasuki shift pagi, sorenya kita bisa membantu orang tua dan kita bisa tidur dan pelajaran kami baik.
20: Guru SD Impres Nemata, Kota Kupang, Jackson S.V. Haga mengaku bangga menerima program revitalisasi pendidikan. Menurutnya, program Presiden Prabowo Gibran tersebut sangat membantu mereka di SD Impres Nemata bisa keluar dari rasa tidak nyaman mendidik anak-anak yang harus belajar hingga sore hari dan tidak dapat menjalankan ekstra kokulikuler di sekolah akibat masih menerapkan sistem shift pembelajaran pagi dan siang.
19: Kami sangat senang sekali karena dengan adanya dana revitalisasi pendidikan, kami mendapatkan gedung yang baru bersama dengan mebel airnya dan juga ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi sehingga layanan pendidikan semakin lebih kondusif dan maksimal.
20: Kepala SD Impres Nemata, Kota Kupang, Martinus Klau kepada RRI menuturkan hasil terbaik program revitalisasi pendidikan yang mereka dapatkan sangat membantu pihak sekolah membagi waktu baik jam mengajar guru-guru maupun jam belajar siswa hanya pagi hingga siang. Sementara waktu tersisanya dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran ekstra kokulikuler.
1: Seperti anak-anak tadi memberi testimoni bahwa mereka tidak bisa tidur siang, tidak bisa bermain sore karena yang masuk siang jam 12 bahkan setengah 1 itu pulangnya jam 5 dan jalan kaki ke rumah tibanya sudah maghrib. Tetapi sekarang ruangannya sudah memenuhi, semua masuk satu shift. Sehingga kegiatan pembelajaran itu berjalan lancar karena guru juga tidak harus tukar-tukar jam. Karena ada guru mata pelajar mengajar pagi, harus lagi mengajar sore. Tapi sekarang semuanya sudah satu shift berjalan lancar sampai jam 1 siang, anak-anak pulang dengan aman dan mereka boleh istirahat, sore juga mereka bisa bermain dan membantu orang tua.
20: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest S. Luji, kepada RRI mengatakan bahwa program revitalisasi Presiden Prabowo sangat membantu satuan-satuan pendidikan, yakni gedung dan fasilitas penunjang. Menurutnya, terbangunnya gedung sekolah yang memadai, aman dan nyaman akan membantu sebuah mimpi dan harapan besar generasi anak bangsa meraih cita-citanya.
21: Keberadaan ruang-ruang kelas yang sudah diperbaiki, sudah direvitalisasi, disitulah akan mulai muncul mimpi-mimpi besar untuk Kota Kupang ini. Nah, khusus untuk SD Impres Naimata ini sangat menarik karena tidak saja program revitalisasi yang masuk ke sini, tapi turut terlibat di dalamnya peran Bapak Wali Kota Kupang lewat sumbangsih 5 ruangan kelas. Jadi dari program revitalisasi dari dana pusat itu sebesar 7 ruang, dari Bapak Wali Kota Kupang lewat APBD itu 5 ruangan. Jadi totalnya ada 17 ruang. Dan yang lebih hebat, keterlibatan orang tua murid, komite, itu luar biasa.
20: Direktur Ekosistem Media, Dijen KPM, Kementerian Komunikasi Digital RI, Farida Dewi Maharani menyampaikan, revitalisasi merupakan program hasil terbaik cepat PHTC pemerintah yang berfokus pada perbaikan fisik sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SLTA, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi kerusakan, dan penyediaan fasilitas sanitasi layak, yakni MCK. Revitalisasi dapat mendukung peningkatan kualitas dan kenyamanan satuan pendidikan berupa sarana dan prasarana seperti gedung, toilet, dan area bermain sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung produktivitas. Kementerian yang bertanggung jawab penuh terhadap program revitalisasi satuan pendidikan atau revitalisasi pendidikan adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen Republik Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Brawijaya Malang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, serta SMK Pertanian Pembangunan Mataram untuk memperkuat pendidikan pertanian dan memperluas akses lulusan NTB melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hayatun Sofian menyampaikan informasi selengkapnya.
22: Nah, ketika angkatan kerja pertaniannya berkurang, jumlah penduduknya naik.
23: Rektor Universitas Brawijaya Malang, Profesor Widodo di Mataram menyebutkan, kerjasama ini dilandasi tantangan regenerasi petani di Indonesia. Ia mengatakan, jumlah tenaga kerja muda di sektor pertanian masih rendah, sementara kebutuhan pangan terus meningkat. Karena itu, generasi muda perlu didorong agar tertarik menekuni bidang pertanian yang didukung teknologi modern, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan. Selain penguatan pendidikan pertanian, Universitas Brawijaya juga membuka peluang kerjasama dengan Universitas Mataram melalui program Joint Degree, Double Degree, hingga skema afirmasi penerimaan mahasiswa. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelajar NTB yang melanjutkan studi ke jenjang sarjana, magister maupun doktor.
22: Tentu itu bisa ada akselerasi dari khusus sehingga hari ini kita diskusikan dengan Pak Kepala Dinas, dengan Pak Kepala Sekolah juga, sehingga ke depan kalau kita ada MOU sehingga nanti kita juga bisa memberikan ya akselerasi-akselerasi ataupun afirmasi-afirmasi khusus dari anak-anak atau putra-putri dari NTB.
23: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian di NTB agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan mendukung ketahanan pangan.
24: Ya, ini anugerah buat NTB kan, dengan universitas besar seperti Universitas Brawijaya nanti akan memberikan bagi putra-putri kita untuk bersekolah di Brawijaya. Tentunya menjadi angin segar untuk NTB dalam rangka kita mewujudkan NTB makmur mendunia sesuai cita-citanya Pak Gubernur.
0: Harapan serupa disampaikan Kepala SMK Pertanian Pembangunan Mataram, Sugiharta. Ia menyebut minat masyarakat terhadap pendidikan pertanian masih cukup tinggi. Disebutkan, kerjasama dengan Universitas Brawijaya dapat membuka jalur khusus bagi lulusan berprestasi, terutama melalui jalur undangan ke program studi pertanian, agribisnis, peternakan, perikanan, dan bidang terkait lainnya.
3: Ya, nah artinya semangat kita ini ada. Ya, ya alhamdulillah mudah-mudahan ke depan juga kita bisa diberikan jalur, terutama jalur undangan, ya jalur SNBP ini.
0: Kerjasama ini juga diharapkan mampu memperkuat regenerasi petani, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian, serta mendukung posisi NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional
22: dari Indonesia Timur.
2: Informasi dari luar negeri. Arab Saudi dan Amerika Serikat menandatangani sebuah perjanjian tentang kerjasama penggunaan energi nuklir untuk tujuan perdamaian. Kesepakatan tersebut dibangun di atas kemitraan strategis yang telah terjalin lama antara kedua negara, serta merupakan tindak lanjut dari kunjungan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Muhammad bin Salman Al Saud, mengenai penyelesaian negosiasi kerjasama bilateral dalam pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Spanyol menjadi juara dunia, salah satunya berbekal keberhasilan mereka memoles pemain-pemain muda bertalenta dengan penuh kesabaran dan kedisiplinan yang tinggi. Hal itu dapat dijadikan contoh bagi PSSI dan Timnas Indonesia. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Sebuah umpan, sebuah sundulan, sebuah bola mutar, dan gol!
5: Spanyol yang mampu mempecundangi sang juara bertahan Argentina di final Piala Dunia 2026 merupakan contoh sempurna keberhasilan pembinaan akademi sepak bola yang dilakukan oleh sebuah federasi. Tulang punggung skuad Spanyol saat ini sebagian diantaranya adalah anak asuh Luis de la Fuente kala menjuarai Piala Eropa U19 tahun 2015, 2019, dan juga skuad juara Piala Eropa di tahun 2024 silam. Tak hanya itu saja, sejumlah pemain yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade 2024 juga berkontribusi pada kesuksesan Spanyol yang akhirnya menjadi juara dunia tahun ini. Bagi Roberto Cuate, mantan pemain PSIM, Persiba, dan PSIS Semarang, yang juga ayah dari pemain timnas Ronaldo Cuate, menyebutkan timnas La Furia Roja saat ini tinggal memetik keberhasilan pembinaan sepak bola usia dini yang telah dilakukan Federasi Sepak Bola Spanyol. Hal itu yang harus dicontoh oleh PSSI dan Indonesia.
6: Salah satu kita pembinaan. Pembinaan itu paling penting. Karena kita bisa lihat Spanyol sekarang, itu pasti dari pembinaan. Yeah. Salah satu dari nomor 22 dia pernah Piala Dunia di Solo. Yang U17. Sana kita bisa lihat dia di Piala Dunia Senior. Jadi juara.
5: Hal yang hampir senada juga diutarakan oleh Binder Singh, pengamat sepak bola, yang menilai skema permainan yang diterapkan De La Fuente dibangun dalam waktu yang tak sebentar dengan memanfaatkan pemain-pemain muda bertalenta dari negeri Matador tersebut.
25: Tapi bedanya dengan Spanyol, bahwa Spanyol punya yang namanya konsep permainan yang telah dijalankan oleh para pemain mereka dengan pelatih mereka, Luis de la Fuente, sejak dia melatih tim nasional Spanyol di Olimpiade, ya, timnas Spanyol U23. Jadi kekompakan mereka memang luar biasa.
5: Para pemain muda Spanyol menurut Binder Singh bahkan mampu mengejawantahkan taktik yang diinginkan De La Fuente dengan sangat baik. Hal itu yang patut dicontoh oleh PSSI dalam pengembangan timnas Indonesia.
25: Karena dari usia rataan mereka di starting line ini cuma 26 tahun. Ini beda dengan Argentina. Argentina tuh sampai 29 tahun. Dan hebatnya Spanyol ini punya kedalaman skuad. Bahkan ketika Rodri saja diganti, ada pemain lain yang masuk. Tapi tetap saja permainan mereka bagus kan. Lagi-lagi seperti yang saya katakan, itu yang namanya konsep. Konsep permainan. Pedri saja nggak main dari awal kan, Pedri kan. Nah, tapi kemudian oke aja dia masuk kan. Tuh, Ferran Torres bahkan masuk sebagai pemain pengganti ketika Oyarzabal diganti.
5: Unai Simon, Rodri, dan Mikel Merino merupakan anak asuh pertama De La Fuente yang menjuarai Piala Eropa U19 tahun 2015 silam di Yunani. Dari situlah cikal bakal skuad Spanyol yang terbentuk saat ini sehingga mampu menjadi juara Piala Dunia 2026. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Kuting 99.4 FM. Ya, kembali di Sapa Kuting untuk 37 menit lepas dari jam 2 siang hari ini. Setelah kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta dan kita baru saja juga ya di sirami gitu ya. Disirami informasi-informasi terbaru untuk hari ini. Dan sembari juga kita menerima, bukan siraman rohani ya guys ya, informasi. Dan emang benar sih, baru saja juga Kota Sangatta dan sekitarnya diguyur hujan yang cukup deras banget. Ya, semoga saja juga tidak menjadi penghalang baru bagi Anda yang mungkin akan bepergian atau mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan di luar rumah, di luar kantor, di lapangan atau di mana aja untuk siang hari ini. Oke, okay, baiklah, kita kembali di 0815811683. Langsung saja kita bacain pesan WhatsApp yang sudah masuk. Siang RPD Kutim, hai siang juga dari Imut di Sangatta Utara. Request lagunya Mario Geklau yang Satu Dari Hati. Salam semangat aja ya. Oke, okay, terima kasih untuk Imut yang sudah bergabung untuk season berikutnya di Sapa Kutim kali ini. And next kita bacain untuk di belakangnya Imut. Sapa Kutim, ikutan request lagu dong yuk. Ini Kilah lagi di dekat pendidikan. Puterin dong lagunya Anet yang Sembunyi Dari Bumi. Waduh, kalau Sembunyi Dari Bumi jadi di mana dong? Oke. Dari siapa tadi ini? Ya, dari Kila yang lagi di pendidikan aja. Katanya cemungut ya untuk kakaknya siaran. Oke, okay, semangat juga untuk Kila. Ditunggu lagunya dari Sembunyi Dari Bumi by Anet. Next, Mbak Esther, selamat siang. Siang juga, apa kabarnya hari ini? Aku Ayu di kantor aja. Mau dengerin lagunya Keisha Lefronka yang Pelarian. Waduh. Oke, okay deh, lagunya Pelarian. Makasih, salam kompak selalu. Sama-sama terima kasih untuk Ayu yang lagi di kantor aja. Semoga gak boring ya, dan tetap semangat hingga jam pulang nanti. Anyway, by the way, di 39 lepas dari jam 2 ada 3 buah lagu yang bakal hadir. Satu Dari Hati, Sembunyi Dari Bumi, Pelarian dari Keisha Lefronka.

Ya, RPD Kutim 99.4 FM, 50 menit lepas dari jam 2 siang hari ini. Dan sebentar lagi kita akan merapat di jam 3 untuk Sapa Kutim kali ini. Ya, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu mendengarkan program Sapa Kutim. Dan juga buat teman-teman yang tentunya sudah berpartisipasi, selain dengerin juga ikut request lagu dan juga salam-salam untuk siang hari ini. Ya, dan selamat ulang tahun bagi Anda yang mungkin sedang merayakan hari ulang tahunnya untuk hari ini, baik yang merayakannya dengan tiup lilin mungkin, atau ya, ulang tahun tidak harus sekedar meniup lilin, tidak harus sekedar dirayakan dengan pesta, tapi cukup bersyukur, itu juga satu perayaan yang lebih penting. Tapi apapun itu, setiap orang punya cara tersendiri, punya hal-hal yang unik, dan tentunya punya hal-hal yang berbeda-beda dalam menyikapi setiap apapun yang mungkin kita rasakan. Salah satunya adalah ketika berulang tahun. So it's okay aja, selamat merayakan hari ulang tahunnya, dan semoga segala cita-citanya, semua pergumulan-pergumulannya, apa yang dirindukan, yang digumuli juga mudah-mudahan boleh terjawab ya. Mungkin bagi yang lagi mencari pekerjaan, diberikan pekerjaan, ya dibukakan lapangan pekerjaan, dan ya segala sesuatu yang mungkin diharapkan akan terjadi, semoga hal-hal baik itu segera terjadi. Dan juga happy anniversary bagi teman-teman ya, pendengar yang mungkin sedang merayakan anniversary-nya untuk hari ini, atau mungkin juga kemarin, atau mungkin juga baru akan dilaksanakan esok harinya. Okay, terima informasi nih guys. Ada seseorang yang cekcok di depan pom APT Pranoto sore kemarin ya, dan ternyata sudah berdamai. Makanya tulisannya indahnya saling memaafkan ya Cesku. Ini di eser kutip dari Sangataku. Tapi belum diketahui secara pasti apa penyebabnya. Next nih, informasi selanjutnya ya, 18 jam yang lalu berarti kemarin, di mana diduga dipicu persoalan antrian BBM. Oh, ini kayak yang tadi ya. Ada sebuah keributan terjadi di SPBU APT Pranoto Sangatta. Dalam video yang beredar tampak seorang pria diduga membawa senjata tajam. Waduh. Dan hingga kemarin kronologi lengkap dan juga penyebab pasti kejadian masih belum diketahui. Pria tersebut dikabarkan telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut. Dan juga nih, nekat curi motor nih guys ya, demi cari kerja, seorang pemuda di Kuta Timur dibekuk polisi usai terekam CCTV ya. Jadi harus selalu berhati-hati menaruh barang-barang kita, di mana niat memiliki sepeda motor untuk mencari pekerjaan ternyata justru membawa DR 23 tahun ke balik jeruji besi. Pemuda tersebut ditangkap tim Macan Satreskrim Polres Kuta Timur bersama Jatanras Polres Bontang setelah buron selama sekitar 1 bulan, dan penangkapan dilakukan di Jalan Ahmad Yani, Desa Sukarahmat, Kecamatan Teluk Pandan pada Senin malam lalu, dengan barang bukti 1 unit sepeda motor Honda bernomor polisi KT2949RDY milik korban turut diamankan. Pelaku berhasil dilacak setelah polisi melakukan penyelidikan intensif, mulai dari olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi, menganalisa rekaman CCTV hingga menelusuri keberadaan pelaku tersebut. Okay, baiklah, dan

Ada satu lagu yang bakal menutup jumpa kita untuk sore hari ini. Iya, Sapa Kuti mau ikutan request lagu untuk di akhir. Aku Ida di sekitaran Karya Etam. Lagunya Takkan Terulang by Vanessa Z featuring Roni Parulian. Salam kenal aja buat yang buat semuanya yang lagi dengerin RPD Kuti, makasih. Oke, sama-sama terima kasih untuk siapa tadi? Untuk Ida yang ada di seputaran Karya Etam. Dan sekali lagi terima kasih untuk sama-samanya. Estra bertugas pamit untuk Sapa Kutim kali ini. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.

0: 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Catch more.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Duh, ada apa sih, Bu Neh?
8: Itu tuh, coba dilihat.
7: Mana sih, Bu?
8: Itu loh, Pak.
7: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
8: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
7: Oh, gitu.
8: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
7: Oh, iya ya, Bu.
8: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
7: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
8: Gitu dong.
9: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, RPD Kutim FM, Sangatta Kutai Timur, Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia.
2: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Valia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo sebagai radio host dalam berita Indonesia
1: atau DPPI Kabupaten Gunung Kidul masa bakti.
2: Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Sekaligus calon pemimpin bangsa. Dalam prosesi tersebut, para pengurus mengucapkan ikrar putra Indonesia sebagai komitmen menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Pendengar, sesi pertama akan kita awali dengan informasi dari Suara Muara Enim FM Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Basnas Muara Enim salurkan zakat TPPASN untuk ratusan anak yatim piatu. Selengkapnya bersama reporter Aldo. Silakan.
1: Berdasarkan peraturan baik, Presiden nomor 51 tahun 2022
3: yang berharapan, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Muara Enim menggelar acara penyerahan santunan kepada anak yatim piatu di Masjid Babussalam Islamic Center Muara Enim, dihadiri oleh staf ahli pemerintahan hukum dan politik Juli Jumatan Nuri bersama jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Juli Jumatan Nuri yang mewakili PLT Bupati Muara Enim menyampaikan apresiasinya kepada aparatur sipil negara ASN yang telah tulus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk berzakat serta berterima kasih kepada Basnas yang telah membantu menyalurkannya secara tepat sasaran. Program lanjutnya sekaligus menegaskan komitmen daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana umat di mana adalah penyaluran zakat yang bersumber dari pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan atau TPP ASN Pemkab Muara Enim serta kontribusi para muzaki atau pembayar zakat lainnya. Menurutnya, sinergi ini membuktikan bahwa dana zakat yang dihimpun dari para abdi negara dan masyarakat umum mampu dikelola secara produktif menjadi jaring pengaman sosial yang nyata. Tua Basnas Kabupaten Muara Enim Ahmad Nizomi menjelaskan bahwa pada kesempatan itu pihaknya menyalurkan sebanyak 122 paket bantuan berupa tas, perlengkapan sekolah, dan uang tunai sebesar Rp100.000 pada anak yatim piatu dari keluarga tidak mampu dan termasuk anak-anak disabilitas. Dirinya mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak, seraya menekankan bahwa realisasi program ini tidak lepas dari zakat ASN yang dipotong langsung dari TPP setiap bulannya. Dilanjut, ia memaparkan bahwa target pengumpulan zakat Kabupaten Muara Enim tahun ini adalah sebesar 3,8 miliar rupiah, di mana hingga Juni 2026 telah berhasil terhimpun sebesar 1,8 miliar rupiah dan sebanyak 1,1 miliar rupiah yang antaranya telah sukses disalurkan kepada para mustahik yang berhak. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Suara Muara Enim Radio 97,4 FM Sumatera Selatan. Dijaldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan Aldo, selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia.
2: Pendengar, informasi berikutnya datang dari Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang akan membahas Pemkab Gresik salurkan bantuan stimulan RTLH perkuat upaya pengentasan kemiskinan. Selengkapnya bersama reporter Iza.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui program bantuan stimulan rumah tidak layak huni atau RTLH. Pada Selasa 21 Juli 2026, Wakil Bupati Gresik Asluhul Alif menyerahkan bantuan material bangunan kepada 3 penerima manfaat di Desa Mojobuku, Lebani Suko, dan Pucung. Wakil Bupati Gresik menegaskan program RTLH merupakan komitmen Pemkab Gresik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar memiliki hunian yang aman, nyaman, dan layak. Bantuan berupa material bangunan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan perbaikan rumah. Melalui program ini, Pemkab Gresik berkomitmen memperluas jangkauan bantuan agar semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya. Saya Iza, Suara Gresik, melaporkan.
1: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih reporter Iza, pendengar selamat RTPL kembali bertugas. Indonesia,
1: Bupati Gunung Kidul Eva Bukti Kepala Indonesia resmi mengumumkan pelaksana dari Sekretariat Duta Pancasila.
2: Pendengar, informasi terakhir di sesi pertama TPPI, datang dari Gema Saijaan FM Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Kota Baru mengajak ASN dan masyarakat tertib membayar pajak setiap tahun. Selengkapnya bersama reporter Fajri, silakan.
5: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Baru mengajak ASN dan masyarakat tertib membayar pajak setiap tahun, yang mana hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Haji Eka Saprudin saat membuka pelayanan penerimaan pajak bersama Bapenda dan Samsat Kota Baru Senin 20 Juli 2026 di halaman kantor Bupati. Sekretaris Daerah Kota Baru Haji Eka Saprudin mengatakan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dengan harapan kegiatan ini terus berlanjut dan mendapat dukungan masyarakat. Di sisi lain, Kepala Bapenda Kota Baru Soni Tua Halomoan menambahkan, layanan pembayaran pajak dibuka hingga 31 Agustus 2026 dan masyarakat diminta memanfaatkan kesempatan ini. Dan sebagai teladan, Sekretaris Daerah Haji Eka Saprudin terlebih dahulu membayar PBB. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak, diharapkan penerimaan daerah optimal dan kesejahteraan masyarakat Kota Baru semakin meningkat. Demikian, Fajri LPPL Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih, reporter Fajri. Silakan kembali bertugas.
1: Terima kasih, pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Gunung Kidul resmi mengukuhkan pelaksana dan
2: pendengar, Anda masih mendengarkan Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak TPPI, oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
1: Bupati nomor 85
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar, masih bersama saya Valia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, untuk mengawali sesi kedua Berita Indonesia Live, kita akan bersama-sama menyimak Persada ID Talks yang akan membahas terkait diskon bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bersama Kepala BPPKAD Wonosobo, selengkapnya bersama reporter Iqbal. Silakan.
1: Putra Indonesia sebagai
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
6: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk Persada ID Talk edisi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Triantoro MSI selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo yang akan membahas mengenai diskon BPHTB yang diterapkan di Kabupaten Wonosobo. Pak Tri, bagaimana ini? Mungkin warga masyarakat masih banyak yang belum mengerti mengenai apa itu BPHTB. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Tri.
7: Awal semua orang kalau mendengarkan singkatan itu bingung, saya aja pertama singkatan yang mikir gitu. Cuman kalau disederhanakan ya sudah jelas lah, misalnya BPHTB itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi segala proses ketika kita mau melakukan proses entah itu pengalihan apapun bentuknya, hak-hak berkaitan dengan tanah dan bangunan itu nanti dia akan kena pajak. Dan ini memang dari sisi regulasinya ya memang sudah ada ketentuannya, mengikat. Jadi nanti secara detail mungkin nanti bisa lebih ke dalam lagi gitu. Jadi biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ini menjadi penting karena itu bagian asupan untuk peningkatan PAD di Kabupaten Wonosobo. Gitu.
8: Tadi kan memang disebutkan itu merupakan suatu kewajiban dan itu menjadi salah satu sumber pendapatan PAD dari daerah sendiri. Nah, warga masyarakat Indonesia, khususnya mungkin Wonosobo, mungkin sering sekali berpikir, wah saya kan sudah beli tanahnya secara sah nih, kenapa harus bayar pajak lagi nih peralihan? Saya kan sudah bayar tanahnya secara full ke orangnya. Sebenarnya mungkin perlu dijelaskan ke masyarakat juga manfaat langsung apa yang nanti akan didapat atau dirasakan oleh masyarakat apabila tertib dalam mengurus dan juga melunasi dari BPHTB.
7: Jadi suatu konsekuensi ya, hidup bernegara itu untuk hal tertentu, tapi ada juga mereka sebagai warga negara juga harus memperhatikan berkontribusi untuk negara. Karena itu kaitannya ini regulasinya sudah undang-undang, Mas.
8: Sudah undang-undang.
7: Jadi harus memiliki kekuatan hukum tetap. Ketika seseorang melakukan transaksi dan itu masuk kriteria, pajak itu yang ngatur negara, bukan kabupaten. Kabupaten itu kan turunan.
8: Okay.
7: Gitu. Jadi yang ngatur di negara sudah ada. Dan kriterianya, besarannya, prosentasenya sudah ada ketentuan. Jadi mau tidak mau memang kita harus negara ini dibangun ada kontribusi. Mungkin kecil, that simple but logic. Jadi sesuatu kecil tapi prinsip. Katakan dari berapa rupiah per individu, kalau itu dikumpulkan satu kabupaten, mampu miliaran.
8: Betul juga ya Pak.
7: Ini. Apalagi kalau ini nanti dari skala nasional. Maka tidak salah, saya ikut bayar pajak, ya wajar gitu. Maka bentuk pelayanannya kita maksimalkan, terukur. Dan saya sudah pastikan tidak ada lagi, bukan tidak ada lagi, tidak ada hal-hal yang tidak berdasarkan dengan ketentuan. Sehingga manfaatnya satu yang paling mendasar. Kalau kita itu melakukan proses katakan mungkin waris atau hibah atau mungkin perolehan hak bersama, kita sudah melakukan pembayaran kaitannya dengan BPHTB, nanti begitu pergeseran mau bikin sertifikat pun clear. Lah kalau kita nanti mau bikin sertifikat belum memiliki itu, kesulitan nanti di BPN. Kan sederhana sebetulnya, lemah-lemah saya sendiri kok ngapain harus seperti itu kan. Tapi di negara ada kalanya, Mas, begini, suatu saat itu ada orang sudah tidak bisa berbicara, memberikan kesaksian, tapi dokumen selembar kertas begini itu masih bisa memberikan jawaban. Itulah yang pentingnya administrasi dilakukan di Republik ini. Itu, jadi kasus apalagi soal tanah, kekuatannya itu sekian puluh tahun. Jadi kalau kita sendiri hari ini, dokumennya clear, sekecil apapun lah. Mungkin dari penertiban, mohon maaf ya kalau agak meluas sedikit, penertiban bayar pajak, penertiban katanya SPPT, lah khusus ini BPHTB, oh sertifikatnya dimiliki kan sudah tenang. Gilirannya kita mau diwariskan atau mau dihibahkan atau dimanapun, kita sudah tenang karena kita sudah memiliki dokumen paper yang secara yuridis formal diakui negara. Gitu.
8: Salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan kesadaran tersebut adalah memberikan diskon BPHT, yaitu besarannya 20,1%. Angkanya ini bisa terbilang cukup unik nih Pak, 20,1%. Apakah ada alasan tersendiri memilih angka diskon besaran tersebut?
7: Ya, tidak ada suatu naskah yang tanpa latar belakang. Gitu. Jadi dalam kondisi itu kalau kita nulis sesuatu itu kondisi empiriknya harus jelas. Nah, hari ini Wonosobo kan tinggal berapa hari lagi hari jadi, Mas.
8: Betul.
7: Itu. Ya kan? Ke 201. Kalau dalam tulisannya di perpa pusakaning Dwi Pujangganyawiji itu.
9: Betul.
7: Hari jadi Kabupaten Wonosobo yang ke-201 itu. Kalau saya diskon langsung 201 berarti kan defisit minus. Oh, iya. Ya. Lalu kita kasih apostrof. Nah, kita kasih koma 20,1. Sebetulnya nalurinya adalah momen ini diambil, arahan juga kemarin dibahasan di tim dengan kawan-kawan koordinasi, juga kami berkonsultasi ke pimpinan, nampaknya tepat ini. Diskon ini dikasih angka 20,1%. Kalau beban dia berarti harus bayar 1 juta ya, mungkin berkisar 800-an kan kurang sedikit gitu. Maka saya nanti dengan Mas Pulung berharap ini ikut juga dipublikasikan, dibantu. Semakin banyak semakin baik gitu. Cuman mungkin ada keterbatasan tertentu yang didiskon itu pada item apa gitu. Jadi lebih pada waris, kemudian di situ ada hibah Mas Pulung, kemudian ada perolehan hak bersama gitu. Tidak semua. Gitu. Kalau nanti semua ya barangkali program-program yang akan datang nanti kita lihat, kita evaluasi seperti apa. Jadi dalam rangka hari jadi Kabupaten Wonosobo ini, dari pemerintah Kabupaten Wonosobo, leg spesialisnya ke BPPKD Kabupaten Wonosobo, program ini dikemas dari 2201 hari jadi kita, diturunkan ke diskonnya ini menjadi 20,1%.
8: Mungkin terakhir nih buat Pak Tri, ajakannya kepada masyarakat berhubung ini juga dalam rangka hari jadi Kabupaten Wonosobo yang ke-201 untuk bisa memanfaatkan diskon BPHTB dengan sebaik mungkin dari Pak Tri dulu.
7: Ya, sekali lagi saya tidak akan ulangi, tapi saya pengen program ini jangan disia-siakan. Kemudian kami juga minta tolong sekali lagi, tadi di depan sudah saya sampaikan, Bapak Ibu Camat, kemudian kepala desa, kepala kelurahan, beserta jajaran perangkatnya, RT, RW, BPD bahkan, dipublish. Masyarakat secara umum, monggo kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kata-kata hari ini begini, jangan salahkan jika kopinya dingin, karena dia pernah hangat namun keobekan.
8: Waduh.
7: Itu dari saya. Terima kasih.
8: Lagi anget-angetnya.
7: Lagi anget-angetnya. Jangan sampai dingin.
6: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian Persada ID Talk edisi hari ini bersama dengan saya Iqbal Santosa dan juga narasumber kita yaitu Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo, Bapak Dr. Andes Triantoro MSI, yang membahas mengenai diskon BPHTB yang diberlakukan di Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya kembali ke studio, silahkan.
2: Baik, terima kasih rekan Iqbal. Baik, selamat kembali bertugas.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul resmi mengukuhkan pelaksana dan
2: pendengar informasi selanjutnya datang dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nganjuk resmi memiliki layanan darurat 112, satu nomor bebas pulsa untuk respon cepat ambulans, kebakaran, kecelakaan, dan bencana 24 jam. Selengkapnya bersama reporter Rini Kristi.
1: Ini menjadi langkah strategis dalam
10: seluruh Indonesia. Peluncuran layanan panggilan darurat bebas pulsa 112 menjadi langkah nyata pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menghadirkan layanan tanggap darurat selama 24 jam. Melalui satu nomor ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai kondisi darurat mulai dari kebutuhan ambulans, kebakaran, kecelakaan, bencana alam, hingga gangguan ketertiban umum. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi saat peluncuran di kantor Diskominfo Nganjuk pada Rabu 22 Juli 2026 menegaskan bahwa layanan 112 merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan respon cepat kepada masyarakat. Setiap laporan yang masuk akan langsung diteruskan ke instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, BPBD, dan Kepolisian agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengimbau masyarakat menggunakan layanan 112 secara bijak dan tidak melakukan panggilan palsu. Mari manfaatkan layanan darurat 112 dengan penuh tanggung jawab demi mendukung pelayanan publik yang cepat, tepat, dan menjaga keselamatan bersama di Kabupaten Nganjuk. Saya Reni Kristi dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Reni Kristi, selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Gunung
2: Kidul. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Luhak Nantu FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Percepat pemulihan pasca bencana, Kemendagri mentoring pemanfaatan TKD di Tanah Datar. Selengkapnya bersama reporter Oji, silakan.
1: Projo Wonosari.
9: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia, Bupati Tanah Datar Eka Putra SMM menerima kunjungan tim asistensi dan monitoring penggunaan transfer ke daerah atau TKD tambahan pasca bencana Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri di Gedung Indojerito Selasa 21 Juli 2026. Kunjungan tersebut diawali dengan ramah-tamah bersama staf khusus Bidang Politik dan Media Kemendagri Kastorius Sinaga, Kepala Subdirektorat Perencanaan Daerah Wilayah 1 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fernando Siagian dan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Sumatera Barat Etris. Pendengar, Bupati Eka Putra menyampaikan bantuan TKD tambahan menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur serta pelayanan kepada masyarakat. Monitoring ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Bupati menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen mengoptimalkan setiap alokasi dana yang diberikan pemerintah pusat agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, pendengar, staf khusus Bidang Politik dan Media Kemendagri Kastorius beserta Subdirektorat Perencanaan Daerah Wilayah 1 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fernando Siagian juga melakukan peninjauan terhadap sejumlah alat berat dan kendaraan operasional yang telah diadakan melalui dukungan anggaran tersebut untuk memastikan pengadaan barang sesuai dengan peruntukannya serta mendukung percepatan penanganan pasca bencana di Kabupaten Tanah Datar. Kami memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mengelola bantuan pemerintah pusat secara efektif, transparan, dan akuntabel. Demikian sampaikan Kastorius. Peninjauan meliputi beberapa unit kendaraan anggaran TKD, 1 backhoe loader, 1 tandem ruler, 1 baby ruler, serta 2 mobil pemadam kebakaran ringan atau light fire truck. Keberadaan peralatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar mempercepat rehabilitasi infrastruktur, mendukung penanganan keadaan darurat, dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Baik, pendengar RPPL Indonesia, demikian Oji Linggani, RPPL Radio Luhak Nantu 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Oji, selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih pendengar RTPL seluruh Indonesia. Bupati Gunung Kidul Endang.
2: Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau yang akan membahas Forum PAUD Kampar gelar sejumlah kegiatan meriahkan HAN 2026. Selengkapnya bersama reporter Dika Latif. Silakan.
1: Pada Selasa pagi,
11: Forum PAUD Kabupaten Kampar menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun ini yang dipusatkan di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar sejak Kamis pagi. Sejumlah kegiatan yang digelar diantaranya Senam Anak Indonesia Hebat, demo cara menggosok gigi yang benar bersama PDGI Kampar, unjuk bakat anak-anak, mendongeng, menyanyi bersama, berpantun, hingga lomba tari kreasi. Ketua Forum PAUD Kabupaten Kampar Tengku Nur Heriani Ahmad Yuzal menyebut bahwa kegiatan yang digelar merupakan bukti dukungan terhadap program pemerintah melalui Kementerian Dasar dan Menengah sekaligus momen sosialisasi Perbup nomor 17 tahun 2026 tentang wajib belajar 1 tahun prasekolah.
12: Dan sekaligus momen sosialisasi Perbup nomor 17 tahun 2026 tentang wajib belajar 1 tahun prasekolah. Kegiatan kita ini dilaksanakan sebagai bukti dukungan terhadap program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
11: Sementara itu, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kemendikdasmen Kurniawan dalam laman resmi Kemendikdasmen menyampaikan bahwa peringatan Hari Anak Nasional tahun ini tidak hanya seremonial belaka, melainkan momen untuk menyatukan tekad seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak agar setiap anak Indonesia benar-benar terlindungi, terdidik, dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Arya Amrizal, Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Dika Latif dari Suara Kampar FM.
1: Terima kasih.
2: Selamat kembali bertugas.
1: Penyiar RTPL seluruh Indonesia. Bupati Gunung Kidul. Provinsi Sumatera Indonesia resmi mengumumkan pelaksana dan sekretariat.
2: Pendengar, informasi dari Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau menutup DPPI, sesi kedua Kabupaten pada Perintah Indonesia masa bakti
1: 2026-2030 di Bangsal Sewoko Projo Wonosari pada Selasa pagi. Pengukuhan berdasarkan surat keputusan kita.
0: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar, terima kasih. Masih bersama kami di Pendengar Berita RPPL Indonesia Live Indonesia, dari Radio Host APPL Radio Indah, Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam Berita Indonesia Live, kami disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau DPPI, anggota Persatuan Kabupaten Radio dan TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Selasa pagi, pengukuhan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 85 tahun 2026 ini menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa. Dalam prosesi tersebut, para pengurus mengucapkan ikrar putra Indonesia sebagai komitmen menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
13: Negara Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI mengajak pelajar generasi Z untuk memperkuat literasi digital dan kemampuan untuk berpikir kritis sebagai upaya menangkal hoax, disinformasi, ujaran kebencian serta penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau IE yang berkembang di ruang digital saat ini. Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Jajaran MPR RI Budi Mulawan mengatakan, tantangan generasi muda saat ini bukan lagi tentang fisik, melainkan perang melawan informasi palsu dan manipulasi informasi yang berpotensi untuk memecah belah persatuan bangsa. Hal ini dikatakannya dalam keterangan pers saat menjadi narasumber masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPRS SMA Islam Al-Azhar 19 Cilacap di Jakarta pada Selasa lalu. Menurutnya, bapak pelajar perlu membiasakan diri untuk memverifikasi setiap informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Langkah tersebut dinilai penting mengingat algoritma media sosial berpotensi untuk membentuk cara pandang pengguna melalui filter bubble yang hanya menampilkan informasi sesuai kebiasaan mereka. Oleh karena itu, Budi mendorong pelajar untuk memperluas wawasan melalui berbagai sumber informasi yang kredibel, membangun budaya diskusi terbuka, menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari perundungan cyber, ujaran kebencian, dan penyebaran konten negatif. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih banyak untuk redaktor Aan Kasianto dari laporan khusus redaksi Berita Baik, Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih. Selamat pendengar kembali RPPL bertugas. Seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul Endang Seperti Tunggal Ningsi resmi membukukan pelaksana dan sekretariat Duta
2: pendengar, informasi
1: Pancasila
2: selanjutnya
1: Paski Braka Indonesia
2: datang dari
1: DPPI,
2: Radio Irama Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Penyelenggaraan Haji 2026 berjalan lancar. Bupati Purworejo apresiasi kerja keras seluruh pihak terkait.
1: Pengukuhan berdasarkan keputusan Bupati
2: Selengkapnya
1: nomor
2: bersama
1: 85
2: Rizky,
1: tahun
2: Amalia.
1: 2026 ini menjadi langkah
14: pendengar
1: strategis.
14: RPPL Indonesia menandai berakhirnya seluruh rangkaian ibadah haji 2026, pemerintah daerah Purworejo menggelar acara penerimaan jamaah haji 2026 yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Purworejo pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan dihadiri oleh seluruh jamaah haji Kabupaten Purworejo sebanyak 753 orang beserta 5 petugas haji daerah atau PHD. Dengan penerimaan haji secara simbolis oleh Bupati Purworejo menandai berakhirnya seluruh rangkaian operasional penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang secara umum berjalan lancar. Total 753 dari 755 orang jamaah haji asal Kabupaten Purworejo telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat. Didampingi 5 petugas haji daerah, adapun tercatat sebanyak 2 orang jamaah haji meninggal dunia di tanah suci. Bupati Purworejo Yuli Hastuti saat menerima secara simbolis para jamaah haji menyampaikan selamat kepada seluruh jamaah yang telah menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke Purworejo dalam keadaan selamat. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji daerah yang telah mendampingi dan melayani jamaah selama berada di Tanah Suci. Selain menyampaikan apresiasi, Yuli Hastuti juga turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya dua jamaah haji asal Purworejo selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Sementara itu, perwakilan jamaah haji juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari proses keberangkatan, pelaksanaan ibadah, hingga kepulangan ke Indonesia. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Rizky Amelia, selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul Entah.
2: Pendengar, informasi terakhir di sesi ketiga kali ini datang dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Cegah pernikahan dini jadi strategi Pemkab Tabalong atasi akar masalah stunting. Selengkapnya bersama reporter Rina Rapitasari. Silakan.
15: Pengukuhan berdasarkan Indonesia, pencegahan pernikahan dini menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Tabalong dalam menekan angka stunting di daerah. Hal tersebut ditegaskan Bupati Tabalong Muhammad Norifani dalam pertemuan lintas sektor program penguatan integrasi layanan kesehatan primer yang digelar pada 15 Juli lalu. Pemerintah Kabupaten Tabalong tidak hanya memperkuat layanan kesehatan dalam upaya menurunkan angka stunting, tetapi juga menyasar akar permasalahan melalui pencegahan pernikahan usia dini dan peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam kesempatan ini, Bupati menjelaskan penanganan stunting tidak cukup hanya melalui intervensi kesehatan. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat, serta pernikahan dan kehamilan di usia dini masih menjadi faktor yang berkontribusi terhadap munculnya kasus stunting. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tabalong mendorong agar anak-anak tetap melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa bagi keluarga kurang mampu, dan tetap berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus menekan risiko terjadinya pernikahan usia dini. Bupati menegaskan semakin tinggi tingkat pendidikan anak, maka semakin besar peluang mereka memiliki masa depan yang lebih baik dan terhindar dari risiko pernikahan dini yang dapat berdampak pada kualitas generasi penerus. Melalui pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan pernikahan dini, peningkatan akses pendidikan, hingga perbaikan pola asuh dan gizi, pemerintah Kabupaten Tabalong optimis mampu menurunkan angka stunting serta menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. Demikian, Rina Rapitasari dari RPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Rina, selamat kembali bertugas.
1: Pendengar RPL seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul Laksana dan Sekretariat.
2: Baik pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Bersama saya Valia yang bertugas dari Radio Host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih. Berita menghadirkan fakta, fakta membuka mata kepedulian menggerakkan
1: menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa. Dalam prosesi tersebut, para pengurus mengucapkan ikrar putra Indonesia sebagai komitmen menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar.
16: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk

0: mulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
1: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
2: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
5: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
7: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Mungkinkah trauma dari kegagalan yang terjadi? Baik pendengar, itulah tadi lagu Trauma dari Yuni.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP Dekutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Senang sekali ya Ulfa dapat menemani Anda dalam acara Goda Gado Goyang Dandut Gaya Dong. Untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Oke, pendengar, selama 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti ya, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu indah dandut yang segera Ulfa hadirkan. Baik pendengar di 99.4 FM, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga SMS dan juga melalui chat kami di nomor yang sama pendengar 08 11 58 11 683. Bagi pendengar yang bergabung ya untuk request lagu dandut buat keluarga ataupun sahabat atau teman spesial mungkin, atau pas yang berulang tahun di hari ini pendengar, boleh untuk request lagunya langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683. Oke, nampaknya ada masuk nih, langsung saja. Oh, sayang sekali putus ya. Baik, pendengar, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Goda Gado. Halo Goda Gado. Halo. Halo. Oke, dengan siapa di mana?
1: Dari Mbak Retno di Rangkul, Mbak.
0: Oke, gimana nih kabarnya di Rampung?
1: Hujan, Mbak.
0: Oh, sama El, hujan juga ya. Ternyata merata ya, nih.
1: Merata.
0: Oke. Gimana
1: kabar? Tidak ada kan, Mbak?
0: Ya?
1: Sama Acil Banjar. Fiona sama Acil Banjar belum masuk kah?
0: Belum, kan baru closing. Baru opening nih.
1: Oh, iya, Mbak.
0: Oke. Baik, Mbak Retno, warakas lagunya siapa nih? Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya.
1: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah nih. Oke, Mbak Retno, warakas lagunya siapa nih?
1: Lagunya Lilis Karlina aja, Mbak.
0: Lilis Karlina. Oke, apa nih judulnya?
1: Judulnya Bulan Separuh.
0: Bulan Separuh. Salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya buat Mbak Fiona sama Cik Banjar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mas Denya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mas Adina, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Buat Mas Terimunya, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Buat Pak Bakrinya, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Buat masalahnya, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Buat semuanya aja dimanapun berada, buat Mbak Ina, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali buat Mbak Retno yang sudah bergabung lagi nih. Oke, selanjutnya. Halo Goda Gado.
2: Halo Goda Gado, Dandut Gaya Dong.
0: Cakep. Nah begini dong, suaranya agak kedengaran ya. Alhamdulillah baik nih Mas Ben. Gimana juga nih kabarnya Mas Ben hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke Mas Ben, mau rekas lagunya siapa nih?
2: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama, apa nih judulnya?
2: Semakin Rindu.
0: Semakin Rindu, oke. Semoga ada nih Semakin Rindu ya. Oke, sambil Ulfa carikan Mas Ben, salam-salamnya nih buat teman-teman yang ada yang sudah bergabung ini. Semoga mendengarkan semuanya ya. Oke. Amin ya rabbal alamin. Mas Ben, ini semakin rindu nggak ada nih. Ini semakin sayang dari Rita Sugiarto, semakin cinta dari Imam S. Arifin nih. Dari Roma, semakin rindu mana ya? Semakin rindu hatiku. Semakin rindunya nggak ada nih Mas Ben.
2: Oh nggak ada ya?
0: Iya, dari Imam S. Arifin semakin cinta.
2: Ya, Imam S.
0: Semakin Arifin. Kalau semakin sayang juga dari Rita Sugiarto.
2: Imam S. Arifin juga.
0: Imam
2: S. Arifin.
0: Imam S. Arifin aja ya. Semakin cinta ya.
2: Semakin cinta.
0: Oke. Oke, lanjut salam-salamnya nih Mas Ben.
2: Berhasil banyak, merahkan Yeti, ditayangkan Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Mama Irma yang juga merahkan Yeti, ditayangkan Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Mbak Imi yang juga merahkan Yeti, ditayangkan Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Siapa lagi?
2: Bani juga merahkan Yeti, ditayangkan Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Siapa lagi nih? Lupa nih. Lupa nampaknya nih Mas Ben ini. Lupa sama teman-teman lama nih. Siapa lagi? Amin ya Rabbal Alamin. Siapa lagi? Pak Soleh.
2: Buat Mas Soleh yang berkah Yeti di dalam rumah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Mas Terima, Mas Hadi, banyak nih.
2: Mas Terima juga yang berkah Yeti di dalam rumah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Mbak Alpan juga yang berkah Yeti di dalam rumah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Jadi teman Mbak Alpan ya.
0: Oke. Baik, terima kasih buat Mas Ben ya sudah bergabung lagi di RPR Kutim nih. Semoga Mas Ben sekeluarga nih semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya bertambah banyak dan berkah amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi ya sudah ada dua ya pengrekes untuk sesi pertama nih dari Mbak Retno ya, request lagunya Lilis Karlina, Bulan Separuh, dan selanjutnya dari Mas Ben ya, request lagunya Roma Irama, oh gak jadi tadi ya, karena semakin rindu gak ada nih, semakin cinta aja ini yang ada ya, dari Mbak dari Rita Sugiarto, Semakin Cinta. Baik pendengar, sebelum Ulfa putarkan, Ulfa mau ucapin dulu nih, salam-salamnya buat Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansa Sulaiman dan juga Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi dan Kepala Dinas Diskominfo Staper Bapak Roni Bonar dan juga Kepala UPT RPD Kutim Bapak Dia Budi dan KTU RPD Kutim juga Ibu Siti Amina beserta seluruh staf RPD Kutim dan seluruh masyarakat di Kutai Timur. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan tentunya aktivitasnya pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh dua pengrekes untuk sesi pertama, pendengar. Baik, masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sharing nih barengan Ulfa lagi untuk sesi kedua ya, pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada yang masuk ya. Langsung saja Ulfa bacakan nih. SMS-nya Mbak Dewi ya. Baik, langsung saja Ulfa bacakan. Assalamualaikum Mbak Ulfa, waalaikumsalam. Gudagado goyang dandut gaya dong. Mbak mau request lagu dong, lagunya dari Cantika Da Vinci. Apa nih judulnya?

0: Janji berbunga dusta. Oke. Itu dari, kayaknya bukan dari Cantika deh. Gak ada dari Cantika nih. Yang ada dari Trisna Levia nih. Gak apa-apa kah Mbak Dewi? Dari Trisna, siapa nih? Trisna Levia. Gak apa-apa ya, yang penting judulnya sama nih ya. Oke. Lagunya buat teman-teman aja nih yang lagi begawe nih. Semangat selalu, dan juga buat Mbak Ulfanya semangat juga nih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Dewi ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Dewi. Mbak Dewi juga nih semangat ya. Oke, Mbak Dewi ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi ya, sudah ada satu SMS yang masuk, dan selanjutnya nampaknya ada yang nelpon nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Godagado. Halo Godagado, mana nih suaranya? Mana nih suaranya? Halo Godagado. Halo. Aduh, hai. Suaranya mana nih? Halo, Godagado. Halo. Mana nih suaranya? Halo.
1: Godagado, gelandang Godagado.
0: Cakep. Suaranya kok anu samar-samar gitu ya. Tadi ya. Oke. Cuaca kurang bersahabat ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, ini dengan siapa di mana?
1: Dari Mbak Aurel di Bengawan.
0: Mbak Aurel di Bengawan. Oke, terima kasih nih buat Mbak Aurel ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Aurel. Oke, Mbak Aurel, gimana nih kabarnya hari ini?
1: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Bisa ya, biar bisa ngumpul terus nih di RPD Kutim nih ya.
1: Ya,
0: oke. Baik. Mbak Aurel mau rekas lagunya siapa nih, Mbak Aurel?
1: Lagu Maggie Z.
0: Maggie Z. Oke, apa nih judulnya? Halo, apa nih judulnya? Halo. Halo, mana nih suaranya? Halo. Oke, nampaknya ada yang masuk tadi, putus ya.
2: Sayang.
0: Halo, Godagado.
2: Godagado, goyang dang budaya do.
0: Cakep. Terima kasih nih sudah bergabung nih, Mas Andi Dedi ya.
2: Ya, nanti. Cuaca hujan nih.
0: Iya.
2: Keluar-keluar dari bisa ini.
0: Iya, hujan. Tapi sebentar aja nih tadi ya, hujan deras langsung ini ya, langsung reda ya. Ternyata merata nih hujannya.
2: Lagunya apa aja?
0: Mas Andi Dedi mau request lagunya siapa ini? Mau banyak banget ya lagunya nih. Lagu dari Lesti, dari
2: Ini peta waktu.
0: Enggak mepet. Masih berapa, masih bisa berapa lagu lagi nih?
2: Oke.
0: Okay.
2: Namanya berkali-kali lah.
0: Judulnya yang berkali-kali ya?
2: Iya.
0: Berkali-kali. Oh, dari Via Valen. Oke.
2: Okay. Via Valen kan?
0: Iya, Via Valen.
2: Akhirnya ini. Kira Selviama yang nyanyikan.
0: Oh, ada juga Selviama, iya. Mau yang Selviama?
2: Selviama aja.
0: Oh, Selviama aja. Oke.
2: Okay. Satu kali. Kau tidak ku maafkan.
0: Iya. Oh my god, ini. Oh.
2: salam-salam aja buat
0: iya, salam-salam
2: yang
0: nih. Lagi. Iya.
2: Buat semuanya aja lah, siapa aja lah nih, selamat menikmati di rumah iya. Yang gak keluar-keluar nih, lihat nih. Ya untungnya sudah jemput anak-anak sekolah, kalau belum bakal gabut nih.
0: Apa aja nih salam-salamnya buat siapa aja nih?
2: Siapa aja deh, pokoknya yang belum kenal, salam kenal, yang sudah kenal, yang apa aja, tidak bisa nyebutkan satu persatu ya. Bonangan rupanya ya, salam sehat, sehat selalu buat keluarganya lah. Itu aja Mbak Ulfa, terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Mas Andi Dedi ya, sudah bergabung lagi nih Mas Andi ya. Doa yang sama juga nih buat Mas Andi Dedi sekeluarga ya, semoga selalu diberikan kesehatan, rezekinya bertambah banyak dan berkah, amin ya rabbal alamin. Oke. Mbak Aurel ya, Ulfa putarkan aja lagu dari Maggie Z yang judul Sembarang Aja ya. Baik, nampaknya ada yang masuk lagi dari Mas Hadi ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mas Hadi, di belakangnya Mas Andi Dedi nih untuk sesi kedua ya. Oke. Godagado goyang dandut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku hadir di Margo Santoso, mau request lagunya Rita Sugiarto, judulnya Tersisi. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPR Kutim, dimanapun berada, dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih. RPR Kutim dan dutnya Indonesia, cakep. Oke, terima kasih kembali buat Mas Hadi ya, sudah bergabung lagi nih Mas Hadi ya. Semoga Mas Hadi selalu terhibur nih. Lagu persembahan dari RPR Kutim jadi tetap mengudara terus nih ya. Tetap ketawa terus nih ya. Terhibur gitu lah ya. Baik. Oke. Baik benar, itulah tadi sudah ada 4 ya pengrequest untuk sesi kedua nih. Dari Mbak Dewi, request lagunya Tris Levia, Janji Berbunga Dusta. Dan selanjutnya dari Mbak Aurel, request lagunya Benggi Z ya. Tapi Ulfa putarkan aja judulnya apa nih. Benggi Z. Apa nih ya. 19 November aja ya. Oke. Dan yang selanjutnya dari Mas Andi Dedi, request lagunya Selviama Berkali-kali. Dan selanjutnya dari Mas Hadi, request lagunya Rita Sugiarto, Tersisi. Baik pendengar, lagunya juga sekaligus untuk semua para fans dan semua para pendengar ya, yang sudah setia menemani saya di sore hari ini. Semoga terhibur dan juga semoga menjadi penyemangat yang lagi beraktivitas di sore hari ini tentunya. Yang ada di tambang nih, semangat selalu ya walaupun hujan mengguyur sangata ya. Dan juga yang ada di perkantoran juga nih, kayaknya sudah pada berlomba-lomba bersiap-siap untuk pulang ini ya. Karena waktunya waktu ekin nih ya. Oke, dan buat semua para teman-teman yang ada di Pasar Induk, Pasar Sarangata Selatan, Tulelingga, dan juga yang ada di Kaki Lima ya, semoga terhibur dan juga semoga laris manis jualannya dan berkah, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

100 kali engkau berjanji, 100 kali pula kau mengingkari. Rupanya manisnya janjimu hanyalah hiasan dusta yang menanam kecewa di hatiku.

Oke, pendengar, karena kita sudah berada di menit ke-54 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Setelah lagu dari Selviama, kita beralih nanti ke lagu dari Rita Sugiarto, pendengar. Maka lagu dari Rita Sugiarto mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, pendengar. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Goda Gado untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM, pendengar, karena sebentar lagi setelah Goda Gado kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dan akan hadir dengan informasi terkini. Dan terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RRI Kutim dan yang sudah ikutan bergabung. Mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Makan mangga di pinggir kali, manis rasanya bikin nagih. Moga esok kita jumpa kembali, sehat selalu dan rezekinya berlebih.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Nusantara Raya, siaran berjaringan RRI Kornus 8.

0: Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Setia Raseno, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kami awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, dari kota Samarinda, ada rekan saya, Fadel. Halo, selamat sore, Bang Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Seno, apa kabar?
0: Iya, alhamdulillah baik, Bang Fadel. Gimana cuaca di Samarinda dan kabar Bang Fadel juga di sana?
1: Alhamdulillah untuk kabar kami bersama tim semuanya sehat walafiat. Namun untuk cuaca hari ini galau nih rekan Seno.
0: Galau ya, gimana tuh?
1: Galau, dia kalau kemarin sempat ada hujan ya, tapi hari ini karena beberapa minggu yang lalu ini luar biasa panasnya dan kita memang masuki musim kemarau, tapi untuk kemarin sempat ada hujan dan hari ini cuacanya mendung cerah seperti itu ya.
0: Oh, itu maksud galau ya.
1: Iya.
0: Mendung cerah. Tapi enggak ada sama sekali nampak-nampak mau hujan begitu ya, hanya mendung-mendung sekilas ya.
1: Betul sekali rekan Seno.
0: Baik, Bang Fadel, ada informasi apa untuk kita di sore hari ini?
1: Ya, dari Samarinda rekan Seno ada informasi terkait gedung Pandurata AWS di Kebut ya untuk melayani pasien awal tahun 2027 nanti.
0: Baik, silakan Bang Fadel informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Seno dan pendengar dan pemirsa RRI. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani AWS Samarinda kini memfokuskan pembenahan fasilitas gedung rawat inap Pandurata sebagai tahapan akhir sebelum beroperasi. Kelengkapan alat kesehatan, interior, hingga perluasan area parkir menjadi prioritas agar layanan dapat dibuka pada awal 2027 mendatang. Berikut laporan Rizky Multianata.
2: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien. Salah satu perhatian utama adalah kapasitas parkir yang dinilai harus mampu mengimbangi peningkatan aktivitas rumah sakit untuk mengatasi keperluan tersebut. Tersedianya lahan sekitar 5.336 meter persegi dari Kementerian Kesehatan yang direncanakan dimanfaatkan sebagai kawasan parkir.
3: Sudah dibaiki, sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
4: mana? Dari Kementerian
3: Kesehatan, ya kan?
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah. Ya, sehingga pengadaan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
5: Akhir tahun sudah selesai dan Januari Februari tadi operasional. Anggaran untuk alat kesehatan memang kalau kita lihat pol desain itu mungkin perlu sekitar 240 miliar. Pemerintah mengalokasikan 100 miliar yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa, apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel. Kemudian tempat perawatan juga tidak memadai. Akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
2: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multianta melaporkan.
1: Ya rekan Seno, demikian laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Bang Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Halo, selamat sore Agus.
1: Selamat sore Seno.
0: Gimana kabar Agus dan juga rekan-rekan di sana?
1: Kabar seluruh angkasawan-angkasawati Tarakan sehat semua. Tapi cuacanya lagi mendung-mendung lucu nih Seno.
0: Lucu ya.
1: Iya.
0: Gimana tuh lucu?
1: Lucu. Iya, soalnya tadi siang sempat terik ya kan Seno kan. Nah, tapi sore mulai berubah tuh. Ini niat mau hujan apa enggak nih?
0: Iya, kayaknya kita agak susah kalau menanyakan langsung kepada Yang Maha Kuasa ya. Baik, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Iya, dari Bumi Paguntaka ada soal peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di SMPN 2 Tarakan, Seno.
0: Baik, silakan Agus untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Seno. Untuk memperingati Hari Anak Nasional ke-42, Kamis 23 Juli 2026, Pemerintah Kota Tarakan menggelar upacara di halaman SMP Negeri 2 Tarakan dengan mengusung tema Sayang Anak, Sayang Indonesia.
2: Selamat Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun ini.
3: Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes hadir langsung dalam peringatan tersebut. Wali Kota menyampaikan tema tahun ini fokus pada perlindungan anak di semua ruang.
2: Selamat Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun ini. Dan tentu seperti tadi temanya sayang anak, sayang Indonesia. Terus yang kedua bahwa memang tema tahun ini ada tema perlindungan anak ya. Perlindungan baik di ruang kelas, di ruang digital dan di mana saja. Sehingga tentu harapan kita bahwa pemahaman terhadap perlindungan terhadap anak ini mestinya harus dipahami oleh semua begitu. Jadi mulai dan memang yang paling utama ya tentu dari rumah masing-masing, terus di ruang-ruang publik, tempat-tempat seperti ini, di sekolah, terus di masyarakat ya. Dan tentu kita berharap bahwa semua berpartisipasi dalam hal terhadap perlindungan anak ini.
3: Wali Kota menyebut anak adalah generasi penerus dan pondasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Karena itu ia berharap semua pihak berpartisipasi dalam menjaga tumbuh kembang anak secara fisik dan psikologis. Salah satu isu yang disorot adalah perlindungan anak dari pengaruh negatif termasuk LGBT. Menurut Wali Kota, pencegahan utama dimulai dari keluarga.
2: Yang paling utama dari orang tua. Ya, orang tuanya harus menjaga pergaulan anak-anaknya, ya, pendidikan, termasuk ya pendidikan agama, pendidikan psikologi, ya. Karena seperti tadi LGBT ini kan multi kompleks, ya. Tentu ada pemahaman, ada karena pergaulan, ada karena memang pemahaman terhadap agama yang kurang, yang memang hal ini dilarang oleh agama, dan yang ketiga tentu ada faktor psikologis, ya. Mungkin dalam faktor psikologis ini ya ada deviasi sosial barangkali, ya, sehingga itu tentu, dan deviasi sosial ini biasanya dimulai dari rumah biasanya. Karena cara memperlakukan anak-anak ini yang tidak semestinya, sehingga itulah yang mengarah kepada lingkungan itu yang menyebabkan sebenarnya potensi untuk memicu LGBT. Jadi kita berharap bahwa perlindungan pertama atau pencegahan pertama itu dimulai dari rumah.
3: Pada momen Hari Anak ini, Wali Kota juga menyinggung evaluasi kota layak anak untuk Tarakan. Saat ini Tarakan masih berada di predikat madya.
2: Kalau kita evaluasi kota layak anak kan sebenarnya sampai saat ini kita sudah di madya ya. Madya.
4: Dilihat tahun ini penyimpanan.
2: Tahun dia. Harapan kita mudah-mudahan sih bisa naik ke paripurna ya. Sekarang ini masih di madya. Tapi saya kira mudah-mudahan nanti bisa naik tingkat lagi ya ke depan.
3: Wali Kota menambahkan sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak. Program Sekolah Ramah Anak sudah berjalan dan berbagai fasilitas ramah anak juga telah diciptakan Pemkot Tarakan. Namun tantangan terbesar saat ini adalah memberikan edukasi kepada seluruh orang tua agar menjamin tumbuh kembang dan perlindungan anak. Peringatan Hari Anak Nasional di SMP Negeri 2 Tarakan diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak di Kota Tarakan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Seno, informasi dari Kota Tarakan. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Agus Maulana dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, dan RRI Tarakan, dan juga Banjarmasin. Sekarang kita menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Nunukan ada Bang Rusdi Mursalim. Selamat sore, Bang Rusdi.
1: Selamat sore, rekan Seno.
0: Gimana kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Untuk cuaca di Nunukan, pagi sampai jam 10 itu mendung. Jam 10 hingga saat ini cerah berawan, rekan Seno.
0: Jadi hari ini semuanya menjabarkan satu persatu ya.
1: Menjabarkan satu persatu.
0: Baik, Bang Rusdi, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Informasi yang akan disampaikan RRI Nunukan kurang lebih dengan RRI terakan berkaitan masalah Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, rekan Seno.
0: Baik, silakan Bang Rusdi informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dimaknai sebagai momentum untuk mendorong orang tua dalam meningkatkan pendampingan terhadap anak di rumah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 tahun 2026 dimaknai sebagai momentum untuk mendorong orang tua dalam meningkatkan pendampingan terhadap anak di rumah. Hal itu disampaikan Kepala SD Negeri 001 Nunukan, Asni. Menurut Asni, orang tua memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, termasuk mendorong semangat belajar anak-anak mereka. Pendampingan aktif dari orang tua dinilai dapat memberikan motivasi tambahan kepada anak dalam menjalani proses belajar.
3: Harusnya itu anak-anak itu diberikan memang bagaimana untuk antusiasnya untuk belajar, apakah ada bukunya kah atau ada fasilitas pendidikan itu kan Pak, medianya kah, supaya kita guru juga sama orang tua sama-sama antusias untuk pembelajaran itu.
2: Lebih lanjut, ia mengatakan sinergi antara orang tua dan guru di sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perkembangan anak. Terlebih, waktu yang dihabiskan di rumah lebih banyak dibanding di sekolah, sehingga orang tua memiliki peran besar dalam proses pendidikan anak.
3: Orang tua harus kerjasama dengan baik dengan guru kan Pak. Karena kalau kita hanya di sekolah saja tidak ada bantuan dari orang tua kan anak-anak itu nggak bisa berhasil sih Pak. Karena kalau kami di sekolah berapa sih waktu kan? Kalau tanpa ada dukungan dari orang tua kan Pak.
2: Ia menambahkan orang tua dapat mendampingi anak saat mengerjakan tugas dan memberikan motivasi untuk terus belajar. Pendampingan tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar sekaligus membentuk kebiasaan positif pada anak sejak dini. Ahmad Ilham.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Seno di RRI Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Bang Rusdi di Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, mendengar dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Auliana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Seno.
0: Iya, gimana kabar?
1: Kabar apa dulu nih?
0: Oh, harus nanya yang spesifik ya.
1: Iya, spesifik.
0: Kabar semua teman-teman dulu di sana, ayo.
1: Sabar, kabar kru di sini alhamdulillah sehat baik semua. Kalau untuk kabar cuaca, pasti ujungnya cuaca kan ya. Nah, cuaca hari ini menyala Banjarmasin, Seno.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Apa tuh menyala?
1: Menyala seperti lampu.
0: Oh, menyala seperti lampu. Kok nggak kelihatan ya?
1: Iya, di sini kelihatan kok terang.
0: Baik. Alia, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Nah, ini terkait dengan HAN, Hari Anak Nasional. Ini juga dimanfaatkan oleh Pikpotas, rekan Seno.
0: Penasaran nggak? Iya dong, harus kita ketahui bersama. Okay. Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Seno di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa. Momentum Hari Anak Nasional dimanfaatkan Pikpotas Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerima, memahami dan mendukung anak Down Syndrome secara lebih inklusif. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
3: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
2: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
3: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi Pikpotas Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
4: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
5: Main.
4: Senang gak bermain sama teman-teman?
5: Iya.
6: Senang.
5: Senang ya, ya.
4: Teman-teman yang lain senang gak?
5: Senang.
3: Pikpotas Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Baik, Seno, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Seno.
0: Iya, terima kasih Oliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, selanjutnya kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: menindaklanjuti kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO warga di Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu lalu. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah menggandeng pihak Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI dalam upaya pencegahan kejadian serupa. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
1: Dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 tentang TPPO itu. Nah, ini maksudnya supaya para pengusaha
2: guna meningkatkan pemahaman terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di lingkungan industri perkebunan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menggelar fokus group discussion FGD bertema Kupas Tuntas KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, Risiko Tanggung Jawab Korporasi dan Mitigasi bagi Industri Sawit. Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalimantan Tengah Rawing Rambang menyebut kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai tindak lanjut dari perubahan regulasi pidana nasional sehingga menuntut seluruh perusahaan perkebunan untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan setiap aktivitas operasional berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu isu yang menjadi pembahasan yakni tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja di sektor perkebunan. Pembahasan mencakup strategi pencegahan TPPO, kebijakan ketenaga kerjaan daerah, hingga sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam mencegah praktik eksploitasi tenaga kerja.
1: Dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 tentang TPPO itu. Nah, ini maksudnya supaya para pengusaha, pelaku usaha, terutama pelaku usaha, memahami tentang undang-undang tersebut. Itu intinya. Harapannya artinya undang-undang itu bisa dipahami, dapat dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Demikian juga para pekerja, terutama perempuan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Parit Wajedi, mengungkapkan bahwa pihaknya menaruh perhatian terhadap kasus dugaan TPPO yang dialami oleh salah seorang warga Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu lalu. Parit Wajedi saat menghadiri sosialisasi tersebut di Sampit Kota Waringin Timur yang diselenggarakan oleh GAPKI, menegaskan kasus TPPO ini bermula dari seorang dijanjikan untuk bekerja di suatu tempat dengan gaji besar dan ternyata sampai di tempat yang dituju, yang bersangkutan tidak menemukan pekerjaan sesuai dengan janji yang diberikan. Kemudian mendapatkan intimidasi atau kekerasan baik secara fisik maupun non-fisik, sehingga menyebabkan yang bersangkutan mengalami penderitaan. Kemudian lanjut Parit Wajedi untuk mencegah hal tersebut kembali terjadi, pihaknya bersama GAPKI Kalimantan Tengah melakukan upaya pencegahan dimulai dari bagian hulunya.
3: Kami bersama GAPKI mencoba mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang itu dimulai dari hulunya. Jadi ketika saat perekrutan, merekrutnya itu harus, bila melibatkan pihak ketiga, pihak ketiga itu harus benar-benar dipercaya. Jangan sampai pihak ketiga memberikan atau memberikan informasi yang bohong kepada calon pekerja dengan iming-iming tidak sesuai dengan yang telah disampaikan perusahaan.
2: Parit Wajedi juga mengingatkan bahwa saat proses perekrutan karyawan dapat melibatkan pihak ketiga yang benar-benar dipercaya untuk menyalurkan pekerja yang baik dan benar. Sehingga jangan sampai pihak ketiga memberikan informasi yang bohong kepada calon pekerja dengan iming-iming tidak sesuai dengan yang telah disampaikan oleh perusahaan. Kemudian di sisi lain bahwa kepada pekerja juga diingatkan jangan terlalu percaya apabila orang menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi tidak sesuai dengan upah minimum. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Palangkaraya Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setiar Seno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Seringkali orang menghindar dari yang namanya ujian. Bahkan ketika berdoa pun seperti itu, ya Allah, jauhkan kami dari segala macam bentuk ujian. Padahal kalau dipikir-pikir, ternyata yang namanya ujian itu untuk naik kelas. Gak usah jauh-jauh, lihat saja. Ngapain capek-capek kita menyekolahkan anak kita dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, sampai ke university. Dari TK ke SD, apakah tidak ada ujian? Kan pasti pakai ujian. Kemudian dari SD sampai ke SMP, apakah tidak pakai ujian? Kan pakai ujian. Kemudian dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Harusnya curiga kalau seandainya hidup tidak diuji. Lihat saja, misalnya ada seorang mahasiswa kuliah 6 semester, tapi gak pernah ada ujian. Kan aneh. Makin berat ujian, berarti makin dahsyat juga gelar yang akan diberikan. Tapi ujian, kok gak selesai-selesai ujiannya? Ya tanya ke Allah dulu, ngambil berapa SKS, kan begitu. Sederhana, selama kita berada dalam ruang ujian, 15 pertanyaan kita diberikan, kita cuma jawab 7, jangan harap bisa keluar dari ruang ujian. Ya jawab, selesaikan. Persoalan apakah jawaban itu benar atau tidak, serahkan kepada Allah, yang penting sudah berusaha untuk menjawab. Dunia ini seperti kampus, tempat orang berdebat, tapi pada akhirnya berujung pada satu ruangan, yaitu ruangan ujian.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi. So

0: di hati, cahaya benderang jiwa.
1: Emang nanti rekamnya gini aja ya, biar kamu bisa monitor gitu.
0: Bisa kan yang kita berdua kan?
1: Iya gitu.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita, pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih, KDMP. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru.

0: Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK melaporkan bahwa nilai perputaran dana judi online mencapai Rp40,3 triliun. Dengan total deposit sebesar Rp10,59 triliun selama triwulan 1 2026. Pemerintah mengusulkan konsep kewarganegaraan ganda terbatas dalam revisi Undang-Undang Kewarganegaraan sebagai upaya mengakomodasi kebutuhan negara terhadap talenta diaspora Indonesia yang memiliki keahlian strategis. Barcelona resmi mengumumkan transfer winger asal Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
3: Terpusat di Kopdes.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah

0: pemerintah memaksimalkan PBMB 50, kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
1: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak, yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk
0: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamarli Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
3: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
4: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Cargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Di Kabupaten ND, ratusan mahasiswa peserta Kemah Kerja Bakti Mahasiswa Universitas Widya Mandira Kupang mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari dukungan terhadap program tersebut. Selengkapnya, laporan Ricardus Kota, RRI ND.
5: Ratusan mahasiswa peserta Kemah Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM, Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Kelurahan Matopaga, Kecamatan Ende Timur. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama panitia KKBM dengan Puskesmas Kota, sekaligus mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang dijalankan pemerintah. Pemeriksaan meliputi pengecekan gula darah, pemeriksaan kesehatan dasar, konsultasi medis, hingga pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mahasiswa tetap dalam kondisi sehat selama menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Koordinator Umum KKBM yang juga Sekretaris Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang, Benedictus Molo, mengatakan kesehatan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan KKBM. Menurutnya, mahasiswa yang sehat akan lebih optimal dalam melaksanakan berbagai program pengabdian di tengah masyarakat.
6: Sebenarnya kegiatan ini bertujuan untuk mencoba memeriksa kesehatan anak-anak karena menurut kami kesehatan itu penting bagi anak, karena masa depan yang kuat itu atau masa depan yang cerah itu tergantung bagaimana kesehatan yang baik juga.
5: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Puskesmas Kota, Teresia Mida, menyebutkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah kerjanya terus mengalami peningkatan. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 7.002 warga telah menjalani pemeriksaan dari total sasaran sebanyak 9.092 orang. Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan logistik pemeriksaan.
7: Dari target itu ada 9.092, kemudian yang sudah ditangani atau dikerjakan, dilakukan di puskesmas itu, dari sasaran itu sudah sekitar 7.002. Kesulitan kami ya, berarti kekurangan di logistik.
5: Puskesmas Kota berharap kolaborasi dengan perguruan tinggi dan berbagai pihak dapat memperluas jangkauan program cek kesehatan gratis. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan secara berkala. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menerima alokasi transfer ke daerah sebesar Rp127 miliar dari pemerintah pusat. Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang terus peduli pada daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan Muneli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
8: Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang luar biasa.
9: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menerima tambahan alokasi transfer ke daerah TKD sebesar Rp127 miliar dari pemerintah pusat. Ucapan terima kasih disampaikan Bupati Nias Utara Amizaro Waruhu kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri atas perhatian untuk daerah 3T khususnya di Nias Utara. Menurut Bupati, dana tersebut akan digunakan untuk dua pos utama. Pertama, untuk kebutuhan wajib seperti pemenuhan pembayaran gaji ASN. Kedua, untuk program pembangunan fisik yang mendesak. Bupati menargetkan pelaksanaan kegiatan fisik akan dimulai pada awal Agustus 2026.
8: Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang luar biasa. Bagaimana Kabupaten Nias Utara mendapat penerimaan anggaran Rp127 miliar dari TKD. Waktu tersebut Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri, kami menggunakan dengan kebutuhan wajib seperti pemenuhan gaji dan selebihnya ada beberapa program fisik termasuk jembatan.
9: Amizaro juga memohon dukungan Presiden dan Menteri Dalam Negeri agar penggunaan anggaran di Kabupaten Nias Utara dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Sementara itu, warga Kabupaten Nias Utara Wijay Damai juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati yang telah berupaya sehingga dana transfer ke daerah dari APBN dapat direalisasikan.
10: Saya Wijay Damai, warga Kabupaten Nias Utara, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Kabupaten Nias Utara yang sudah berusaha sehingga dana transfer daerah dari APBN dapat terrealisasi di Kabupaten Nias Utara. Semoga pembangunan di Kabupaten Nias Utara berjalan aman dan lancar demi kesejahteraan masyarakat, utamanya pembangunan jembatan, jalan yang ada di wilayah Nias Utara.
9: Wijay Damai optimistis bila ada dukungan dari masyarakat, maka program pembangunan infrastruktur di Nias Utara dapat terlaksana dengan baik. Dari Nias Utara, Muneli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Dalam Negeri Kemendagri mendorong penguatan kelembagaan pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu melalui sinergi lintas sektor dan kebijakan yang lebih efektif. Ermina dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Kementerian Dalam Negeri menggelar talkshow bertema penguatan kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu di Surabaya. Kegiatan ini menjadi forum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu melalui tata kelola kelembagaan yang efektif serta koordinasi lintas sektor. Kepala Subdirektorat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kementerian Dalam Negeri, Reza Pranatama mengatakan, pemerintah menekankan bahwa penurunan angka kematian ibu tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan daerah, penguatan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta kolaborasi lintas perangkat daerah.
12: Oleh karena itu, kami mendorong daerah melakukan upaya inovasi-inovasi bagaimana bisa kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, melalui pendanaan dari mereka untuk mendukung program dengan target penurunan angka kematian.
11: Sementara itu, Direktur Bina Kesehatan Reproduksi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Dr. Ruri Mutia Ihwan dalam kesempatan itu menyampaikan komitmen BKKBN mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui pendekatan terintegrasi berbasis siklus hidup. Salah satunya mengoptimalkan program makan bergizi gratis MBG 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
13: Itu juga membantu melakukan distribusi MBG 3B, yaitu untuk bumil, busui, dan juga untuk balita. Nah, dengan adanya distribusi, maka ini sasarannya adalah bumil, yang dimana memang menjadi sasaran utama untuk penurunan angka kematian ibu.
11: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kematian ibu di Indonesia mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Besarnya angka kematian ini masih di atas target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN yang mematok 183 per 100 ribu kelahiran hidup. Padahal angka ini sangat jauh dari target tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs yang menetapkan angka kematian ibu harus di bawah 70 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2030. Adapun target jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045, pemerintah mematok angka 16 per 100 ribu kelahiran hidup di tahun 2045. Ermina melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar gerakan pangan murah guna membantu menekan inflasi dan meringankan beban masyarakat. Vina Rahmawati dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
14: Gerakan pangan murah dalam rangka sosialisasi pasokan, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar gerakan pangan murah GPM di Kompleks Perkantoran Pemko Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Nurhani, mengatakan gerakan pangan murah digelar dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mendukung pengendalian inflasi. Beberapa kebutuhan pangan pokok yang dijual diantaranya beras, gula, minyak goreng, telur, bawang merah, bawang putih, ikan, dan sayuran.
14: Gerakan pangan murah dalam rangka sosialisasi pasokan, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Dan dalam rangka hari jadi Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kami dari provinsi hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama ini yang penerima manfaat ini adalah pegawai golongan 1, 2, outsourcing, P3K, dan para ojol, petugas kebersihan juga yang menerima manfaat pada hari ini.
15: Sementara itu, salah seorang warga, Milawati, mengatakan gerakan pangan murah sangat membantu masyarakat karena harga sejumlah kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dibandingkan harga pasaran. Ia berharap kegiatan serupa dapat lebih sering dilaksanakan karena membantu meringankan pengeluaran masyarakat.
16: Ya, sangat membantu karena harganya cukup murah lah dari harga pasaran kan. Oleh saya ini kan UMKM, jualan cemilan, jadi sangat perlu minyak goreng, gula. telur. Harganya kalau di pasaran lah, kalau minyak portun tuh 23, kalau di sini cuma 15 ribu aja. Sangat sangat murah. Gula juga kalau di pasaran kan 20, kalau di sini harganya 15 ribu juga.
15: Gerakan pangan murah diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan mendukung pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah. Vina Rahmawati melaporkan.
2: Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau menggeledah ruangan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau terkait dugaan korupsi smartboard. Informasi selengkapnya bersama dengan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
17: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau menggeledah kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang berada di Jalan Cutnyakdin, Kota Pekanbaru. Penggeledahan yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari itu merupakan bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan kecerdasan buatan atau AI flat panel tahun anggaran 2024. Sejumlah penyidik tampak keluar dari gedung dengan membawa 3 box kontainer yang berisi dokumen. Selain dokumen, penyidik juga mengamankan alat bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diselidiki. Kasipenkum dan Humas Kejati Riau Zikrullah membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Penggeledahan dilakukan di ruang Kabid SMA dan beberapa ruangan staf di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
18: Tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Riau melakukan penggeledahan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
19: Itu terkait apa, Pak?
18: Terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat pembuatan kecerdasan buatan artificial intelligence atau pengadaan interest flat panel pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun anggaran 2024. Jadi penggeledahan tadi penyidik berhasil mengamankan dokumen, kemudian alat bukti elektronik, dokumen berjumlah 3 kotak yang berhasil disita oleh teman-teman penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Riau.
19: Itu ruangan apa ya, Pak, yang digeledah, Pak?
18: Ruangan yang dilakukan penggeledahan yaitu ruangan Kabid SMA dan ruangan beberapa staf di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
17: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto, menilai langkah penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejati Riau merupakan bagian penting dalam proses pembuktian dugaan tindak pidana korupsi.
20: Mas, seperti kabar kasus-kasus seperti ini ingin tergolong dalam tindakan kasus white collar crime. Pelaku kerap biasanya menggunakan instrumen digital ataupun kerahasiaan yang emang sulit untuk diakses, makanya butuh penggeledahan barang bukti. Lainnya itu adalah biasanya penggeledahan juga dilakukan dalam bentuk membangun rantai posisi bukti gitu. Atau penggeledahan itu biasanya memastikan jejak keberadaan barang bukti yang tercatat secara sah. Nah, ini yang menjadi proses penggeledahan itu terjadi gitu.
17: Hingga kini Kejati Riau masih mendalami dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan tersebut dengan mengumpulkan dokumen, alat bukti elektronik serta keterangan dari pihak-pihak terkait. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: bertanya ketika Kak.
1: Terima kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Duh, ada apa sih, Bu Neh?
2: Itu tuh, coba dilihat.
1: Mana sih, Bu?
2: Itu loh, Pak.
1: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
2: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
1: Oh, gitu.
2: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
2: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
2: Gitu dong.
3: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8, RBD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini Jumat 24 Juli 2026. Baik pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan sejumlah berita di antaranya, Bupati minta semua pihak komitmen berantas penanggulangan TBC di Kutai Timur. Hari Anak Nasional GTKI Sangatta Utara, pentingnya lingkungan ramah anak tanpa kekerasan. Gemas Pertamina melawan jejak mikroplastik. Baik pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 37, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini, bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Jumat 24 Juli 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM. Berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini terkait Bupati minta semua pihak komitmen berantas penanggulangan TBC di Kutai Timur. Berita kami kutip dari media atau laman rpd.kutaitimur.kab.go.id. Pendengar, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman secara resmi membuka kegiatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Acara tersebut dihadiri jajaran perangkat daerah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, serta para kader kesehatan yang selama ini aktif mendukung upaya pencegahan dan penanganan TBC di wilayah Kutai Timur. Dalam sambutannya, Bupati Kutai Timur Ardiansyah mengatakan bahwa melalui rapat koordinasi ini, dirinya berharap ada sesuatu yang bisa dilakukan. Pertama, harus mempunyai komitmen bersama lintas sektor dari PPTI atau Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia, salah satunya dengan dinas kesehatan yang terkait. Bupati Ardiansyah menghimbau semua organisasi mitra perusahaan, kemudian OPD terkait, lembaga-lembaga masyarakat terkait, apakah itu lembaga keagamaan dan ormas termasuk juga Basnas yang sampai saat ini masih terus memberikan bantuan kepada masyarakat yang memiliki permasalahan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, panitia pelaksana menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai pencegahan penemuan kasus secara aktif, serta pentingnya kepatuhan menjalani pengobatan. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berkomitmen. Ya, kami ulangi pendengar, melalui kegiatan ini pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperluas layanan kesehatan, meningkatkan edukasi kepada masyarakat, serta mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mewujudkan daerah yang bebas dari tuberkulosis dan lebih sehat di masa mendatang.

Baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. PPTI Kutai Timur perkuat pendampingan pasien eliminasi TBC tahun 2030. Berita kami kutip dari media Prohumas Kutim. Pendengar, upaya mempercepat eliminasi tuberkulosis atau TBC di Kabupaten Kutai Timur terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi tim percepatan penanggulangan tuberkulosis yang digelar di Ruang Damar Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta pada Kamis 23 Juli 2026. Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman didampingi Ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia atau PPTI Kutai Timur Siti Robia serta Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur Dr. Yuwana. Kegiatan ini turut menghadirkan program koordinator RSSH Asosiasi Dinas Kesehatan atau Adinkes Kalimantan Timur Dr. Gigi Nina Endang Rahayu beserta para pemangku kepentingan lintas sektor. Dalam pemaparannya, Nina Endang Rahayu menyampaikan bahwa penyakit ATM atau AIDS, tuberkulosis, dan malaria masih menjadi isu kesehatan global karena tidak hanya berdampak pada tingginya angka kesakitan, akan tapi juga menimbulkan beban sosial dan ekonomi. Dan harapannya di Kutai Timur dapat terbentuk tim percepatan penanggulangan ATM yang mampu menyusun rencana aksi daerah. Dan ke depan rencana tersebut dapat menjadi bagian dari dokumen pembangunan daerah sehingga mendukung terwujudnya sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan. Sementara itu, Ketua PPTI Kutai Timur Siti Robiah Ardiansyah menyampaikan bahwa keberhasilan eliminasi TBC tidak hanya bergantung pada pelayanan kesehatan, akan tetapi juga pada pendampingan yang berkesinambungan kepada pasien hingga dinyatakan sembuh. Menurutnya, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya menemukan kasus, akan tetapi memastikan kader di tengah masyarakat menjadi ujung tombak dalam mendampingi pasien, memberikan edukasi sekaligus mengurangi stigma terhadap penderita TBC. Dan saat ini pihaknya sedang melaksanakan kegiatan refresh kader. Mereka diberikan pembekalan agar semakin memahami peran dan tanggung jawabnya di masyarakat sehingga mampu melakukan pendampingan kepada pasien sampai sembuh serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan dan pengobatan TBC. Ia menilai penguatan kapasitas kader merupakan salah satu solusi nyata yang dapat mempercepat penurunan kasus TBC. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, proses penemuan kasus, pendampingan pengobatan, hingga edukasi kesehatan dapat berjalan lebih efektif. Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur Dr. Yuwana optimistis, Kutai Timur memiliki modal yang kuat untuk mencapai target eliminasi TBC pada tahun 2030. Menurutnya, komitmen pemerintah daerah, dukungan berbagai pihak, serta kolaborasi yang telah terjalin menjadi fondasi penting dalam memperkuat upaya pencegahan, penemuan kasus, pengobatan, hingga pendampingan pasien secara menyeluruh. Dan pendengar, melalui komitmen bersama yang dibangun dalam rapat koordinasi ini, pemerintah Kabupaten Kutai Timur optimistis upaya eliminasi TBC dapat dilakukan secara lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga mampu mewujudkan masyarakat Kutai Timur yang lebih sehat dan produktif. Baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Ya, baik Badegar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Mah Yunadi minta data stunting dibenahi. Berita kami kutip kembali dari media Prahumas Kutim, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menggelar rapat koordinasi dan evaluasi tim percepatan penanggulangan stunting atau TPPS di ruang Arau kantor Bupati pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Rapat tersebut menyoroti adanya perbedaan dan dinamika data penanganan stunting di lapangan yang memerlukan penyelarasan antar instansi. Dalam rapat tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPP KB Kutai Timur memaparkan bahwa jumlah keluarga risiko stunting atau KRS di Kutai Timur berjumlah 11.572 kepala keluarga. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kutai Timur mencatat bahwa dalam elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM semester pertama tahun 2026, angka balita yang stunting di lapangan berada di kisaran 16%. Sementara data prevalensi stunting dari data SKI atau SSGI adalah 26,9% yang dijadikan acuan oleh pusat. Menanggapi pemaparan tersebut, Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi menilai bahwa angka real kasus anak stunting di Kutai Timur sebenarnya tidak setinggi kekhawatiran selama ini. Namun perbaikan sistem pencatatan tetap menjadi prioritas utama. Dan untuk memastikan akurasi data ke depan, Mah Yunadi menginstruksikan Dinas Kesehatan dan instansi teknis untuk memperketat integrasi data pelayanan dasar hingga ke tingkat posyandu dan fasilitas kesehatan. Salah satunya dengan mewajibkan pencatatan nomor induk kependudukan atau NIK bagi masyarakat yang mengakses layanan keluarga berencana atau KB. Dan langkah ini penting agar data yang dimiliki presisi dan sasaran penanganannya tepat. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kutai Timur Irma Aryani memaparkan bahwa angka stunting berada di kisaran 16% tersebut didapatkan dari pendataan dan penanganan medis di lapangan. Bahkan, keberadaan fasilitas seperti RSUD Muara Bengkal turut berkontribusi menekan angka kasus hingga 16,1% di wilayah pelayanannya. Namun Irma menyoroti kendala utama yang mempengaruhi pemutakhiran data, yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk memeriksakan anak ke posyandu. Dari total target sasaran sebanyak 35 ribu anak, jumlah yang hadir tercatat baru sekitar 14 ribu anak. Dan oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kutai Timur menerapkan strategi jemput bola melalui kunjungan rumah dan koordinasi lintas dinas. Dan pihaknya akan melihat pergerakan data real secara serentak pada bulan Agustus mendatang. Selain masalah pendataan, perhatian rapat juga tertuju pada penanganan sanitasi lingkungan sebagai pemicu risiko stunting. Menanggapi adanya 1.700 kepala keluarga yang belum memiliki fasilitas jamban sehat termasuk warga di Pulau Miang, Wakil Bupati Mah Yunadi meminta Dinas Perkim dan Dinas PU mengejar penuntasan infrastruktur sanitasi tersebut sebelum tahun 2030. Baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Progres terus berjalan, RSUD Muara Wahau ditarget beroperasi pada tahun 2029 mendatang. Berita kami kutip kembali dari media Prahumas Kutim, pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mematangkan langkah strategis dalam menghadirkan sarana pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat di wilayah hulu. Salah satu fokus utama yang kini tengah dipersiapkan secara intensif adalah rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Wahau. Kepastian dan perkembangan tahapan proyek strategis tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, Dr. Yuwana Sri Kurniawati. Diwawancarai setelah audiensi dengan Bupati Ardiansyah pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin, Yuwana menegaskan bahwa proyek ini merupakan komitmen berkelanjutan pemerintah daerah.
Yuwana juga menjelaskan bahwa dalam perjalanannya, lokasi pembangunan rumah sakit ini sempat mengalami penyesuaian teknis, di mana awalnya fasilitas kesehatan tersebut direncanakan berdiri di Desa Karya Bakti, namun dialihkan ke Desa Wanasari karena kendala tata ruang dan tata bahasa lokasi awal. Lebih lanjut, ia memastikan bahwa status lahan hibah di Desa Wanasari telah clear dan legalitasnya aman. Berdasarkan koordinasi dengan Distransnaker, area tersebut dipastikan tidak tumpang tindih dengan kawasan transmigrasi maupun peruntukan wilayah lainnya. Kemudian untuk agenda pelaksanaan tahun ini, Yuwana menyebutkan bahwa fokus utama pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah penyelesaian seluruh dokumen, perencanaan teknis, dan studi kelayakan. Langkah ini diambil seiring dengan kebijakan penyesuaian serta efisiensi anggaran daerah. Dan sesuai dengan road map yang disusun, konstruksi fisik RSUD Wahau dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2027 mendatang. Tahap pembangunan fisik gedung dan infrastruktur pendukung diperkirakan memakan waktu sekitar 1 hingga 2 tahun. Sehingga pada tahun 2028 bangunan fisik RSUD Wahau sudah berdiri siap dan tinggal mengisi sarana-prasarana, alat kesehatan, serta SDM-nya. Terkait dengan sumber pembiayaan konstruksi, pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus melakukan pengawalan dan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat serta provinsi. Pemerintah daerah berharap porsi anggaran pembangunan dapat didukung oleh APBN. Sementara itu, perwakilan dari UNMUL, Dr. Ratno Andrianto, menyampaikan bahwa peran UNMUL dalam mengawal proyek strategis ini melalui kajian akademis yang terukur. Tim UNMUL bertanggung jawab penuh dalam penyusunan studi kelayakan atau feasibility study. Ratno juga menambahkan bahwa hasil akhir dari studi kelayakan ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi real di lapangan. Dan data ini kelak menjadi pijakan utama dalam penyusunan master plan dan detail engineering design sebelum fisik mulai dibangun. Dan pihaknya juga mengatakan bahwa harapannya dari studi kelayakan ini mendapatkan gambaran dan informasi akurat terkait kondisi realitas di lapangan, dan pihaknya juga memohon dukungan seluruh masyarakat Kutai Timur agar rumah sakit ini dapat segera terrealisasi dan beroperasi penuh pada tahun 2029 mendatang. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Peringatan HAN 2026, Bunda PAUD Kutai Timur ingatkan orang tua untuk jangan bentak anak. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim, pesan tegas agar anak-anak dididik dengan kasih sayang menggema dalam peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTK Kecamatan Sangatta Utara di halaman kantor Kecamatan Sangatta Utara pada Kamis 23 Juli 2026. Mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, kegiatan ini dihadiri Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman bersama Ketua TPPKK sekaligus Bunda PAUD Siti Robia. Dalam kesempatan itu, Bupati Ardiansyah mengingatkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter generasi masa depan. Karena itu, ia menitipkan pesan khusus kepada seluruh guru PAUD dan TK agar menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Menurutnya, keberhasilan pendidikan anak usia dini tidak hanya diukur dari kemampuan membaca, menulis, atau berhitung, akan tapi juga dari terbentuknya karakter, kedisiplinan, kepedulian, dan rasa percaya diri sejak dini. Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Kutai Timur Siti Robia menyampaikan pesan yang menjadi inti peringatan Hari Anak Nasional tahun ini. Ia mengingatkan para guru maupun orang tua agar meninggalkan pola pengasuhan yang mengedepankan kemarahan atau bentakan. Di mana anak-anak belajar dari sebuah kasih sayang, keteladanan, perhatian, dan kesabaran. Kata-kata yang lembut akan membangun rasa percaya diri mereka, sedangkan bentakan dapat meninggalkan luka yang mempengaruhi perkembangan mental dan emosional sang anak.
Ia juga menambahkan bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, komunikasi dan kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua harus terus diperkuat agar tumbuh kembang anak dapat dikawal secara optimal. Sementara itu, dalam laporannya, Camat Sangatta Utara Hasdiadohi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut melibatkan 47 taman kanak-kanak dan 27 kelompok bermain sekecamatan Sangatta Utara, di mana peserta terdiri dari 830 anak TKA, 2.330 anak TKB, 389 anak kelompok bermain, serta 160 guru pendamping, sehingga total peserta mencapai 3.709 orang. Ia mengatakan bahwa tingginya partisipasi tersebut menunjukkan semakin besarnya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini sebagai fondasi membangun SDM yang unggul di Kutai Timur. Rangkaian kegiatan HAM 2026 dikemas dalam berbagai aktivitas edukatif yang melibatkan anak maupun orang tua, di antaranya gerakan minum susu bersama sebagai kampanye pemenuhan gizi anak, kemudian lomba olahan makanan berbahan dasar ikan yang diikuti komite sekolah sebagai edukasi pentingnya konsumsi pangan bergizi, serta finger painting untuk mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan kemampuan motorik halus anak. Dan pendengar, kegiatan peringatan HAM tahun ini yang diselenggarakan IGTK Kecamatan Sangatta Utara juga mendapat dukungan dari PT KPC Sangatta. Dukungan tersebut menjadi wujud sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan lembaga pendidikan dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini melalui kegiatan yang edukatif, sehat, dan ramah anak.

Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, HAN GTKI Sangatta Utara, pentingnya lingkungan ramah anak tanpa kekerasan. Berita kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menghadiri puncak peringatan HAN 2026 yang diinisiasi oleh Gabungan Taman Kanak-Kanak Indonesia Kecamatan Sangatta Utara pada Kamis 23 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah memberikan apresiasi tinggi kepada GTKI Sangatta Utara atas kontribusi nyata mereka dalam mendukung tumbuh kembang serta pendidikan anak usia dini di Kutai Timur. Ia menegaskan bahwa anak-anak merupakan aset vital bagi masa depan daerah, sekaligus representasi dari pencanangan program wajib belajar 13 tahun oleh pemerintah. Di mana mereka harus mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan lingkungan yang baik agar dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan memiliki masa depan yang cerah. Ia juga berpesan secara khusus kepada para pendidik dan orang tua agar menghindari tindakan kekerasan verbal seperti membentak anak. Menurutnya, menciptakan lingkungan yang ramah anak di rumah maupun di sekolah merupakan kunci utama dalam menjaga kesehatan mental dan mengoptimalkan tumbuh kembang kognitif mereka. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar.

Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, layanan RSUD Kudunggar Raih IKM 95,34 masuk kategori sangat baik. Berita kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Kudunggar menunjukkan peningkatan signifikan. Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM tahun 2026, rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Kutai Timur tersebut meraih nilai 95,34 poin atau masuk kategori A, sangat baik. Capaian ini meningkat 7,52 poin dibandingkan hasil survei tahun sebelumnya yang berada di angka 87,82. Hasil survei tersebut disampaikan dalam kegiatan laporan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Kudunggar yang digelar di Ruang Tempudau Kantor Bupati pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan Ketua TPPKK Kutai Timur Siti Robia serta jajaran RSUD Kudunggar dan tim Unmul sebagai mitra pelaksana survei. Kepala RSUD Kudunggar Dr. Muhammad Iyus